0: Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, Seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut? Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lianhe Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai

0: melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah TBN yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas.

0: rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal, dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTM Sitori, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini tentunya kita lihat ya dari wilayah Pahoman dan sekitarnya. Kalau dari prosotan dari Bandar Lampung melihatnya sih cerah banget ya. Tapi gak tahu nih kalau seharian bakal seperti apa. Yuk kita update informasi kali ini bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, gimana Kak Dian kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing sama kita terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini di Provinsi Lampung. Silakan informasi selengkapnya Kak.
2: Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, Minggu 15 Agustus 2026. Sabtu 15 Agustus 2026. Secara umum angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 52 hingga 96%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Lampung. Berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara. Sedangkan untuk dini hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi info BMKG yang dapat pemirsa unduh melalui Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal untuk informasinya hari ini dan selamat kembali menjalankan kegiatannya. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Hari kemerdekaan Indonesia memang tinggal menghitung hari, dan semarak menyambutnya juga pasti udah terasa gitu ya. Mulai dari banyak yang pakaiin ornamen merah putih, lomba-lomba 17-an juga, dan pastinya dengan kita mengenang juga bagaimana kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan kita rasakan hingga sekarang di generasi saat ini dan generasi mendatang. Masya Allah ya, jadi kayak di usia ke-81 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia ini sih, harapannya pasti seluruh masyarakat Indonesia merasakan merdeka yang sesungguhnya. Kalau tadi tuh sempat di Mutiara Pagi ya, Ustadz Yani Marjus itu menyampaikan gitu loh, kalau merdeka itu ada kayak dua hal. Secara fisik ya, kita juga ngerasa terbebas dari belenggu penjajahan, dan kita juga bisa menentukan arah langkah mau melakukan apa. Dan secara non fisik ya, itu ada beberapa tadi tuh, kayak kita mulai ngerasa melepaskan diri dari kesulitan, melepaskan diri juga dari hawa nafsu gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita jaga gitu, dengan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan juga semangat juang, yang pastinya ini bisa mencapai Indonesia sesuai dengan sila-sila Pancasilanya, termasuk yang keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat itu juga menjadi poin utama.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pukul 8 hingga pukul 9, kami di Wai Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SP Wai Kanan. Jangan kemana-mana, nanti di pukul 9 kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Kita simak dulu hasil produksi RRI SP Wai Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Wai Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wai Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wai Kanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wai Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bambu menjadi primadona setiap bulan Agustus di berbagai pelosok desa di tanah air. Batang bambu hijau berubah wujud menjadi umbul-umbul dan pagar yang bersih untuk mempercantik kampung dalam menjambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Biasanya masyarakat memilih bambu karena yang pertama, bambu ini adalah melimpah. Warga mudah mencari pohon bambu di kebun atau di pinggir sungai atau di sekitar rumah warga. Modal yang dikeluarkan juga sangat kecil jika dibandingkan membeli besi atau plastik. Lalu juga biasanya pemuda desa bekerja sama memotong dan merakit bambu sejak pagi hari dari awal memasuki bulan Agustus. Pilihan bambu yang tua, warga memilih bambu yang tua agar kuat dan tidak mudah patah terkena angin. Permukaan bambu yang dibersihkan agar terlihat rapi saat dicat atau dibiarkan secara alami. Biasanya, sebagian pagar bambu diberi warna merah dan putih untuk menambah kesan meriah. Makna di balik bilah bambu sebagai simbol perjuangan, bambu runcing adalah saksi sejarah Pertiwi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sebagai simbol kebersamaan, proses membuat umbul-umbul dan pagar yang merekat hubungan antar warga lewat kerja bakti. Makna kreativitas lokal, setiap gang berlomba membuat bentuk gapura dan hiasan bambu yang paling unik. Salah satu warga di kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Dimas juga mengatakan. Dengan saudara Dimas mungkin bisa disampaikan kenapa Dimas ini memilih bambu untuk tiang umbul-umbul dan juga untuk pagar bambu dalam menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia.
1: Iya kak, jadi saya memilih bambu karena tumbuhnya itu ada di mana-mana, di setiap tempat pasti ada bambu. Terus bambu itu kan simbol juga dari perjuangan bangsa kita ini ya kak ya, melawan penjajah.
2: Dulu memakai bambu runcing ya?
1: Iya, dulu memakai bambu runcing kak.
2: Artinya ini kalau ngambil liar seperti ini, beli atau tinggal ambil-ambil aja nih?
1: Oh kalau itu, kita tinggal ngambil aja kak, karena bambu kan tumbuhnya liar ya kak ya, banyak sekali. Di pekarangan-pekarangan, di belakang, ataupun di kebun-kebun, itu banyak sekali bambu yang tumbuh.
2: Ini digunakan sendiri atau ini mau ada pesanan atau dijual lagi atau seperti apa?
1: Kalau saya ini kebetulan saya pakai sendiri, tapi kalau ada yang minta suruh saya mencarikan ya saya carikan kak. Lumayan bisa buat menambah-nambah penghasilan.
0: Oke, terima kasih Dimas. Oke, saudara pendengar, demikian tentunya apa yang disampaikan Dimas, warga kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, bahwa memang memanfaatkan pohon bambu yang banyak tumbuh liar yang bisa dimanfaatkan selain gratis, juga memaknai dari simbol kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu berjuang para pahlawan kita menggunakan bambu runcing. Demikian picture kali ini, saya Dewi Gustinasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan kembali terasa di seluruh penjuru negeri. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melalui lomba-lomba khas perayaan Agustusan. Lomba Agustusan bukan hanya sekedar ajang hiburan dan permainan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, mendumbuhkan sportivitas, serta memperkuat rasa gotong royong antar warga. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua dapat berpartisipasi dan merasakan kebahagiaan dalam suasana penuh kekeluargaan. Melalui perlombaan sederhana seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, hingga berbagai permainan kreatif lainnya, kita belajar arti kerjasama, pantang menyerah, dan menghargai perjuangan untuk mencapai tujuan. Semarak Lomba Agustusan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga dengan kebersamaan dan keceriaan seluruh masyarakat. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat. Jaga persatuan dan terus hidupkan budaya gotong royong di lingkungan kita. Semarak kemerdekaan, semangat kebersamaan. Dari Lomba Agustusan, tumbuh persaudaraan dan cinta Indonesia. Merdeka.

0: Semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 semakin terasa dengan hadirnya bendera dan umbul-umbul di berbagai sudut lingkungan. Namun, pendengar, jangan lupakan faktor keselamatan. Pastikan pemasangan dekorasi berjarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik PLN. Hindari mengikat umbul-umbul pada tiang atau kabel listrik dan gunakan bambu atau kayu non-konduktif saat memasang. Rayakan hari kemerdekaan dengan tertib, aman, dan penuh tanggung jawab agar semangat merah putih membawa kebahagiaan bagi semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara pendengar, perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, dan mengintimidasi orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, termasuk perundungan. Kita dukung upaya tersebut dengan saling menghargai, tidak melakukan perundungan, dan berani melapor jika melihatnya. Karena setiap anak berhak belajar dan tumbuh tanpa rasa takut. Ingat, jangan takut bercerita jika mengalami atau melihat perundungan. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Merdeka sejati adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Kemerdekaan juga berarti hidup dalam persatuan, saling menghormati, serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Makna merdeka sejati tercermin dalam sedalam sikap sehari-hari. Menghargai perbedaan, menaati aturan, menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur dan bergotong royong adalah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Setiap langkah kecil yang membawa kebaikan menjadi bagian dari perjalanan membangun Indonesia yang lebih maju. Generasi masa kini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Itulah wujud cinta tanah air di era modern. Mari jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkembang, berkontribusi, dan menghadirkan perubahan positif. Karena merdeka sejati bukan hanya hak yang kita nikmati, tetapi juga tanggung jawab yang kita jaga bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, maknai kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan pengabdian untuk negeri merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenai perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bekerja dengan jujur, serta peduli terhadap lingkungan adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Era sekarang, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan terus belajar berkarya, berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Setiap langkah kecil yang membawa manfaat bagi keluarga.

dari Lampung untuk Indonesia. Saudara pendengar, tahukah Anda Raden Inten II, pahlawan dari Lampung yang melawan Belanda di abad 19? Lahir pada 1 Januari 1834 hingga 5 Oktober 1856. Seorang pahlawan nasional Indonesia, namanya diabadikan sebagai nama bandara, perguruan tinggi, dan halte busway. Semangatnya sama cinta tanah air. Saudara pendengar, bulan Agustus ini selain ingat pahlawan nasional, kita kenali juga pahlawan dari daerah kita. Karena merdeka dimulai dari bangga dengan akar sendiri.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programatika.
1: Eh, Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, umbul-umbul mulai menghiasi jalan, perkantoran, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Warna-warni umbul-umbul bukan sekedar dekorasi, melainkan simbol semangat, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Memasang umbul-umbul menjadi salah satu cara sederhana untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kebebasan.
1: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera mempersiapkan diri.
2: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
3: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
2: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
3: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
2: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
3: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
2: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
4: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan. Setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini,

Saudara pendengar, tahukah Anda di mana dan bagaimana sejarah awal mula sang merah putih dijahit? Kisah agung ini bermula menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Di sebuah ruangan sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, dengan tangan gemetar dan ketulusan yang mendalam, menjahit selembar kain katun merah dan putih. Di tengah kondisi fisik yang sedang hamil tua, jahitan demi jahitan dirajutnya di atas mesin jahit tangan. Kain merah dan putih berukuran besar pemberian seorang tokoh bernama Chairul Basri itu akhirnya rampung dan dikibarkan untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1945 sebagai lambang kedaulatan bangsa. Bendera pusaka inilah yang kemudian menjadi saksi bisu lahirnya Republik Indonesia tercinta. Sejarah telah mencatat perjuangannya, kini giliran kita merawat maknanya. Sang merah putih teruslah berkibar.

Masa depan Indonesia dibangun oleh generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, yaitu makanan bergizi yang dikonsumsi setiap hari. Program makanan bergizi gratis menjadi langkah nyata untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup. Dengan gizi yang seimbang, mereka dapat tumbuh lebih sehat, belajar lebih fokus, dan berkembang secara optimal. Investasi terbaik bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia. Setiap piring makanan bergizi yang diterima anak-anak hari ini adalah bekal untuk melahirkan generasi yang produktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari kita dukung budaya makan sehat dengan memilih makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Karena

0: generasi yang sehat adalah kekuatan bangsa dan masa depan Indonesia dimulai dari gizi yang baik hari ini. Makan bergizi gratis, investasi untuk generasi sehat menuju Indonesia yang semakin maju.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Bulan Agustus selalu menghadirkan nuansa yang berbeda. Bendera merah putih berkibar di berbagai sudut negeri. Umbul-umbul menghiasi jalan dan masyarakat bersiap menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di balik kemeriahan itu ada makna mendalam yang patut terus kita renungkan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, serta semangat persatuan para pahlawan yang rela mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kini tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan kepedulian. Setiap warga negara memiliki peran untuk menjaga persatuan, mentaati aturan, menghargai perbedaan, serta bergotong royong membangun lingkungan yang aman, bersih, dan sejahtera. Semangat kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja secara jujur, menjaga kelestarian lingkungan, serta saling membantu sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya tentang perlombaan atau perayaan semata, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menumbuhkan tekad agar Indonesia semakin maju, adil, dan makmur. Mari kita maknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat persatuan, gotong royong dan pengabdian kepada bangsa. Dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari, kita turut melanjutkan perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka. Demikian Majalah Udara Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan, dengan tema memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Saudara pendengar, pada zaman dulu, mereka, para pahlawan kita, angkat senjata demi kemerdekaan. Saat ini, giliran kita untuk angkat prestasi. Jadi pelajar berprestasi itu merdeka, jadi UMKM yang naik kelas itu merdeka, dan jadi warga yang tertib itu juga merdeka. Bersama-sama kita isi kemerdekaan dengan hal baik. Dirgahayu Indonesiaku.
0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara, informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita bahas. Namun pastikan Anda tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka di era digital juga ada tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan kita malah disalahgunakan buat sebar berita hoax atau cyberbullying. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bijak.

0: Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simpel, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's question on the beat, ho, pematang Shantare Indonesia.

0: Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar, majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriyani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan kini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali bergabung ke Pro1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Sekaligus, Yeni Ulistiana pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: turnbackhoax.id, tautan yang beredar mengarah ke laman yang meminta data pribadi, nama lengkap sama nomor telegram aktif. Jadi lewat akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara di @kemensetnek.ri, pendaftaran upacara itu hanya diperpanjang sampai 11 Agustus 2026 aja, alias sekarang pastinya udah ditutup dong ya, dan gak diperpanjang sampai dengan besok. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melalui kan dia diakses lewat tautan pandang.istanapresiden.go.id. Jadi jangan sampai kita malah ya terkecoh deh dengan informasi yang gak jelas kebenarannya. Dan jangan juga latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Mau menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan

Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa

tentunya kita sebagai warga negara Indonesia itu punya banyak hak ya yang harus tentunya kita dapatkan gitu. Mulai dari kesehatan, kesejahteraan, pendidikan. Dan pendidikan ini juga tentunya jadi salah satu kunci untuk mengubah masa depan sebuah bangsa. Bahkan dari pribadi diri sendiri. Ini pun tidak menutup kemungkinan ya yang namanya hak pendidikan ini juga bagi para warga binaan. Nah, tentunya dengan lewat pendidikan, warga binaan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih luas, modern, dan berkelanjutan untuk mengubah masa depan mereka. Dan ini pun dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Lampung lewat program Saibumi Edukasi. Programnya digagas oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Lampung Bapak Agus Wahono yang dirancang jadi strategi penguatan ekosistem pendidikan di lingkungan pemasyarakatan. Targetnya bukan sekedar memberikan kegiatan belajar aja pendengar, tetapi juga membekali warga binaan supaya punya kualitas, kompetensi, dan daya saing ketika kembali ke tengah masyarakat. Menurut Agus, Saibumi Edukasi ini menerapkan sistem pembelajaran yang blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dan digital. Konsepnya juga merupakan pengembangan dari pendidikan yang selama ini sudah berjalan di sejumlah lapas, seperti program pendidikan kesetaraan, paket A, B, dan C. Kedepannya, akses pendidikan juga akan diperluas hingga jenjang perguruan tinggi lewat kerjasama dengan sejumlah universitas, salah satunya adalah Universitas Bandar Lampung. Dalam konsep Saibumi Edukasi, sistem pembelajaran dilengkapi dengan kurikulum, ada modulnya juga, dan kelas-kelas

Luar biasa ya, ini adalah salah satu program yang baik sekali karena lewat pendidikan tentunya akan muncul juga banyak hal baru dan juga tentunya menambah kompetensi diri dan bisa memutus mata rantai kemiskinan yang mungkin selama ini juga menjadi permasalahan ya dari setiap bisa dibilang mungkin perilaku-perilaku negatif yang ada di masyarakat. Semoga tentunya dengan program pendidikan ini bisa membuat masa depan dari warga binaan menjadi lebih baik lagi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kayaknya semakin kesini kecerdasan finansial itu makin jadi kebutuhan ya. Apalagi sekarang banyak banget dari perangkat finansial yang muncul dengan berbagai ornamennya. Fintech juga makin banyak dan kita mesti lebih aware dengan segala macamnya. Karena ya namanya juga modus-modus penipuan selalu hadir dengan hal baru gitu. Kadang kita udah mulai tahu nih caranya untuk menghindari yang namanya modus peminjaman online yang ilegal. Ternyata muncul lagi cara lain ya dan lain sebagainya. Bahkan modus-modus penipuan seperti phishing dan lain sebagainya juga. Makanya penting banget pastinya untuk terus menambah dari literasi keuangan yang kita miliki. Dan kali ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS akan menghadirkan Lampung Financial Festival 2020.

26. Ini pun jadi upaya memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Siapa sih yang gak mau merdeka secara finansial gitu ya? Kayaknya tuh kalau udah, wah ini udah merdeka nih finance-nya, wah tenang banget deh hidupnya. Dan makin kesini kayaknya makin banyak anak muda yang juga aware dengan hal-hal tersebut. Direktur Grup Kesekretariatan LPS Damayanti Sakti Maharani mengatakan kalau Financial Festival jadi bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan LPS yang sebelumnya sudah digelar juga di sejumlah daerah. Jadi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya itu ya memang udah banyak kayak ikutan nih, mulai dari mahasiswa, siswa-siswi, hingga masyarakat umum. Tuh kan, gak cuman orang-orang yang udah dewasa aja, bahkan dari pelajar pun harus sudah mulai memahami hal ini. Dan tentunya dengan Financial Festival ini gak cuma ada hiburan, tapi juga ruang edukasi keuangan dengan menghadirkan berbagai narasumber, diskusi, pameran, dan kelas literasi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan dari pemahaman terkait dengan literasi keuangan. Menurutnya edukasi tersebut makin penting di tengah banyak produk dan layanan keuangan digital saat ini, termasuk tadi tuh pinjol serta beragam instrumen investasi lainnya. Nah, masyarakat khususnya generasi muda perlu punya pemahaman yang memadai supaya terhindar dari keputusan finansial yang beresiko. Untuk Lampung Financial Festival sendiri ini akan berlangsung tanggal 5 sampai 6 September di Novotel Bandar Lampung dengan targetnya sekitar 2.000 pengunjung. Festivalnya dikemas 2 hari penuh dengan memadukan edukasi, diskusi, pameran dan hiburan, dan pastinya juga ada sejumlah tokoh yang dihadirkan seperti Menteri Keuangan, wow, ada Bapak Purbaya, kemudian ada pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad juga dijadwalkan akan ikut hadir, kemudian juga ada Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta Founder and Chairman Citicorp Chairul Tanjung. Waduh, jadi Bapak CT juga akan hadir ya dalam kegiatan itu. Dan pastinya agenda utamanya ya yang memang dilakukan untuk harapannya memberikan bekal kepada generasi muda memahami cara mengelola uang. Dengan menggabungkan edukasi dan hiburan, LPS berharap Lampung Finance Festival jadi ruang interaksi untuk masyarakat, meningkatkan literasi keuangan sekaligus lebih kenal dekat dengan berbagai lembaga dan produk di sektor keuangan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampu Pagi ini bersama Dian Oktavia. Sekarang waktunya Dian pamit. Terima kasih. Jangan sampai kemana-mana karena Lampung siang ini juga masih akan temani Anda. Semangat dulu menjalani hari ini. Yang lagi lomba juga semangat ya. Jangan lupa bawa air minumnya, bawa bekal makanan juga biar enggak haus dan kelaparan. Semangat selalu untuk lomba-lombanya. Dan inilah saatnya kita juga menambah jiwa-jiwa perjuangan serta nasionalisme kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sukamal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Bahasa Indonesia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang lagi berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Hari ini cuaca Kota Bandar Lampung tuh cerah sekali ya, dan juga diperkirakan didominasi cerah berawan hingga potensi hujan ringan yang juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah bagian barat pada siang hingga sore hari. Nah, jadi untuk Anda semua nih yang juga ingin beraktivitas outdoor, ini masyarakat juga tetap dihimbau ya untuk memantau perkembangan informasi perakhiran cuaca, terutama yang juga beraktivitas di wilayah pesisir barat yang berpotensi nantinya akan mengalami hujan ringan ya. Semoga bersahabat untuk Anda yang juga lagi panas-panasan atau lagi berjualan gitu kan ya, mencari sesuap berlian sesuap nasi, semoga berlian gitu kan ya. Wah, mudah-mudahan ini lancar rezekinya yang berdagang ya, akan menjadi berkah, keberkahan untuk kita semua, amin, dan juga menjemput rezeki yang halal ya. Baik, selama day part kedua hingga pukul 15 nanti, tentunya saya Novita Vira akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang juga sudah dihadirkan oleh musik director kita. Sebagai lagu berikutnya nih, kita punya Ahmad Dhani dengan judul lagunya Masih Ada, kami hadirkan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Biar bagaimana suasana lomba hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Anda. Mungkin hari ini sudah ada yang mengikuti lomba seperti tarik tambang, kemudian juga lomba balap karung atau lomba yang sangat unik dan berbeda dari biasanya gitu kan ya. Heboh sekali berebut kursi di dalam lomba kursi musik gitu, sampai anak-anak juga jadi semangat untuk mengikuti lomba makan kerupuk gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah biasanya dilaksanakannya hari Minggu atau juga Senin besok gitu kan ya, bertepatan dengan hari setelah upacara di tanggal 17. Mungkin sudah mulai nyicil ya di berbagai sekolah, instansi atau juga kantor lainnya gitu. Nah, tapi yang menarik, lomba 17-an ini bukan sekedar soal menang atau juga kalah ya pendengar, tapi di sinilah warga bisa berkumpul, kemudian saling menyemangati dan juga menikmati kebersamaan. Nah, teriakan para peserta juga sampai penonton ini menjadi warna tersendiri kalau sama-sama menyambut perayaan kemerdekaan itu. Lombanya sih mungkin enggak seberapa, apalagi hadiahnya gitu kan ya, tapi kebersamaannya. Nah, buat pendengar RRI, jangan lupa ya, abadikan keseruannya ini dengan momen-momen kebersamaan tersebut. Ini foto bersama kemudian diupload di media sosial. Karena ini semangat kemerdekaan itu bukan hanya tentang perlombaan ya, tapi juga kebersamaan yang membuat lingkungan kita tuh semakin apa ya, kalau bisa dibilang tuh guyup gitu. Nah, merah putih ini boleh aja berkibar di tiang, tapi yang namanya semangat kemerdekaan, pendengar, ini terus menggema ya, dan juga paling terasa dan juga kuat ketika kebersamaan ini berkibar di tengah-tengah kita. Ya, ceritakan keseruan lomba HUT ke-81 RI di lingkungan Anda. Siapa tahu ini bakal jadi momen yang juga paling berharga untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Oke, baik, untuk menyemangati Anda semua pendengar dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme kita untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan hadirkan Hari Merdeka dari Aditya Project spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja Rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
0: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
2: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
3: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.

jangan lupa ya, nanti ramaikan RRI Fest 2026 yang juga akan kita gelar sesaat lagi di tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Serta rangkaian bintang radio yang juga akan dilaksanakan di awal September juga. Selain itu rangkaiannya banyak sekali, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga bintang radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest serta Bintang Radio 2026. Dan untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi, Anda bisa follow Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, 11 siang dinamika olahraga akan kita dengarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RRI Program, satu kanal informasi dan juga inspirasi.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Fanzi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alvar Gudmundsson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moise Kean mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.

0: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir. Itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting. Memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro di GRRI terus mengudara untuk Indonesia. Joao Mario non si alza, attenzione a questo sinistro dalla distanza.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bolson Doce, dan Diogo Da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya kembali anak air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

Sarasot East Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke

0: Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
1: Oning sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah screen. Dengan tambahan boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazel Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

2026, 2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri.

Assalamualaikum Maudi Ayunda, pendengar Aku Sedang Mencintaimu. Spesial untuk Anda yang falling in love dengan seseorang, tapi kayaknya dalam waktu dekat ini belum bisa bertemu. Mungkin karena jarak yang juga memisahkan ya. Mudah-mudahan ini waktu jualah yang nanti juga akan bisa mempertemukan, ketika harus ada kesabaran ya. Kemudian juga komunikasi yang juga intens. Mudah-mudahan juga hubungannya tetap terjalin dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik pendengar, masih dalam rekan acara Lampung Siang ini, kami akan menghadirkan nanti berbagai informasi yang juga sudah kami siapkan, dan juga lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita. Kita akan dengarkan yuk dari Miliki Yang Kesponika, Salah Jatuh Cinta, spesial untuk Anda yang sedang menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga tercinta dengan berlibur di area kota Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.

0: pesan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Salah satu pilihan alternatif ketika weekend bareng sama keluarga, apalagi kalau bawa anak-anak ya, perginya ke mall ya. Selain belanja, makan bareng, nonton, terus juga main game yang indoor. Dan juga kali ini bisa juga nih pendengar nonton satu hal yang juga sangat unik yang belum pernah ada sebelumnya, yang ada di mall di Bandar Lampung. Nah, pernah gak sih nonton main basket di dalam mall gitu kan ya? Ini event yang seru dan diadakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau juga KONI Provinsi Lampung sangat baik menyambut penyelenggaraan Kiris 3&3 Tiger Slam yang juga digelar di pusat keramaian publik seperti di mall. Nah, Taufik Hidayat adalah Ketua Umum KONI Lampung juga menilai terobosan ini efektif dalam mendekatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus juga menjadi sarana memperluas literasi digital. Penyelenggaraan kompetensi di ruang publik ini membuat olahraga lebih mudah diakses dan juga disaksikan oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan. Taufik juga berharap konsep serupa bisa terus berkembang untuk menghadirkan olahraga yang juga semakin dekat dengan masyarakat sekaligus juga mendukung peningkatan prestasi olahraga di Lampung. Sementara itu, Kiris 3&3 Tiger Slam menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang juga memadukan olahraga, edukasi, digitalisasi, dan juga melibatkan ratusan atlet dari 108 tim dalam kompetisi basket 3 lawan 3 di Mall Bandar Lampung.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
3: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Peringkat cuaca sangat ekstrim kali ini memang benar-benar panas ya. Dan enaknya kalau tenggorokan kita tuh dilegakan oleh yang dingin-dingin, seperti minum es teh yang manis, kopi susu kekinian, hingga es cendol. Tapi hati-hati, yang disebutkan tadi merupakan minuman favorit yang paling banyak disukai orang karena rasanya manis dan mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Namun dibalik kenikmatannya, minuman itu juga ternyata menyimpan kandungan gula yang cukup tinggi dan berpotensi melebihi batas konsumsi gula harian. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pengecekan kadar gula di sejumlah minuman populer. Ini pengujian itu dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi program Nutri Level yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan juga harganya memang murah ya, tapi minuman yang juga diuji, es teh manis berdasarkan hasil pemeriksaan, kandungan gulanya mencapai 5 gram per 100 ml. Jadi jika satu gelas es teh manis ini berukuran sekitar 600 ml, maka total kandungan gulanya bisa mencapai 30 gram. Dan untuk itu pendengar, kopi susu juga dengan tambahan gula ini atau pemanis yang banyak dijual di keropak keliling ternyata memiliki kandungan gula mencapai 9 gram per 100 ml. Jadi total gula yang terkandung bisa mencapai 54 gram. Untuk itu juga Kementerian Kesehatan dianjurkan masyarakat perlu lebih bijak dalam memilih minuman manis dan juga memperhatikan kandungan gula yang dikonsumsi setiap harinya. Karena konsumsi gula berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu, ah.
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi, ah.
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: Wah,

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

berbicara mengenai rasa patriotisme dan juga nasionalisme yang juga harus muncul gitu ya di generasi penerus bangsa, ketika semua perjuangan itu gak boleh luntur begitu aja, banyak sekali hal yang juga dilakukan. Salah satunya adalah mengenal atau sekali-sekali berkunjung nih ke Taman Makam Pahlawan Nasional untuk ke arah dan juga mengetahui di mana lokasi Kalibata ini yang juga menjadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia. Jadi kawasan itu menyimpan jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer, hingga tokoh masyarakat. Nah, Tempe Kalibata ini berada di Jakarta Selatan dan juga menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan seperti ziarah nasional. Dan untuk setiap tahunnya, kawasan itu dikunjungi oleh pejabat negara, keluarga pahlawan, hingga masyarakat yang ingin memberikan penghormatan. Dan keberadaan TMP Kalibata ini juga tidak terlepas dari kebutuhan yang juga menghadirkan tempat pemakaman pahlawan yang lebih layak lagi. Nah, tahukah Anda untuk perencanaan dan juga pembangunan dari Taman Kalibata yang juga menuju kawasan Kalibata ini? Dahulu melibatkan arsitek Indonesia, kontraktor Belanda, serta tentara nasional yang bernama arsitek Frederick Silaban menjadi perancang utama yang sebelumnya merancang rencana Tempe Ancol. Dan pembangunan ini juga dilaksanakan Aclement Engineers bersama Dinas Bangunan Tentara Subdirektorium pada saat itu, yang juga berkolaborasi menghasilkan kawasan pemakaman pahlawan di Jalan Raya Kalibata. Tempe Kalibata yang diresmikan di tanggal 10 November 1954 juga tentunya bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan yang kemudian ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1976. Dan hingga Agustus 2020, jumlah makam yang juga tercatat di Tempe Kalibata mencapai lebih 10.100 unit, di mana ribuan makam itu juga menjadi tempat peristirahatan bagi para tokoh dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Menjelang pendengar jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pengaruh untuk UMKM justru dengan adanya Kopdes itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling

0: Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 dengan topik berita. Sekretaris Dinkes Waikanan Iwan Simagona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Seperti diketahui, Kepala Kejati Lampung kini dijabat oleh Taufan Zakaria menggantikan Danang Suryo Wibowo. Berikut laporan Gali Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Pisah sambut dilakukan setelah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung berganti, kini dijabat oleh Taufan Zakaria. Sementara Kejati sebelumnya, yakni Danang Suryo Wibowo, promosi jabatan menjadi Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Intelijen atau Jam Intel Kejaksaan Agung. Dalam pisah sambut yang digelar di Mahan Agung Jumat malam, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Danang Suryo Wibowo atas dedikasi, kerjasama, dan kontribusinya selama bertugas di Lampung. Mirja juga menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang baru, yakni Taufan Zakaria. Dalam momen tersebut, dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam mengawal pembangunan serta memberikan kepastian hukum di daerah.
2: Selama menggunakan selaku akan mengalami kondisi dan mengalami sendirinya kepada Bapak dan seluruh umum atas dedikasi kerjasama dan perlindungnya selama menggunakan korupsi waktu. Selama ini sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan kejaksaan ini terus berjalan sangat baik.
1: Dia menilai komunikasi dan koordinasi yang baik telah membantu pemerintah dan aparat penegak hukum menyelesaikan berbagai persoalan bersama, terutama dalam menyukseskan menghadirkan program presiden di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdagangan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak mengganggu UMKM, melainkan menjadi mitra penguat ekonomi desa. Dandim 0427 Waikanan menyebutkan koperasi dapat mempermudah distribusi barang yang juga persubsidi dengan melibatkan toko warga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di desa. Keberadaan koperasi justru diharapkan dapat membangun kerjasama dengan pelaku UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat. Komandan Kodim 0427 Waikanan Letkol Amsi Gitwindarto kepada RRI mengatakan koperasi dapat menjadi sarana distribusi barang bersubsidi dari pemerintah. Masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan melalui koperasi dengan harga yang lebih mudah dijangkau. Menurutnya, koperasi juga dapat melibatkan toko-toko milik masyarakat sebagai agen dalam penyaluran berbagai kebutuhan. Pola tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan saling mendukung antara koperasi dan UMKM. Ia menjelaskan pelaku UMKM di desa dapat bekerja sama dengan koperasi untuk memenuhi kebutuhan barang. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi, sedangkan toko masyarakat membantu menjangkau konsumen di wilayah masing-masing. Dengan pola tersebut, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak harus dipandang sebagai pesaing bagi pedagang UMKM. Sebaliknya, koperasi dapat menjadi mitra yang membantu memperlancar akses masyarakat terhadap barang kebutuhan.
4: Ya, apakah ada pengaruh untuk UMKM? Justru dengan adanya Kopdes itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling membahu-bahu ya. Jadi dengan adanya Kopdes ini, semua barang-barang subsidi yang dari pemerintah masuk Kopdes, nanti masyarakat tuh bisa membeli. Atau Kopdes ini jadikan agen aja. Toko-toko UMKM itu yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa bekerja sama. Seperti itu. Jadi kalau mempengaruhi apakah mengganggu, saya kira tidak. Ya, saya kira tidak ada. Jadi bisa belanja koperasi, jadikan agen, rame-rame nanti dibeli, dipermudah lagi oleh toko-toko yang ada di wilayah desa tersebut. Seperti itu. Jadi tidak ada persaingan yang merugikan masyarakat, tidak. Justru membantu masyarakat.
3: Dirinya menilai kolaborasi tersebut dapat membuat distribusi barang menjadi lebih mudah dan terjangkau. Masyarakat juga memperoleh lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerjasama antara koperasi dan UMKM dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi desa tetap tumbuh secara bersama-sama. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius, di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
5: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Waikanan menggelar sosialisasi rencana aksi daerah RAD penanggulangan tuberkulosis TBC tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di aula Dinkes tempat. Sekretaris Dinas Kesehatan Waikanan Iwan Simakona menyampaikan bahwa penyakit TBC hingga saat ini masih menjadi krisis kesehatan global yang memerlukan perhatian serius. Terlebih Indonesia menempati peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbanyak. Iwan Simakona menjelaskan penyusunan sekaligus sosialisasi rencana aksi daerah ini adalah bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
5: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar kita koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Waikanan tahun 2026. Yang jelas ini negara kita ini nomor 2 terbanyak di dunia yang menderita jumlah kasus TBC terbanyak, nomor 2 di dunia.
6: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini. Menurutnya, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan dan mempercepat eliminasi TBC di Waikanan diperlukan langkah-langkah konkret yang tersusun rapi dalam sebuah dokumen rencana aksi daerah. Ia menambahkan penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan harus dilaksanakan secara masif oleh lintas sektor.
7: Rencana aksi daerah ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian tuberkulosis Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan semua kepentingan baik pemangku pemerintah, masyarakat maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
6: Lebih lanjut, Ikwan Ahmadi mengatakan semua pemangku kepentingan harus terlibat, baik itu unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta. Masing-masing harus mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi demi mewujudkan Waikanan bebas TBC. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan-laporan kegiatan penanaman modal memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam memantau perkembangan investasi di Kota Bandar Lampung. Melalui LKPM, pemerintah daerah juga dapat mengetahui mengenai perkembangan kegiatan usaha yang juga dijalankan oleh pelaku usaha. Laporan selengkapnya oleh Robi Yudhistika.
8: Investasi di Bandar Lampung terus tumbuh. Hal ini terbukti dari tingginya tingkat pembangunan di Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Febriana mengatakan, kendati investasi yang masuk semakin bertambah, pihaknya tetap melakukan kontrol. Salah satunya melalui program kegiatan penanaman modal. Dengan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, pihaknya dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku usaha, termasuk realisasi investasi yang dilaporkan secara berkala. Pemantauan dilakukan secara digital melalui sistem online submission. Dengan terintegrasinya data pelaporan, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan investasi yang berlangsung di Kota Bandar Lampung.
9: Kita punya aplikasi namanya OSS, aplikasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, di mana nanti kita bisa melihat apa yang mereka laporkan, bagaimana investasinya gitu. Nanti setelah itu akan direkap oleh OSS dan akan diberikan datanya kepada daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. sih. Nanti kita lihat yang tadi datanya. Sedangkan di Bandar Lampung ini per semester ada 744 miliar. Kita tahunya dari laporan penanaman modal.
8: Keberadaan pelaporan kegiatan penanaman modal menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha dan investasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap para pelaku usaha dapat terus memenuhi kewajiban pelaporan LKPM sesuai ketentuan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus memajukan kualitas hidup warga melalui penguatan pelayanan kesehatan terpadu. Langkah strategis ini diwujudkan lewat serangkaian program pengabdian kepada masyarakat dan juga peningkatan mutu layanan medis secara berkesinambungan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di
11: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro berkomitmen untuk terus mengawal dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Komitmen diwujudkan melalui sinergi aktif dalam berbagai program kesehatan pemerintah maupun inisiatif mandiri. Ketua IDI Kota Metro, Dr. Aprianto, mengatakan pihaknya terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Dirinya menambahkan, IDI tidak hanya berperan sebagai wadah profesi bagi para dokter, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah Kota Metro dalam menyukseskan visi Kota Metro Sehat.
10: Berkolaborasi dari Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di Kota Metro. Dan juga kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro, di sini kita memberikan kegiatan konsultasi dokter-dokter spesialis. Ya, di sini ada beberapa dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada THT, anak, paru, kemudian juga ada dokter akupuntur juga, gitu. Di mana kita lebih mendekatkan dengan masyarakat. Jadi kalau di setiap pelayanan tentunya sudah disediakan ya, tetapi untuk kegiatan yang langsung ke masyarakat begini, insya Allah nanti sudah diterjadwal ya, tetap berkolaborasi dengan Pemda, dengan Dinkes, dan juga OP yang lain, jadi bisa kita lakukan sebulan satu kali.
11: Dirinya menjelaskan, salah satu agenda prioritas yang tengah disiapkan IDI Kota Metro adalah menyukseskan kegiatan cek kesehatan gratis. Program dirancang untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan deteksi dini penyakit non-menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes. Menurutnya, pemeriksaan rutin adalah kunci utama dalam menekan angka mortalitas. IDI siap menerjunkan tenaga medis ahli untuk memastikan kegiatan sosialisasi menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan. IDI-nya berharap kolaborasi antar organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Selain pelayanan teknis, IDI Kota Metro juga secara masif melakukan kampanye edukasi dengan tujuan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar menempatkan kesehatan sebagai aset utama yang harus dijaga. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Kepala Badan Pelaksana atau BPBD Waikanan himbau warga tidak membakar sampah dan membuka lahan perkebunan yang juga sembarangan sebagai antisipasi karhutla. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
12: Dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau. Masyarakat dihimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta dilarang mutlak membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Bumi Rami Ragom. Suprianto menjelaskan bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru, potensi kerawanan kebakaran telah merata di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan.
12: Menginformasikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran pembakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan, ya, membuka perladangan dengan cara membakar. Tentu ini sangat kita sarankan untuk dihindari, karena khawatir akan mudah merembet atau meluas ke tempat-tempat yang lain.
13: Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan membuat serasah daun serta ilalang menjadi sangat mudah terbakar. BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Pihak BPBD Waikanan juga meminta kepada para aparatur kampung dan camat untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing serta segera melaporkan kepada petugas jika mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, sebanyak 108 tim ambil bagian dalam kompetisi basket Curis 3-on-3 Sigar Slam 2026 yang juga berlangsung di Mall Bandar Lampung. Kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana edukasi dalam pengembangan transaksi digital, khususnya bagi generasi muda. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
16: Kompetisi basket Kris 3XT Sigar Slam menjadi sarana mengenalkan kemudahan, keamanan, dan manfaat pembayaran digital dalam beraktivitas sehari-hari. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Alek Kurniawan, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sigar Fest 2026 yang mencakup berbagai program di sektor pemerintahan, pendidikan, transportasi, UMKM, hingga komunitas.
17: Mengkolaborasikan digitalisasi transaksi keuangan dengan menggunakan Kris, tentunya dikolaborasikan dengan beberapa kegiatan. Kita ada namanya itu Sigar Fest, ya kan? Mulai Juli tahun ini sampai dengan nanti tutup September. Berbagai kegiatan olahraga, antara lain diawali dengan padel tahun pada bulan Juli kemarin. Kemudian ini bulan Agustus triontri ya basket, dan nanti bulan September ada e-sport ya, ada e-sport, dan diakhiri dengan sigeran gitu ya, fun run kita lari 5 km dan 10 km.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Mairi Harikasari, menilai integritas olahraga dan transaksi digital merupakan langkah positif yang modern, praktis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
18: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini menjadikan sebagai salah satu ruang yang mengkolaborasikan tidak hanya untuk olahraganya saja, kepemudaan termasuk di dalamnya ada transformasi digital dalam sosialisasikan Kris dalam penggunaan transaksi. Ya, kita lihat nanti bisa berkolaborasi bukan dengan Dispor aja, bisa juga dengan KONI dan dengan Bank Indonesia juga.
16: Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membiasakan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bertransaksi pembayaran digital. Di dalam pertandingan, peserta diwajibkan menjunjung tinggi sportivitas, fair play, persahabatan, dan semangat kebersamaan selama pertandingan. Diri berharap kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah, dunia olahraga, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk mendorong kemajuan olahraga sekaligus memperluas digitalisasi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI. Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Selamat siang bergara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Waikanan siang ini. Untuk hari ini hari Sabtu, lembaran yang ke-15 di bulan Agustus 2026. Masih di jelitas tengah Sumatera Negeri Baru, semua Waikanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz bersama saya berjalan. Dan baik, tentunya di siang hari ini kita masuki dengan Pro Dangdut RW Kanan. Anda bisa berkirim-kirim salam ya untuk rekan, sahabat, dan teman dan orang-orang yang tercinta tentunya. Nah, sebelum kita buka line telepon di 0723 476 1697, ya, kita buka dengan satu buah lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda semuanya dengan Berdendang. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

pangan yang cukup, energi yang berkelanjutan, dan air yang bersih adalah pondasi masa depan bangsa. Ketiganya bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga kunci menuju Indonesia yang mandiri dan tangguh. Swasembada pangan dimulai dari menghargai hasil pertanian, mendukung petani lokal, dan mengurangi pemborosan makanan. Swasembada energi diwujudkan melalui penggunaan energi secara bijak, pemanfaatan energi terbarukan, serta kebiasaan hemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, swasembada air dapat dimulai dengan menjaga sumber mata air, menghemat penggunaan air bersih, dan melestarikan lingkungan. Peran masyarakat sangatlah penting. Langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama akan memberikan dampak besar bagi generasi mendatang. Karena kemandirian bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga lahir dari kepedulian setiap warga negara. Mari bergerak bersama, wujudkan swasembada pangan, energi dan air demi Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan, karena masa depan bangsa

0: Dari manapun Anda berada, tentunya sudah kita buka dengan satu buah lagu berdendang di siang hari ini di Perudang Dua Ruai Kanan. Dan baik, di line telepon kita di siang hari ini di line 0723-476-1697. Kita buka. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Perudang Dua Ruai Kanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Sehat selalu.
0: Oh iya, apa kabar, Pak De? Beringin Jaya, Pak.
1: Abadi.
0: Abadi. Semoga iya. Abadi selalu.
1: Gimana,
0: amin.
1: Sehat, ya?
0: Alhamdulillah, apik.
1: Ya, sehat selalu bersama keluarga ya. Amin,
0: iya,
1: amin.
0: Dong.
1: Itu lagunya Mas Aris ya.
0: Ya, apa itu?
1: Lagunya Gadis Miskin.
0: Gadis Miskin dari Epi ya.
1: Salamnya ya.
0: Epi Tamala ya.
1: Ada dari Lampung Barat ini Mbak Suyit ya, selamat siang Mbak Suyit. Ada Pak Herman ya, selamat siang. Wong Ganteng, selamat siang. Ada Pak Abdul Hamid yang siang ya. Ada Pak Romli,
0: Pak Abadi, Pak Abadi
1: ya, selamat siang.
0: Pak Abadi, mau milih nggak lagunya?
1: Nggak ada.
0: Oh, ya mau milih apa yang ini tadi, Gadis Miskin? Oh ya, Gadis Miskin dari Pita Mala ya?
1: Oh, Gadis Miskin nggak ada dong.
0: Ada, maksudnya Epita Mala gitu, bukan?
1: Iya, iya.
0: Nah, ya udah, silakan monggo.
1: Lanjut ya?
0: Iya, dilanjut.
1: Ada Pak Romli ya, selamat siang. Ada Mbok Gembrot, Erlangga, Bang Merdu, selamat siang.
0: Siap.
1: Aditya, selamat siang. Ada Pak Darman ya, Pak Turaman Samir, Isinan Munir, selamat siang. Ada Cinta Mulia di Pulang Barat, selamat siang. Bunda Ilham, Bunda Ayu. Ada juga Mbak Widya Ubakti, Mbak Eka Ditasuri, Mas Putra Himpang 4, selamat siang. Ada Mbak Basro di Sangkaran Bakti, di Ujung Selatan sana ada Mbak Jadi Senja, ada Mas Budi Simpang Sender, selamat siang. Ada Putri Bandung dan Mas Putra Wituba, selamat siang. Ada Pak Purwanto, Pak Tukul, Putra Kelana, Pak Siano, Pak Sati, selamat siang semuanya, tanpa kecuali Mas sebisanya buat Mas Aris ya.
0: Iya, sebisanya.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur Mas Jadi yang barokah.
0: Amin, amin.
1: Baru panas-panas ini
0: harus dingin.
1: Barokah Mas Aris.
0: Amin. Amin ya
1: Allah. Amin, amin. Jangan sampai ada kebakaran.
0: Iya dong.
1: Terima kasih Mas Aris ya.
0: Iya, sama-sama Pak.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga buat Pak Abadi. Wow, yang pernah pertama sudah duluan. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Perudang Dua Ruai Kanan. Dengan siapa di mana, Kak?
2: Waalaikumsalam.
0: Kilometer 10. Apa kabar, Pak Isinan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak Isinan, tapi kan enggak maluan, kan?
2: Iya. Kalau kata orang berang itu
0: Isinan tuh malu.
2: Ya, Pak Aris, itu kan Isinan itu malu.
0: Kalau kita enggak.
2: Iya, kan Isinan itu kalau
0: gimana keadaannya hari ini, Pak Isinan? Pak Isinan, gimana sehari ini? Sehat aja keadaannya?
2: Alhamdulillah,
0: Pak Isinan. Ya Pak Isinan, lagunya mau dipilihkan atau ini kalau mau dipilih, siapa tuh cocok kan? Ada Lapar, ada Jeki, Duit, Laila Canggung, dan Penantian.
2: Jeki aja.
0: Jeki, gitu ya. Mantap. Yuk, salam-salam dulu. Silakan, Pak Isinan.
2: Ya, salam-salamnya kepada seluruh penggemar RRI Kanan Produk ya. Beberapa hari lagi tinggal menunggu beberapa
0: Merdeka kita 2 hari lagi kalau hari 15
2: merayakan kemerdekaan kita yang 81
0: Nah,
2: lalu itu diimbau untuk masyarakat khususnya di negeri baru bagi yang belum masangkan umbul-umbul,
0: pasanglah
2: benderanya, tinggikan daripada umbul-umbul. Dikenakan apa, kita menghargai, menghormati, dan tetap mempertahankan kemerdekaan kita.
0: Betul.
2: Kalaupun zamannya istilahnya ngangkat bambu runcing, sudah nggak mungkin lagi.
0: Iya dong.
2: Ya, untuk kita menjaga arti kemerdekaan kita.
0: Pasti.
2: Pemerintah menganjurkan puntung rokok jangan buang sembarangan.
0: Sembarangan kan.
2: Kayaknya mulai dari belakang RRI itu, depannya rumah sakit.
0: Iya, udah
2: sampai
0: kebakar.
2: Sekarang umpu sana, Bang.
0: Sudah
2: kebakar semua.
0: Tuh, makanya itu.
2: Nah, itu.
0: Hati-hati dan waspadalah.
2: Iya, tetap kita melihat kelestarian alam kita menghijau. Betul. Itu tanda kita tetap mempertahankan arti daripada kemerdekaan kita.
0: Betul itu.
2: Ya. Jadi itulah semua dimau oleh aparat kampung sudah dianjurkan mulai dari tanggal 1. Iya. Harus pasang umbul-umbul. Masa betul. Sampai sekarang masih ada yang belum pat. Ini masa.
0: Betul kan? Sekali.
2: Betul. Ya. Kemudian salam-salamnya untuk masyarakat pergempat apa itu Prodang Ruai Kanan
0: siang
2: semoga sehat lalu terutama CS saya yang ada Abdul Hamid ya
0: siap
2: Kuan Datu Bang Darman kemudian Wan Basro kemudian
0: Terawa siap
2: semoga sehat lalu kemudian di Bandar Lampung perempat
0: semoga lagi mendengarkan semuanya ya yang pen perempat ya tanpa terkecuali
2: yang di apa itu di Oku Timur
0: Oku Timur Oku Selatan Tanjung Batu Raja Timur siapa isinya siap amin
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Isinan yang ada di kilometer 10 halo assalamualaikum selamat siang Prodangdut dengan siapa
3: Kalah cepet. Mas Abadi udah nongkrong.
0: Oh iya dong, Pak Abadi itu walaupun tua-tua begitu, waduh.
3: Mas Abadi sudah nongkrong.
0: Iya, betah dia.
3: Kapan-kapan mau saja nongkrong sekarang aja lah.
0: Iya, udah aja nongkrong di perempat. Pada angkringan di perempat kan, asik gitu kan.
3: Kalau nongkrong di karang itu kan.
0: Sekalian Agustusan di sana kan, banyak rame itu kan. Bisa ketemu sama A, B, C, D kan.
3: Dan lain sebagainya. Arya Satria suruh nyanyi ya.
0: Gimana?
3: Sudah ketemu Rondo.
0: Wais, iya dong. Sudah siap dong. Wais,
3: kuali kacahin lo, say. Keren lah pokoknya abisnya.
0: Sudah ketemu Rondo.
3: Iya, sudah ketemu Rondo.
0: Senjalo eop. Lanjut, silakan.
3: Ya, salamnya ya untuk Ibu Amalia. Selamat siang, Bu, ya.
0: Iya, Bu.
3: Mudah-mudahan lagi dengerin aku tidak atur di sini.
0: Iya, udah kadang nengis kok. Cuma nak nengis ke lain lagi kita, weh.
3: Medi Irama selamat siang.
0: Yo Med, ngapi nih kok kadungan nih, Kong.
3: Sama Karisma Nona ya selamat siang.
0: Yo, terus selamat datang.
3: Sopan ya selamat siang. Kalau di Barda itu kan aku gak ada yang kenal.
0: Iya dong. Sombong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Oke lah, yang penting intinya sehat-sehat selalu. Di belakang orang jelek. Halo, assalamualaikum. Produk dulu dengan siapa? Silakan dengan siapa di mana, Bu?
4: Dari Eva Pengarin.
0: Oh iya, silakan. Gimana kak wartanya hari ini siang ini?
4: Panas ini.
0: Panas. Oke, lagunya mau milih atau mau pilihan?
4: Mau request ah.
0: Oh, request. Silakan lagunya apa tuh?
4: Harga Diri dari Revina.
0: Harga Diri siap. Lanjut salam-salam dulu.
4: Salamnya tadi udah diwakilin sama Pak Isinan Munir.
0: Woi, Pak Isinan Munir kilometer 10 diborong semua tadi ya. Pak Isinan panas-panas suruh pasang umbul-umbul katanya.
4: Apa?
0: Pasang umbul-umbul sama bendera.
4: Oh iya dong,
0: pasti. Iyalah, pasti. Udah gitu aja ya. Ini.
4: Oke. Okay. Siap.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada 4 panel pun ya. Kita tahan dulu. Kita goyang dangdut dulu ada yang diminta tadi. Kita buka dulu buat Pak Abadi. Siang ini ada Gadis Miskin.
5: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku. Tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

Kemerdekaan adalah keadaan ketika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi, karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.

0: Puas menari di atas kanvas, gerak tari berpadu dengan semangat kebersamaan. Di balik setiap karya, ada komunitas pegiat seni yang harus menjaga denyut budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman melalui berbagai kegiatan, mulai dari pementasan, pameran, lokakarya, hingga pelatihan bagi generasi muda. Komunitas seni menjadi ruang belajar, berkarya, sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa. Mereka membuktikan bahwa seni bukan sekedar hiburan, tetapi juga media pendidikan, persatuan, dan penguatan jati diri. Di era digital, karya-karya budaya kini semakin mudah dikenal luas dengan memanfaatkan teknologi. Para pegiat seni memperkenalkan kekayaan tradisi kepada masyarakat, bahkan hingga ke mancanegara. Mari dukung komunitas pegiat seni di sekitar kita. Hadiri pertunjukannya, apresiasi karyanya, dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Karena ketika seni terus berkarya, budaya akan tetap lestari dan identitas bangsa akan selalu terjaga. Berbudaya, berkarya, menginspirasi Indonesia maju dengan seni yang lestari.
1: Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, umbul-umbul mulai menghiasi jalan, perkantoran, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Warna-warni umbul-umbul bukan sekedar dekorasi, melainkan simbol semangat, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Memasang umbul-umbul menjadi salah satu cara sederhana untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan, sekaligus menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kebebasan bangsa.

penuh makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bulan inilah semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air kembali kita rasakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kibaran merah putih di berbagai penjuru negeri bukan hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga pengingat akan perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa demi kemerdekaan bangsa. Memaknai kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi juga dengan tindakan nyata. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui kerja keras, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, meningkatkan prestasi, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bulan Agustus mengajarkan kita bahwa Indonesia menjadi kuat karena kebersamaan, semangat gotong royong, dan rasa saling menghargai adalah nilai yang harus terus dijaga dari generasi ke generasi. Mari jadikan bulan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat tekad membangun negeri. Dengan semangat perjuangan dan karya nyata, kita terus melangkah menuju Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Saudara pendengar, tahukah Anda di mana dan bagaimana sejarah awal mula sang merah putih dijahit? Kisah agung ini bermula menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945 di sebuah ruangan sederhana di Jalan Tugang Saat Timur nomor 56 Jakarta. Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, dengan tangan gemetar dan ketulusan yang mendalam menjahit selembar kain katun merah dan putih. Di tengah kondisi fisik yang sedang hamil tua, jahitan demi jahitan dirajutnya di atas mesin jahit tangan. Kain merah dan putih berukuran besar pemberian seorang tokoh bernama Chairul Basri itu akhirnya rampung dan dikibarkan untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1945 sebagai lambang kedaulatan bangsa. Bendera pusaka inilah yang kemudian menjadi saksi bisu lahirnya Republik Indonesia tercinta. Sejarah telah mencatat perjuangannya, kini giliran kita merawat maknanya. Sang merah putih teruslah berkibar.

0: Selamat siang Bro Dangdut untuk ada semuanya di siang hari ini. Masih apalagi hari ini memang cuaca memang cukup panas luar biasa ya. Baik, sudah ada yang terhubung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut RW Kanan.
1: Selamat siang juga.
0: Ya, orang ganteng.
1: Gimana kabarnya Mas?
0: Api-api wae.
1: Baik ya.
0: Iya dong. Pak siapa nih?
1: Ganteng ya.
0: Pak siapa?
1: Pak. Baik-baik juga.
0: Iya, Pak siapa? Lupa-lupa ingat suaranya, ingat saya, Pak. Aduh. Wah. Pak siapa wakil, Pak? Oh, Pak JK. Aduh, lupa saya. Ah, tuh kan. Saking lupanya ya. Iya Pak JK, monggo lagunya mau dipilihkan atau mau milih?
1: Ya request lah.
0: Request. Apa tuh lagunya?
1: Sonia cuma milikku itu.
0: Apa?
1: Sonia.
0: Sonia, jodoh yang nyanyi?
1: Yang nyanyi siapa itu?
0: Sonia. Gitu ya.
1: Ya.
0: Adalah Pak JK. Ebim Ngesti Pak JK.
1: Salamnya ya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Aisinan Munir tadi.
0: Siap. Oke. Terus.
1: Buat Pak Abadi, selamat siang juga.
0: Siapa maning?
1: Pak Abdul Hamid, selamat siang.
0: Pak Abdul Hamid yang di Gedong Pakuan. Gunung Sanggaram, Gedong Pakuan.
1: Cinta Mulia, selamat siang juga.
0: Selamat siang juga.
1: Pak Epa, selamat siang juga.
0: Enggih.
1: Buat semuanya lah.
0: Iya, Pak Ramli kalau bisa di 0723 Pak Ramli.
1: Ramli nomornya WA kok.
0: Oh gitu, oke lah ya.
1: Buat semuanya lah Mas Haris ya. Buat Mas Haris, mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Terima kasih Merdeka Mas Haris.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Pak JK, Pak Wakil. Kalau saya bilang Pak Wakil, Pak JK, ingat terus ya yang ada di banjir. Siang-siang begini memang begitu. Persiapannya banyak banget. Baik, kita tahan sejenak. Kita akan ada informasi juga tentang cek fakta kita. Benarkah pendaftaran upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara wajib bayar? Nah, cek faktanya, unggahan narasi yang mengklaim bahwa masyarakat wajib membayar tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 adalah kabar bohong atau hoax. Nah itu saja ya. Jadi gak ada lah upacara tiket kok bayar-bayar ya. Kalau mau ke Jakarta ya bayar lah ya, naik kapal atau naik pesawat. Baiklah, informasi untuk anak kita kembali ke Pro Dangdut RW Kanan. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Putus. Gak tahan ya, disuruh nunggu ya. Baiklah, itu jadi siang hari ini Sabtu, kata orang itu ada lagunya. Hari Sabtu, hari rindu. Malam Minggu, malam ditunggu-tunggu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, Bro Dangdut, selamat.
0: Iya, Pak Le. Hei, Le, diterima terus, Le. Nora diterima ya, Pio, Le. Le, terima, merdeka.
1: Merdeka.
0: Wes merdeka. Iyalah, lagunya Le merdeka ya, Neng.
1: Ada lagu ini, dari Cicak Kiswoyo itu, judulnya Merah Putih.
0: Yang gimana?
1: Merah Putih, yang nyanyi Cicak Kiswoyo.
0: Oh, zaman dulu ya.
1: Merah itu, tandanya berani.
0: Hitam itu tandanya apa?
1: Merah tandanya berani, putih.
0: Oh, iya, siap. Siap, Pak Cicak Kiswoyo. Iya.
1: Selamat siang.
0: Iya, Bunda enggak bisa masuk lagi jauh.
1: Ya, dan Pak Epo dikasui. Selamat siang, Pak Icina, selamat siang.
0: Semuanya. Enggak ada yang spesial kan?
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Kesusu le terima. Buru-buru gitu ya. Yalah gak apa-apa ya, yang penting cuaca panas kita dinginkan. Oke lah kalau gitu, Pak JK, Lek Trimo, semuanya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdu dengan siapa di manakah?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak ganteng, Pak. Merdeka gitu kan?
2: Merdeka.
0: Iya, walaupun di kebun-kebun pasang bendera dan umbul-umbul diwajibkan gitu.
2: Sudah
0: kan?
2: Sudah semua, merdeka.
0: Sudah semua, kelilingi semua dengan lampu hidup perlap-perlip. Silakan, Mang, gimana kabar wartanya hari ini? Mang?
2: Selamat siang.
0: Yo, Mang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang. Lagunya, Mang, mau dipilihin atau kita milih, Mang? Ini ada pilihan, Mang.
2: Aku makan, lapar.
0: Oh, lapar.
2: Lapar kan belum diputar, kan?
0: Oh, iya.
2: Masaknya lapar ini.
0: Us, kalau gitu asik up lagi. Ada ken goreng ya, Mang, ya? Wow, mantap, Mang. Us, kita merdeka, Mang. Iya dong.
2: Maju terus.
0: Maju pantang terus. Mundur. Pantang mundur.
2: Hari hot ke 81.
0: Iya dong.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Salam-salamnya buat Trimo tadi ya.
0: Dek Trimo.
2: Warna.
0: Siap.
2: Ada Sisir juga. Ada Pak Abadi ya.
0: Pak Abadi.
2: Ada Putri, salam sehat. Ada siapa lagi itu? Asipa tadi ya.
0: Yeah.
2: Bukan Asipa lah.
0: Epa.
2: Epa di kasur. Ada Asipa juga. Ada
0: Abdulhamnya
2: ya. Ada siapa lagi kira-kira?
0: Siapa mana?
2: Pak Abdul Hamid ya.
0: Pak Abdul Hamid.
2: Siapa lagi kira-kira ini? Ada
0: siapa lewat? Oi Merjon Kak Hadu, Saka jemaah kukuhuan.
2: Oh,
0: untuk hari ini
2: kita dilancarkan
0: keluarga ya. Ya, siap. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
2: Untuk Indonesia.
0: Siap, Mang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang. Iya, sehat-sehat selalu ya, Mang ya. Wow, iya dong ya. Kalau panas-panas gini banyak minum ya, minum yang segar-segar lah enaknya ya. Air yang atau yang buah selasi, melon dan sebagainya. Kalau minum es tambah panas. Oke lah kalau gitu. Sampai kita menantikan emosi, kita dengar lagu yang sudah di request dengan harga diri.

0: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera disiapkan diri.
1: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
2: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
1: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
2: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
1: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
2: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
1: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
3: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan, setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.

Saudara pendengar, tahukah Anda di mana dan bagaimana sejarah awal mula sang merah putih dijahit? Kisah agung ini bermula menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Di sebuah ruangan sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, dengan tangan gemetar dan ketulusan yang mendalam, menjahit selembar kain katun merah dan putih. Di tengah kondisi fisik yang sedang hamil tua, jahitan demi jahitan dirajutnya di atas mesin jahit tangan. Kain merah dan putih berukuran besar pemberian seorang tokoh bernama Chairul Basri itu akhirnya rampung dan dikibarkan untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1945 sebagai lambang kedaulatan bangsa. Bendera pusaka inilah yang kemudian menjadi saksi bisu lahirnya Republik Indonesia.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar tentunya masih di Pro dan RRIW Kanan kita di siang

0: Hari ini
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
0: Dan tentunya kita telah terhubung di lantai telepon kita di 0723-476-1697. Halo, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa?
2: Selamat siang juga.
0: Selamat siang Bapak Pak D. Piye kabare Pak D?
2: Sehat-sehat
0: wae.
2: Berkat doane Mas Are.
0: Nggih, siap Pak D. Terus
2: kirim-kirim
0: salam, lagu dulu salam, lagunya di sini
2: jenengan.
0: Lagu napa jenengan?
2: Lagu ning kok dari ya pawai ya.
0: Tak pilihin aja Pak D. Tak pilihin.
2: Bunda Ilham, Bunda Ayu,
0: yo.
2: Bunda Suryati Lembatu, Bunda Yuli di Tahmi, Mbak Gembrode Rebang Tangkas, Mbak Asipa, Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandunge, Eva Dikatoy, Alia Baradatu, Mbak Yati di Sumber Jaya, Irma di Umpu Bakti, selamat siang.
0: Halo, selamat siang semua.
2: Mbak Yati gitu di Lampung Barat, selamat siang.
0: Siap, Pak Dedarman.
2: Mas Badai, Mas Herman.
0: Mas Badai apa masih?
2: Bang Ramli, Abang Isinan, selamat siang.
0: Herman kalah cepat.
2: Badi di Ringin Jaya,
0: siap.
2: Pak Tutut, Pak Trimo,
0: siap.
2: Amir Gunung Labuan, Bapak Kak Darudin yang sedang mendengarkan RRI.
0: Iya, selamat siang, selang sore.
2: Pak Purwanto,
0: Peracak Martapura.
2: Putra
0: Kapa lagi ngapa kumat kami? Abdul Hamid yang ada di Pakuan
2: Kedung. Putra Simpang 4
0: entah menghilang kemana.
2: Buat pen yang tidak kesapa semuanya
0: betul.
2: Diberi kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat kru waikananya selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Diberi kesehatan selalu.
0: Lagunya tak pilihin mau enggak? Penantian dari Mansur, mau?
2: Ya, jadi.
0: Jadi siap.
2: Lagunya
0: iya dong.
2: Mansur tadi.
0: Wih, mantap.
2: Buat kru-kru waikanan semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya
2: panjang umurnya, murah rezekinya supaya kita bisa ketemu terus
0: sehat selalu. Amin
2: ya selalu untuk Bang Arisnya.
0: Pak D,
2: kalau sudah beres tugas bawa kendaraan yang hati-hati aja.
0: Siap Pak D. Nggih Pak D.
2: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak D. Darman, lagunya Penantian. Ya. Karena kesukaannya Pak Didarman saya tahu itu lagu-lagu Mansur Collection gitu ya. Dan tentunya untuk semuanya di siang hari ini yang memang lagi banyak persiapan-persiapan untuk kita apa Agustusan yang mungkin sudah pada mulai ya. Ada yang 15, 16, 17 bahkan sampai akhir Agustus. Ngomong-ngomong ya kayaknya semoga di hari ini menjadikan penuh kebahagiaan selalu. Kita dengar lagu yang sudah disiap dengan Mang Ramli dengan Lapar.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang keterbatasan ekonomi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.
2: RRI. Mendengar dimanapun saja Anda berada, masih di Prodang Duri Rai Kanan di siang hari ini Sabtu 15 Agustus 2006. Kita buka halo. Assalamualaikum, selamat siang Prodang Duri, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
2: Aduh, gimana kabarnya Ibu? Kemana kok menghilang Bu?
3: Lagi bertapa.
2: Bertapa. Gimana bapaknya, ada sehat?
3: Alhamdulillah
2: deh. Ya, lagi panen sawit kayaknya ya. Mantap.
3: Cemoro-moro.
2: Oh, cemoro-moro. Ini itu kok nek lanting. Ya, silakan Bunda Ilham. Gimana cuaca di sana? Panaskah? Atau memang mendung, udah mulai hujan, atau rintik-rintik?
3: Panas.
2: Oke. Siap. Kita lagunya apa nih? Kayaknya masuk dah lama, nggak pernah. Lagunya apa dong?
3: Lagunya
2: apa? Oke, siap.
3: Enggak pernah siaran sih ya.
2: Ini siaran situ aja enggak dengar.
3: Ya ini siaran kemarin enggak
2: tahu. Oh iya, memang kita harus kena semua sekarang. Iya. Aturan main harus ya Mbak Tina, ya Mbak Sriani, ya Yeni, Ponita, semua harus sama. Kita.
3: Ya, sering mati kayaknya.
2: Ya, memang harus hari tetap. Oke. Silakan salam-salam dulu Bunda Ilham.
3: Semuanya aja lah
2: ya. Semuanya ya. Buat Pak Ilhamnya Kak senyum-senyum lagi denger ya. Pakai radio biasa kan?
3: Iya, pakai radio biasa.
2: Iya, siap. Pantau loh, dipantau terus itu sama pendengar-pendengarnya.
3: Iya.
2: Iya, siap. Oke, yuk. Ya. Oke. Putus-putus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bunda Ilham yang jauh banget deh, di Pakuan sih, di Pakuan Ratu, di kecamatan sana lagi. Ya sanalah pokoknya jauh. Dan terima kasih banyak juga untuk yang sudah ikutan di siang hari ini. Ada Pak Dharma, ada Bunda Ilham, ada Mang Ramdi, ada Trimo, JK, ada Mbak Epa, ada Pak Agus, ada Pak Isinan, ada Pak Abadi. Semuanya tanpa terkecuali. Yang keriting ya keriting gitu ya. Baiklah gitu, kita dengar dulu lagu berikutnya ini yang sudah diminta tadi. Kayaknya ada ya, Pak Darman, ada penantian juga, ada yang sudah nelpon di belakang. Ini lagunya minta ada Sumpah Benang Emas. Selamat siang.

0: Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap segera bersiap diri.
1: Teguh, kamu sudah sarapan pagi?
2: Sudah, Bu. Tapi cuma minum teh. Saya malas makan dan belum lapar, Bu.
1: Pantas kamu sering lemas saat upacara. Tubuhmu butuh energi dan gizi yang cukup.
2: Jadi, supaya nggak lemas dan bisa kuat berdiri saat upacara, harus sarapan ya, Bu?
1: Betul, Teguh. Sarapan dengan makanan bergizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, sayur atau buah, dan jangan lupa cukup minum air putih.
2: Kalau begitu, mulai besok saya nggak boleh asal kenyang lagi, Bu. Saya mau sarapan bergizi, supaya kuat belajar dan semangat ikut upacara.
1: Nah, begitu dong. Tubuh sehat, belajar semangat, cita-cita pun makin dekat.
3: Masa depan Indonesia dimulai dari rumah, dari setiap piring yang disajikan. Setiap makanan bergizi yang dinikmati bersama keluarga. Gizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu anak tumbuh sehat, cerdas, aktif, dan siap meraih cita-cita. Lengkapi menu harian dengan karbohidrat, protein, sayur, buah, serta biasakan minum air putih yang cukup. Jangan lupa, tetapkan pola hidup bersih dan aktif bergerak setiap hari. Karena keluarga yang sehat adalah pondasi Indonesia yang kuat. Mari wujudkan generasi emas Indonesia dengan memberikan gizi terbaik sejak hari ini. Masa depanku dimulai dari gizi yang baik. Gizi untuk keluarga Indonesia, sehat hari ini, hebat di masa depan.
4: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

0: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa tanggal sakral 17 Agustus 1945 tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga terpatri secara abadi dan tersembunyi rapi di dalam lambang negara kita, burung Garuda. Perhatikanlah helai bulu pada burung Garuda Pancasila. Sebanyak 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, serta 8 helai bulu pada ekornya. Jika angka-angka ini disatukan, ia membentuk tanggal kemerdekaan kita, 17 Agustus 1945. Bukan sekadar desain estetika, para perumus lambang negara sengaja mengabadikan angka keramat ini agar setiap kali kita memandang Garuda Pancasila, ingatan kita selalu kembali pada detik-detik lahirnya kedaulatan negara. Di setiap helai bulunya tersimpan sejarah perjuangan. Mari jaga kehormatan lambang negara dan teruskan semangat kemerdekaannya.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tambah terasa kita di siang masalah menjelang sore hari ini. Untuk hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda semuanya. Semoga hari menjadikan hari yang semangat selalu, apalagi memang di bulan Agustus ya. Kata orang sih hari Sabtu hari ini dulu, malam Minggu malam yang ditunggu-tunggu. Terima kasih banyak semuanya yang sudah ikutan. Ada Pak Abadi, kemudian Pak Isin, ada Pak Agus, ada Mbak Epa juga, ada Pak JK, ada Retrimo Kermang Ramli, kemudian Pak Darman juga, Bunda Ilham yang ada jauh di sana ya. Terima kasih banyak kebersamaannya. Tapi jangan kemana, nanti kalau ikut di season kedua ada di Pro 4 ya, kita goyang dangdut lagi ya. Terima kasih banyak dan tetap bersama kami di Rekanan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 15.
1: Mina Muaki, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan kontingen jelang ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Manado Oktober 2026. Pemantapan ini diawali dengan pemanggilan pengurus dari 7 cabang olahraga bela diri yang diproyeksikan bertanding. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung menyampaikan bahwa agenda terdekat yang akan dihadapi para atlet adalah tes fisik terpadu. Pengujian tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat. Pelaksanaan tes fisik sengaja tidak digabung dalam satu waktu secara bersamaan. Kebijakan ini diambil lantaran tiap-tiap cabang olahraga bela diri memiliki karakteristik fisik, dinamika gerakan, serta kebutuhan tes parsial yang berbeda. Melalui tes fisik terukur ini, KONI Lampung bersama tim pendamping fisik berkomitmen untuk memetakan kondisi kebugaran atlet secara presisi demi memaksimalkan raihan prestasi di Manado mendatang. Beranjak mit informasi Saibaki, wisatawan memadati objek wisata Kawah Sikidang, kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah saat momentum libur panjang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah seorang pengunjung asal Kabupaten Jepara mengaku sengaja memanfaatkan momentum liburan untuk berlibur ke Dieng karena penasaran ingin melihat kawah secara langsung. Kunjungan tersebut merupakan pengalaman pertama dan suasana Kawah Sikidang cukup ramai. Ia menilai kawasan Kawah Sikidang memiliki pemandangan yang indah. Dan menurutnya Kawah Sikidang tidak hanya menarik sebagai tujuan wisata, juga memiliki nilai edukasi sehingga cocok dikunjungi bersama keluarga. Kepala Bidang Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara mengatakan kunjungan wisata ke Dieng seringkali meningkat saat akhir pekan panjang maupun masa libur sekolah karena wisatawan yang datang didominasi rombongan keluarga. Dalam menghadapi lonjakan jumlah wisatawan pada libur panjang hari ulang tahun Republik Indonesia, Dinparbud Banjarnegara menyiapkan tambahan personel untuk memperkuat pelayanan di sejumlah objek wisata, khususnya kawasan dataran tinggi Dieng. Petugas yang biasanya bertugas pada hari kerja akan diperbantukan saat akhir pekan atau libur panjang. Pihaknya juga memperhatikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, termasuk lansia dan pengunjung yang membawa balita. Demikian wakca jam 15, mulah putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi.

0: lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan, dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Minam Waki dimanapun Minam Waki berada, masih kembali bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kesempatan sore hari ini juga masih ditunggu di 255112-nya. Dan juga untuk Anda Minam Waki yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di sore hari ini. Dan juga kali ini kita langsung aja angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun. Ada siapa ini? Ada Bang Senen, benar enggak ini?
1: Iya.
0: Iya, oke. Gimana kamu? Lagunya yang mau diputer Bang Senen, kita punya Siapa Kau dari miliknya Lilis Karlina, terus ada Beri Aku Alasan dari Eri Susan, sama Duit dari Endang Kurnia.
1: Dua aja.
0: Yang kedua, boleh ya. Kirim salam ke Bang Senen.
1: Bunga Ros jaga bayar. Semoga sehat. Mama Gila jangan kembar. Minang Rasi jika sesem. Ini di Ukanis. Ini di Pulau Panggung. Bunda Sambal Lepung Timur. Wiria Persuaran. Sirin Persuaran. Pendek di Upa Selatan, Nurin Walau Kursi, Tonton Raja Basar, Basir Pasar Tani, Mama Kuki, Satu Asen Dulu Dulen, Remeri Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Prima Wai Kanan, Eka Wai Kanan, Edok Dedok, Pati Wai Kanan.
0: Oke, siap. Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Jaga
0: kesehatan ya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen yang udah ikutan ya di sore hari ini di belakang Bang Senen. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Diam aja, kenapa nih, lagi sariawan kah di sana ya? Masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp di kesempatan kali ini ya. Dan kita angkat lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini sama Mbak Safa lah.
0: Dengan Nona di sini.
2: Nona.
0: Ada siapakah di sana?
2: Bang Darman di seputaran

0: Nona.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat ya, Mang ya. Oke, okay. Mang Darman, kita dangdutan dulu untuk dengerin lagu berikut ini. Tinggal dipilih. Ada tiga lagu, Mang Darman. Ada Siapa Kau dari Lilis Karlina. Ada Beri Aku Alasan dari Erik Susah. Nama Duit dari Endang Kurnia.
0: Kalau lagunya ikutan aja, mau kirim-kirim salam dulu, Mbak.
1: Boleh, Nona, ya. Silakan. Ya.
0: Buat Bang Senen tadi, selamat siang. Bang Edo, Bang Maman, Pak Topan, Bang Tendi, Bang Andore, Abang Doren, Bang Tadarudin di Baradatu, Abang Istinan Munir di Abang Istinan Munir di KM 10 Simpang 4 Wo Putri, Mbak Julia, Mbak Eni, Mbak Nanda Nabila, buat Mbak Irin, Bunda Samba, Bunda Nai, Bunda Mbak, Mbak Rosnya, Abang Apin, Abang Jomblo, Mbak Jomblonya, Abang Bolo-Bolo, Abang Jarwone, Mbak Ilham, Mbak Ju, untuk ARRI Wekananya.

0: Mbak Yani, ada Mbak Bonitanya, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Nonanya,
1: iya,
0: selalu diberi kesehatan,
1: amin,
0: panjang umurnya,
1: mm-mm,
0: murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti bawa kendaraan,
1: mm-mm,
0: yang hati-hati Mbak Nona ya.
1: Siap, Mang.
0: Mang Darman pamit.
1: Mm-mm.
0: RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk Indonesia.
0: Merdeka.
1: Merdeka, mantap ya. Oke, terima kasih Mang Darman. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih ada Mang Darman. Ada Bang Irin ya, Datu Irin di Gunung Batu. Ada Bang Irin maksudnya. Halo, assalamualaikum Bang Irin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nona?
1: Alhamdulillah sehat, gimana sebaiknya?
2: Amin. Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Panas diang
1: ya.
2: Giang.
1: Ih, benar ya, di sana juga panas ya ternyata ya.
2: Iya.
1: Oke, siap deh. Gimana nih ya, kita dangdutan dulu ya. Ada tiga lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih mau yang mana. Dan kali ini ada lagu dari miliknya Eri Susan ya, Lilis Karlina dengan Siapa Kau. Terus ada Beri Aku Alasan dari Eri Susan sama Duit dari Endang Kurnia.
2: Ya, Eri Susan aja lah.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Ya, salam-salam ya. Mm-mm. Terima kasih dari Abang Darman tadi ya, kami turun ya. Abang Senen ya, Nurdin ya, Topan, Edo, Alipin Bolo-Bolo ya, Ibu Ros, Bunda Ros, Nabila, ya, Mama Dila, Amham, Jomblo, ya, nggak lupa juga ya, ini ya, di pemiling ya, Om Darson, nggak lupa ya, sama Sultan Sebuah, nggak lupa juga ya, sama ini Romli, ya, ini kanan, Abang Abdullah lagi ya, karena orang ganteng ya, sama Bahrin ya, Bunda Samba, sama Amir langsung cibu juga ya. Sama AACB ya, nggak lupa juga ya. Minanwati di Panjang, nggak lupa juga ya, nggak sehat terlalu ya. Sama ini pokoknya wajah kanan, semua wajah kanan lah ya, karena semuanya aja ya, semoga sehat selalu.
1: Siap.
2: Terima kasih, kalau pulang hati-hati Nona.
1: Siap.
2: Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu ya, takutnya lagunya nggak keputer ya. Minum lagi ya, dari miliknya Lilis Karlina dengan Siapa Kau.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutan yang rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi

hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah

0: Bang Senen, apa kabar?
1: Sehat,
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Duit. Kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Tidak mau lagi dari kaca sunyi ini, kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini minum lagi kami kutip dari rri.co.id. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lapak pedagang bendera musiman mulai marak menghiasi bahu jalan di Kota Bandar Lampung. Namun kemeriahan warna merah putih tersebut menyimpan keluh kesah dari para pedagang yang mengaku mengalami penurunan omset secara signifikan. Salah seorang pedagang bendera musiman yang biasa berjualan di Jalan Gatot Subroto Bandar Lampung, Ridwan, mengaku merasakan penurunan daya beli masyarakat yang sangat tajam dalam 2 tahun belakangan ini. Ia menjelaskan lesunya penjualan bendera secara langsung di pinggir jalan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu pemicu utamanya adalah gempuran tren belanja daring atau online shopping. Menurutnya masyarakat saat ini lebih memilih bendera melalui platform e-commerce karena tergiur harga yang lebih murah serta kepraktisan tanpa harus keluar rumah. Informasi selanjutnya di sore hari ini. Kali ini menemui akses bagi pejalan kaki di Jalan Gajah Mada Bandar Lampung, tepatnya di bawah flyover depan Puskesmas Satelit Rawalaut, membahayakan keselamatan warga. Masalahnya kondisi trotoar saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah dengan lubang saluran air yang menganga lebar. Kekhawatiran dirasakan oleh Ibu Ani, salah seorang warga yang saat itu tengah mengantar anaknya berobat, yang juga mengaku cemas saat harus melintasi trotoar karena kondisi lubang yang terbuka besar. Demikian menemui waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
8: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

0: Mr. Mahmud Minamuaki udah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita. Kita angkat lagi teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu lagi apa?
0: Oh, aku lagi habis melakukan sesuatu.
1: Bikin kontennya.
0: Ah, konten apa tuh?
1: Iya, dirimu lagi bikin kontennya.
0: Oh gitu, ada deh. Wah, ditungguin
1: mantap,
0: aja ya.
1: Mantap kok, kontennya keren kontennya.
0: Oh masa, pernah lihat apa ya?
1: Wih, ya iyalah aku nonton.
0: Dimana tuh nontonnya?
1: Ya, gak bisa disebutin di RRI lah.
0: Oke.
1: Ya, yang penting aku sudah nonton, keren.
0: Boleh deh, iya di Instagram ya. Apa tuh?
1: Dari ya menyerupai namamu lah yang kau tercipta bukan untukku, oke? Okay?
0: Sinilah, bukan Sinone ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Dari Nela.
0: Oke, okay? Boleh.
1: Ya, sudah. Buatmu terima kasih. Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada orang ganteng yang ada di way kanan ya. Dan kali ini di belakang Bang Abdullah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun, singkat sekali. Ada siapa ini?
2: Acibi.
0: Acibi di Panjang. Sehat Acibi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Acibi, di sore hari ini kita ada lagu yang mau diputar. Ada 11-12 dari Nela Karisma. Ada judul-judulan dari Joni Iskandar sama Janur Kuning dari Nur Halimah.
2: Boleh minta yang lain gak?
0: Apa tuh, kalau ada nanti diputerin ya.
2: Anak yang malang, tapi versi dari Lesti.
0: Anak yang malang, nanti dilihat di playlist atau enggaknya ya. Oke, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya A sampai Z aja lah. Buat nonanya, semoga dilindungi oleh Allah SWT. Kalau kurang hati-hati.
0: Siap.
2: Buah yakum, buah sukun. Assalamualaikum, Abi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih. Ada Acibi yang ada di Panjang. Di belakang Acibi ada siapa ya di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara

0: Ya, siapa sih ini?
1: Ini Pun.
0: Iya Pun, masuk deh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Siapa ini?
1: Siapa ini?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya? Siapa sih?
0: Aku nggak mau tebak ah.
1: Tebak?
0: Nggak mau, takut salah.
1: Nanti dikasih mangga.
0: Mangga 3 ton ya.
2: Sehat Mbak Nana.
0: Alhamdulillah sehat. Ada orang Candipuro ya.
2: Pengerjanya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Candipuronya?
2: Aman walaupun panas.
0: Panas ya. Juga di sana ya.
2: Tapi walaupun panas juga menang.
0: Apa tuh?
2: Lomba desanya kayak lomba dusun
0: menang.
2: Oh
0: gitu. Oh lagi lomba dusun. Iya ya.
2: Iya udah penilainya udah.
0: Keren. Wih keren tuh ya.
2: Biasa menanam tongkat.
0: Oh gitu. Ada apa aja tanamannya?
2: Oh di situ mau tahu ada serai, serai jahe, kunir, laon, tomat, cabai, kangkung. Tapi bawang daunnya pada mati nggak cocok.
0: Karena cuacanya juga kali ya lagi panas banget ya. Oke, siap deh Apin. Ada lagu yang mau diputer.
2: Enggak mau lagu lah.
0: Apa tuh maunya?
2: Maunya itu aja ikut lomba.
0: Oke, boleh
2: ikut
0: lomba makan
2: mewarnai
0: hari-hari aku.
2: Mewarnai hati Mbak Nona.
0: Boleh, siap.
2: Salam ya.
0: Boleh buat siapa nih?
2: Buat Mbak Nona sama Bang Reja Satolo ya. Sukses lancar mudah-mudahan hari kemerdekaan ini Mbak Nona Bang Reja dua merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka untuk semuanya. Iya, sama Bapak itu Peri Widodo ya sama Ibu ya. Bang Peri sama Bang Peri Nuryadi, Bang Medi Rawan, Bang Ron ya, sama Mbak Juwita ya.
0: Iya.
2: Mbak Amelia ya, kira tadi enggak angkat telepon, rupanya gantian ya belum datang.
0: Iya, aku udah datang dari tadi cuma nunggu azan, takutnya baru setengah udah azan tanggung gitu ya. Sekalian sholat ya. Sebentar. Apa tuh?
2: Aku udah sholat ya. Iya, ajin Mbak Nona ini lah sholat dulu kayak.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Oke, assalamualaikum siapa nih?
2: Itu ya. Sama Teh Nurul ya, saya selalu ya. Sama tadi Asidi ya. Asidi, Pak Amin, Bang Buyung, sama Nabila di sini ya. Bang Senen, Bang Nurdin, Bang Eni, Mbak ini ya, Bang Entop ya. Nah, sama guru-gurunya sama Bang Panji ya. Sama yang jauh di sana ya, di Sulawesi ya. Sama yang di Jambi juga, siapa lupa lagi yang di Jambi tuh.
0: Ada.
2: Sama ini, apa tuh, Bang Jomblo ya. Bang Jomblo, sama Mama Dila ya. Bang Ham-Ham, Mbak Darmi, sama siapa lah. Oh, itu ya, yang di Gunung Batu.
0: Ada Bang Irin.
2: Apa tuh, Bang Irin ya. Bang Setan, Subuai, atau apalah yang pilihan, Bang Pendi. Sama itu ya, bahasa berdua moy ya. Sama yang di, itu ya, di Kasui ya. Sama selalu sehat monitor nih, yang di Kasui. Selalu ya. Sama ini siapa, Pak Trimo, Bang Ramli, Bang JK, sama Mbak Suryati, sama siapa satu lagi. Bang Munir. Satu, pokoknya untuk semuanya ya.
0: Semuanya aja.
2: Spesialnya ya.
0: Buat siapa?
2: Spesialnya dia, sahabat sayangku. Yang lagi monitor.
0: Siap deh.
2: Ucapannya satu aja lah. Alat you merdeka.
0: Oh. Oke, siap
2: ya.
0: Deh.
2: Mbak Nunanya, salam kemas kamis membaca mantra. Mudah-mudahan hari kemerdekaan ini Mbak Nuna bahagia sama keluarga.
0: Amin. Ya Allah.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, yang punya kawasan Candipuro udah merapat nih. Gimana nih yang punya kawasan Bakahuni biasanya ikutan ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa yang cantik ini?
3: Dari Yayang Apin.
0: Ada Yayang Apin. Siapa tuh? Ayo.
3: Emang Yayangnya ada berapa, Mbak?
0: Ngetes aja. Gimana? Sehat kah?
3: Sehat, Mbak.
0: Sehat ya. Gimana di sana, panas kah?
3: Panas tapi hatiku enggak panas deh.
0: Aduh, siap deh.
3: Apa lagunya, Mbak?
0: Lagunya ada 11-12 dari Nela Karisma. Ada judul-judulan dari Joni Iskandar sama Janur Kuning dari Nur Halimah.
3: Oh, putar aja semua lah.
0: Boleh, mau kirim salam, Kak?
3: Salamnya udah diwakilin tadi. Oh iya.
0: Apa tuh?
3: Udah diwakilin sama Bang Apin tadi salamnya.
0: Oke, okay, siap.
3: Spesialnya buat Bang Apin aja, I love you merdeka.
0: Aduh, ya. Oke, okay, terima kasih.
3: Makasih ya.
0: Ya, kembali kasih.
3: Sehat selalu panjang umur.
0: Siap.
3: Selamat sama Reza ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sama-sama alepiu-alepiuan gitu ya. Berasa kayak obat nyamuk kita di tengah-tengah ya. Halo, assalamualaikum. Sore, ada siapa ya di sini?
4: Udah lupa ya, Mbak Nani.
0: Ini suaranya kayaknya yang dari jauh sana ya. Apakah benar?
4: Dari jauh itu banyak.
0: Ada Tajudin kah di sana?
4: Oh iya, benar.
0: Benar ya, masih di di Sulawesi Tengah ya?
4: Utara,
0: iya.
4: Minahasa,
0: benar-benar. Oke, gimana Minahasanya?
4: Masih panas sih, ada hujan udah hari ke-42.
0: Aduh, dihitungin ya, nggak hujannya berapa hari gitu ya. Siap deh, Tajudin ya. Tapi yang penting di sana keluarga sehat-sehat semua ya. Oke, okay. Tajudin, kita punya lagu yang mau diputar. Ada 11-12 dari Nela Karisma. Ada judul-judulan dari Joni Iskandar sama Janur Kuning dari Nur Halimah.
4: Ntar semuanya aja, tapi mungkin Joni Iskandar aja.
0: Joni Iskandar, boleh. Mau kirim salam kah?
4: Salamnya buat semuanya aja deh. Pada namanya jaga kesehatan. Lama juga nggak ngobrol ya.
0: Iya, benar ya.
4: Sibuk soalnya, tapi Mbak Rana kabarnya gimana hari ini?
0: Jangan. Alhamdulillah sehat, kita di sini sehat-sehat semua kok.
4: Oke, makasih, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Tajudin di Minahasa. Mungkin di sana sudah mulai sore banget kali ya. Udah mulai bedanya mungkin sekitar 1 atau 2 jam mungkin ya di sana ya. Oke deh, kali ini di belakang Tajudin. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aku seneng banget kalau ada yang semangat-semangat kayak gini.
5: Bang Ramli, Mbak Tana.
0: Oke, Bang Ramli sehat kan?
5: Alhamdulillah, Mbak Nana Krismas ya keluarga.
0: Alhamdulillah sehat. Waikana ini gimana, Bang?
5: Panas banget sini, Mbak.
0: Sama, Bang, kayak di sini, Bang.
5: Sama ya, belum hujan juga ya.
0: Belum hujan nih.
5: Sama kayak gitu, Mbak.
0: Kayaknya merata ya sampai Minahasa, Sulawesi Utara juga masih.
5: Jangan terlalu lama lah panasnya.
0: Iya ya, semoga cepat turun hujan.
5: Boleh, panas namanya kita punya Tuhan, Mbak.
0: Iya.
5: Anak katanya terima, hujan katanya terima.
0: Bener, dikasih panas ngeluh ya. Dikasih hujan juga ngeluh juga. Benar. Siap deh. Bang Ramli, kita dangdutan dulu sore hari ini ya, Bang.
5: Boleh.
0: Ada Nela Karisma 11-12, ada judul-judulan dari Joni Iskandar sama Janur Kuning.
5: Janur Kuning aja, Mbak.
0: Mantap. Mau kirim salam gak nih, Bang?
5: Salam-salamnya buat Apin Berbolo dengan Ipa ya. Salam siap selalu. Ada Bang Senen ya, selamat debik. Ada Mama Dira Jembran Gembar. Ada Bunda Samba ya. Ada Trimo. Ada Bu Putri Jamodone. Anu Nenek Selati ya, selamat debik. Ada siapa lagi? Bang Topan, Bang Edo ya. Selamat debi, ada Bang Irin tadi, selamat debi. Ada Pak Deka Timan, Mbak Jarwo, selamat debi. Ada Mbak Nan, Mbak Emi, ada ini Mbak Neng juga ya, selamat debi. Ada Bang Tajudin ya tadi ya. Ada yang di Jambi, Bang Yusuf ya, selamat debi. Buat semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja.
5: Mbaknya, Mbak Nana Kasima, semoga diberi kesehatan sekeluarga, harmonis selalu dalam keluarga, panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusannya, Mbak.
0: Amin.
5: Terima kasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Budaya Lampung Tabipun.
0: Iya pun.
5: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya, karena memang sudah terasa ya kemeriahan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Kali ini di belakang Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
6: dengan Kang JK yang ada di Waikanan.
0: Kang JK di Waikanan.
6: Gimana si kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih tetanggaan sama Bang Ramli ya?
6: Iya.
0: Kali Mbak Nona. Panas ya, sama nih di sini juga panas nih Kang.
6: Mudah-mudahan panasnya bisa menyemangatkan fan-fan Y4 ya.
0: Siap, mantap ya.
6: Lagunya apa?
0: Lagunya 11-12 Nela Karisma, judul-judulan Joni Iskandar sama Janur Kuning dari Nur Halimah, Bang.
6: Janur Kuning aja.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
6: Salamnya yang ada di Bandar Lampung, yaitu Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Buat Bang Pendi yang ada di Selatan, selamat sore juga. Buat Iman, selamat sore juga. Buat semuanya lah, Mbak Nona ya.
0: Siap, oke.
6: Mbak Nona, ingin berbuka siaran. Mudah-mudahan budi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Nona ya.
0: Amin.
6: Terima kasih atas waktu ini. Assalamualaikum, Mbak Iren.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Kang JK di Waikanan yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini ya. Dan pengen nyapa juga buat Anda Bina Mulaki yang lagi dengerin melalui RRI Digital ya, mungkin hampir sama nih kita Judin ya, yang ada di Minahasa juga lagi dengerin melalui RRI Digitalnya. Dan juga untuk Anda dimanapun berada ya, yang juga lagi dengerin, kami ucapkan selamat sore juga. Ngomongin RRI Digital, kali ini ada pendengar di Jambi yang kali ini WhatsApp aja, biasanya telepon nih Bang Yusuf ya, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore, lagunya ikutan aja dan kirim salam untuk semua fans Pro 4 RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, semoga sehat terus ya Bang ya. Untuk keluarga di Jambi juga salam kekeluargaan dan semoga sehat-sehat semuanya yang ada di sana. Sore hari ini Mina Mualki masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885. Mungkin yang gak sempat telepon, yang mungkin lagi sibuk ya, bisa juga kirim WhatsApp juga, nanti bakal dibacain kayak punyanya Bang Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Mungkin kita rehatan dulu ya Mina Mualki sore hari ini untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini ya. Dan kali ini ada lagu dari miliknya Nela Karisma dengan 11-12. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita tetap di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Ya, gue apply beasiswa luar negeri itu banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia, kan?
2: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong.
3: Lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang.
4: Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih di hati gue lah.
1: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
5: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
6: Cuma di Indonesia, mogok di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
7: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
8: Si. Dia pengen ngaman, pengen kita dalam tangganya Liom, anak konawa PR, di sekolahan, di kayu nyebut kosa, pagau pahlawan-pahlawan jak Lampung, pusing.

0: pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni malah ni kuana na pandai mo Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Do, tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nomor jasa nihan, Medi.
1: Na uli indu moneh, mak pernah luar di TV sih, gantang jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, aduh ya, holong Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom niatnya. Jadi holong Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Minum wakilkan kesunyi ini sampai di sini kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Prodangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini. Selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah Nusantara yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengan Anda hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini, Satlantas Polres Mesuji melakukan pengaturan lalu lintas saat Karnaval HUT RI ke-81 di Kecamatan Simpang, Pematang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Karnaval tingkat SD hingga SMA menarik perhatian masyarakat yang memadati jalur kegiatan. Kondisi tersebut membuat petugas meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Rudi mengatakan, personel diterjunkan untuk mengatur kendaraan dan mengawasi jalannya kegiatan. Pengamanan dilakukan bersama personel Polsek Simpang, Pematang. Informasi selanjutnya di sore hari ini, kali ini Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, harga daging ayam ras di kota Bandar Lampung kian mengalami kenaikan di tengah stabilnya harga sebagian besar kebutuhan pokok. Peningkatan permintaan masyarakat termasuk program makan bergizi gratis menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan harga pangan di pasar tradisional dan modern. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan harga terkendali. Demikian Minamuaki, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti di rri.co.id, dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: Pepen y Boto a Kuma Tata.
1: Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
3: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
0: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Bidang Wangi dimanapun Bidang Wangi berada, untuk anda yang lagi gak enak badan, yang lagi masuk angin. Nah, kalau kita ngomongin soal masuk angin, istilah masuk angin ini udah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Keluhan seperti badan pegel, perut kembung, meriang, mual, hingga sering bersendawa, itu sering disebut sebagai tanda masuk angin. Namun Bidang Wangi dalam dunia medis, masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah diagnosis penyakit. Jadi istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang bisa disebabkan oleh berbagai kondisi kayak kelelahan, infeksi virus, gangguan pencernaan, ataupun perubahan cuaca. Nah, ada lagi nih mitos yang paling sering dipercaya adalah angin yang masuk ke dalam tubuh menjadi penyebab utama munculnya keluhan tersebut. Faktanya, Mina Mwagi, tubuh manusia tidak bisa kemasukan angin ya, seperti yang dibayangkan. Jadi rasa tidak nyaman yang muncul itu biasanya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya nih, perut terasa kembung, itu karena adanya penumpukan gas yang ada di dalam perut kita. Sedangkan meriang dan badan pegel-pegel itu bisa menjadi tanda tubuh sedang melawan infeksi virus atau mengalami kelelahan. Nah, Minamuaki, mitos lainnya adalah kerokan itu bisa menyembuhkan masuk angin. Faktanya nih Minamuaki, kerokan itu memang bisa memberikan rasa hangat dan nyaman pada sebagian orang sehingga keluhan pegel itu bisa berkurang. Nah, sensasi hangat tersebut itu berasal dari meningkatnya aliran darah di permukaan kulit, bukan karena mengeluarkan angin dalam tubuh kita. Dan juga Minamuaki, kerokan tidak mengobati penyebab penyakit yang mendasarinya. Nah, Minamuaki, kalau misalnya gejala berlangsung lama atau semakin berat, pemeriksaan ke tenaga kesehatan itu tetap diperlukan. Banyak juga nih yang menganggap bahwa masuk angin itu selalu disebabkan oleh kehujanan atau terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Faktanya nih Minamuaki, udara dingin memang bisa membuat tubuh merasa gak nyaman atau memicu penyempitan pembuluh darah, tapi itu bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Resiko sakit justru meningkat ketika daya tahan tubuh kita tuh lagi turun atau seseorang tuh terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit tertentu. Jadi untuk mencegah keluhan yang sering disebut masuk angin, alangkah baiknya ya kita menjaga kondisi tubuh tetap prima, istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, berolahraga secara teratur, mencuci tangan, itu juga bisa membantu jaga daya tahan tubuh kita. Nah, Minamuaki, kalau misalnya tubuh kita udah mulai kerasa kurang fit ya, sebaiknya kurangi aktivitas berat dan berikan waktu nih bagi tubuh kita untuk bisa beristirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada. Selanjutnya kembali kami akan hadir dengan rangkaian nada islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program Satu RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian Suci Al-Quran menjelang kemenangan Azan.

0: banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata walfadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat.

0: merah putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan Hormat di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan

pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu

memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala,

Tidak mengakui kebiasaan menggunakan telepon seluler dalam waktu yang cukup lama dengan posisi tubuh yang salah dapat memicu berbagai keluhan kesehatan, salah satunya sakit kepala hingga gangguan pada otot dan syaraf tangan. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Tirta Mandira Hudi, menjelaskan posisi kepala yang terlalu menunduk saat menatap layar menjadi salah satu kebiasaan yang perlu dihindari. Menurutnya posisi tersebut membuat leher dan otot sekitar kepala bekerja lebih keras. Ketegangan yang berlangsung lama dapat memicu sakit kepala atau migrain pada sebagian orang. Dan ia juga mengingatkan kebiasaan memegang ponsel dalam waktu yang lama dapat memberikan tekanan lebih pada jari dan pergelangan tangan. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah menjadikan jari kelingking sebagai penyangga bagian bawah ponsel. Jika dilakukan terus-menerus, posisi ini dapat menyebabkan tekanan dan perubahan pada jari. Selain itu, penggunaan gawai dalam durasi yang cukup panjang, terutama untuk bermain game, dapat meningkatkan resiko keluhan pada syaraf seperti carpal tunnel syndrome atau CTS. CTS terjadi ketika saraf median di area pergelangan tangan mengalami tekanan. Keluhannya dapat berupa kesemutan, mati rasa, nyeri atau lemah pada tangan. Dr. Tirta mengatakan bahwa keluhan tersebut dapat muncul akibat aktivitas tangan yang dilakukan berulang dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengurangi resikonya, masyarakat disarankan untuk memperhatikan posisi tubuh ketika menggunakan gawai. Layar ponsel sebaiknya diupayakan lebih sejajar pada pandangan sehingga kepala tidak terus menunduk. Pengguna juga perlu memberikan jeda secara berkala, terutama ketika menggunakan ponsel dalam waktu yang lama. Peregangan ringan pada leher, bahu, tangan, dan jari dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan dengan memperbaiki postur dan membatasi penggunaan gawai secara terus-menerus. Resiko gangguan pada otot, kepala, dan saraf tangan dapat diminimalkan.

0: tanda-tanda agan ngutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wae asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo na. Kuku agak pira, gula agak pira, wae asin agak pira.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasa dia ngutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hati mu gua kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngutang-ngutang juga.
1: Beno weh nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pai gisuan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dibelah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh horor. Siung nih hati ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Awas, awas, ada musuh tato nami, Mbak. Mundur, mundur, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Ini dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

0: akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicolas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
1: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
1: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun, berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkir Rembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
2: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang. Dan ini juga masih terus dilakukan pencarian sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul

0: masyarakat.
1: Tahun depan bisa tumbuh 6%, itu 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Titiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi.

0: memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek. Karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
1: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Wow, kadang-kadang emang banyak yang relate sama kehidupan sehari-hari kan? Gitu. Makanya kalau dibilang dari segi skill, anak-anak Palembang nggak kalah sebenarnya gitu tuan produser.

Jadi nggak cuma di sini doang ya. Jadi sepak terjangnya bahkan sudah sampai ke ibu kota gitu kan ya, tahun 2022. Semoga bakal berhasil. Semoga bakal bisa muncul sebagai bintang ya, bintang di Indonesia yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Wow, bangga banget gak tuh tahun 2022 ya. Oke, aku bakal langsung aja ajak kamu dengerin suaranya nih ya.

punya karya berbahasa Indonesia. Sebelumnya pernah nyanyiin selamat ulang tahun Palembang gitu ya. Sekarang lagi-lagi bakal mengangkat seputar Palembang karena kayaknya kebanggaannya menjadi warga kota Palembang deh. Makanya kakak Andian

bisa jadi sama aja. Ya udah, daripada penasaran ya, langsung aja kita bakal lihat ya ada siapa di posisi ketiga. Wow,

dan Okes Project dengan Marah Lebih Berkuasa di posisi kelima. Sementara peringkat empat ya pekan ini teman Pro 2 ada kakak Andian ya. Andian dengan Palembang Kampung Halamanku di posisi keempat. Peringkat tiga pekan ini adalah Kopral Jono dengan lagunya Kapan Nikah. Posisi kedua ada Zidan dengan Cintaku Dibully.

Ready? Set? Talk! Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life.

0: Make more, feel less.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Lampung teman terbaik kan?
1: Kamu.
0: Hai, selamat malam di Arabiatan nih.
1: Yeah.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: pertama ini kita bakalan flashback dulu. Jadi kita pertama kali masuk ke Pro2 gabung di Broadcaster Academy batch kelima ini kan tahun
1: 2023. 11 November 2023.
0: Berarti kalian zodiak Scorpio.
2: Iya. Kalau
0: Scorpio zodiaknya sama kayak zodiak saya juga Scorpio. Nah, okay. Tapi kalau kita flashback lagi, ini kan udah hampir tahun ketiga ya.
1: Betul.
0: Ini nanti. Ini adalah BA yang paling lama sebenarnya.
3: Iya.
0: Lama karena mungkin beberapa faktor ya. Tapi pengen tahu dulu deh, flashback dari awal mula dulu.
4: Bisa gabung ke Pro2 nih teman-teman, ini kan mewakili ya, karena sebenarnya kita tuh awal mulanya ada 36 orang ya.
1: Betul.
4: 36 orang, kemudian ada yang sudah berkarir, ada yang udah jadi polisi, ya ada nggak sih yang jadi polisi? Nggak ada ya. Polisi India ya selalu telat datang.
2: Pernah
4: ada
2: jadi polisi masuk.
4: Tapi apa namanya itu senang banget juga. Jadi apresiasi tinggi juga ya untuk teman-teman yang masih stay hari ini dan masih mau mengawal, masih mau menemani teman Pro2 di luar sana untuk bisa kasih warna yang baru di Pro2 gitu kan ya. Oke. Nah, ada yang pas baru masuk tuh kurus banget kayak ya. Tapi sekarang udah lumayan berisi. Ada yang pas baru masuk followersnya baru berapa, sekarang udah berapa gitu. Ada yang baru masuk gak punya pacar, sekarang jadi punya pacar. Kabarnya tahun depan menikah gitu ya. Nah, banyak banget perubahan-perubahan dari teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 juga yang mungkin bisa di-share gitu ya ke pendengar di luar sana dan mungkin buat teman-teman BA6 juga gitu ya. Nah, ini kan liku-likunya banyak banget. Siapa nih yang mau ceritain pertama kali gimana rasanya masuk Pro2, terus susahnya kayak gimana? Pengorbanan apa deh yang paling kayaknya kerasa banget sampai sekarang, tapi atas pengorbanan itu kalian jadi bersyukur gitu. Jadi punya banyak banget pengalaman atau juga punya banyak banget hal yang bisa kalian share ke teman-teman muda di luar sana. Gitu. Siapa nih yang pertama kali cerita?
1: Ruby terakhir followersnya jadi banyak emang di Pro2.
5: Iya. Banyak fans ya, maaf.
4: Kalau banyak fans nggak usah minta maaf.
1: Iya benar.
4: Harusnya ngajak kolaborasi ya, minta value. Gimana tuh Ruby?
1: Ruby soalnya minta maafnya di kolom komen.
3: Ruby-nya pingsan. Jadi sekarang langsung dilanjut ke Najla aja. Najla yang paling bungsu kan?
5: Iya. Yeah. Pengalaman pertama ya. Awalnya jujur ngerasa kayak kayaknya bukan passion gue banget deh di Pro2 itu, karena basically gitu.
4: Ada dasarnya.
5: Iya, pada dasarnya gue tuh orangnya pendiam gitu. Jadi sempat di awal-awal kayaknya enggak cocok deh, apa keluar aja ya. Tapi seiring berjalan waktu akhirnya banyak belajar dan ya bertahan ternyata sampai akhir ini gitu.
1: Keren.
2: Silakan itu pramuka.
4: Oh, ini apa namanya, sambil memperingati Hari Pramuka ya. Hari Pramuka beberapa hari yang lalu. Oke, okay. Jadi lagi ada jambore nasional sekarang.
5: Yes.

0: kiri kanan pun dijabanin.
1: Saya Ayu Padmani melaporkan.
2: Nah, terus apalagi nih yang Orvin ya. Nah, Orvin ini juga lucu ini, unik maksud gue. Karena dia nggak bisa bawa motor. Bisa bawa motor. Cuman kayaknya dia manja, jadi minta antar jemput terus gitu ya.
3: Dulu.
2: Oh, itu dulu. Sekarang udah berubah. Oh, sekarang udah mandiri.
1: Betul.
2: Terus dan gimana tuh, Vin? Lo bisa melakukan penyesuaian. Lo kan anak pesantren, ya kan? Anak asrama.
1: Betul.
2: Ya kan, semuanya dilayani.
1: What?
2: Nah, jadi sekarang tuh udah lebih mandiri, udah bisa bawa motor sendiri.
1: Iya, benar. Jadi lebih bisa ngatur jadwal sendiri juga. Karena memang salah satu pengorbanan yang terasa betul itu karena kan dulu Orvin join ke Prodo ini pas masih semester 1 ya, tahun Prodo 2. Dan itu benar-benar ngurangin banget waktu untuk interaksi sama teman-teman angkatan. Jadi kalau teman-teman mereka itu udah pada dekat, pada circle sendiri, nah Orvin belum ada gitu. Jadi salah satu pengorbanan yang terjadi, dan ya gak apa-apa, setidaknya itu bisa ngebentuk sosok Orvin yang sekarang.
2: Wee! Jadi hashtag Orvin yang dulu bukan Orvin yang sekarang.
4: Okay. Dulu masih ingat benar karena Orvin anak pondok ya. Awal kali kesini pakai sarung dulu.
1: Enggak, bawa pak kiainya.
2: Nah, Iqbal. Bener. Nah, kalau Iqbal kan anak ustadz ya, Iqbal.
1: Iya lagi.
2: Nah, lo kan kesini juga waktu pakai sarung ya.
1: Emang dari masjid sama Orvin berdua.
2: Nah, itu gimana, Bal? Maksud gue, circle kan beda nih, Bal ya. Circle tongkrongan lo sama circle teman-teman yang aneh ini kan beda nih. Nah, lo melakukan penyesuaian kayak gimana? Di awal-awal ada ilfeel banyak gak sih?
1: Enggak
2: sama teman-teman lo?
1: Enggak dong.
2: Enggak.
1: Kenapa di framingnya kayak gitu sih? Kenapa di framingnya? Enggak lah. Dari awal masuk BA itu udah kerasa aja, oh ini emang teman-teman yang
2: aneh banget ya.
1: Enggak, tapi apa ya, ini yang bisa track gue ke tempat yang lebih baik nih, teman-teman yang ini. Jadi makanya kayaknya gue udah bisa menentukan deh gitu, gimana teman-teman untuk fun aja atau teman-teman yang bisa bawa lo ke tempat yang lebih baik gitu.
2: Bestie
1: gue di awal-awal sih Sangkara.
2: Nanti kita coba hubungin Sangkara ya kalau diangkat.
1: Oh iya.
2: Yeah.
1: Oh nggak bisa, dia lagi ini sekarang lagi nuang-nuang susu.
2: Nuang-nuang susu dia. Oke. Atau nanti kita tanya Harungguan Nababan ya. Laporannya kayak gimana? Nah, terus gue mau ke Daru juga. Daru juga waktu itu kan keren banget ya, dari gaya lo ya, Dar.
5: Iya.
2: Iya. Sekarang sumpah aneh banget, Dar.
5: Itu sebenarnya lebih ke dinamika kehidupan sih, Mams. Tapi kalau dari poinnya ya, sekarang jadi lebih dewasa lagi. Benar kata Najla, benar kata Orvin dan teman-teman yang lain ya.
1: Gua enggak,
5: kecuali lu, Bal, sorry. kalau gue sih yang paling berkesan di Pro 2 dulu, gue ingat banget waktu kita siaran pagi. Itu gue dapet pelajaran yang sangat berharga banget di Pro 2 FM ini, karena waktu itu gue ditandemin sama KIJ. Jadi gue telat cuma 2 menit. Telat tuh 2 menit cuma. Telatnya cuma 2 menit. Dan itu gue gak boleh masuk. Dan seterusnya, makanya ke depannya gue jadi lebih baik lagi kan. Jadi sebelum radio, bahkan pas sudah tutup siaran, gue langsung kesini.
1: Iya. Lo mastiin kan, ini penyiaran udah tutup siaran belum nih?
2: Percaya banget ya. Nah, mungkin yang belum tahu juga ini pendengar ya. Jadi kalau misal di sini tuh emang ketat banget masalah jam siaran gitu ya. Kalau awal-awal ketika mereka datangnya telat, itu pasti nggak bakal bisa masuk ya, nggak bisa masuk siaran dan disuruh nunggu doang kan di luar ya.
5: Nah.
2: Apa tuh kira-kira perasaannya? Siapa yang pernah disuruh nunggu di luar? Siapa?
0: Jimsu.
5: Kalau gue pribadi dalam hati, apa gue jenggut aja balik gitu. ada bisikan-bisikan yang kayak gitu, tapi balik lagi karena kita nggak berani ya. Tapi poin bagusnya, jadi sekarang karena gue sudah bekerja ya, jadi gue nggak pernah telat gara-gara itu. Bukan karena itu juga sih, lebih ke takut dipecat aja.
2: Kalau Jimmy gimana, Jim?
6: Apa itu? Apa, Mams?
2: Iya, tadi kan lo termasuk salah satu orang yang pernah dikeluarkan ya dari studio ini.
5: Benar,
2: nggak disuruh masuk, nggak boleh disuruh masuk. Ya. Pergi kau gitu kan.

0: saat itu sih gondok banget, dongkol banget. Benar kata Daru, pengen gue jenggot langsung.
1: Tapi kan gondok karena kesalahan lo sendiri.
0: Iya, benar. Cuma kan dari situ gue langsung kayak harusnya gue datang lebih awal. Terus kayak harusnya 30 menit udah di sini gitu kan. Jadi ya udah, jadi pelajaran juga.
1: Sekarang
0: tetap telat juga.
1: Berarti gak ada perubahan, gak ada hikmah baik yang bisa kamu ambil ya. Memang kamu adalah. Ya udah, kita break dulu sebentar ya pendengar ya. Karena saya punya pendengar juga di sebelah sana ya. Jadi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi, ada beberapa teman-teman yang belum jawab juga kayak gimana sih cerita seru mereka, cerita lucu mereka atau juga cerita sedih mereka gitu ya. Yang harus ninggalin rumah, dimarahin sama orang rumah gitu mungkin, atau juga putus sama pacarnya. Nanti kita bakal flashback lagi bareng sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita juga masih ada di Broadcaster Academy Batch 5 Special One Last Talk. Oke, kita flashback lagi ya. Jadi kalau misalnya kita kilas balik lagi dari tahun 2023 sampai dengan sekarang, tadi udah diceritain ya, kalau ada yang sempat diusir, gak bisa siaran gara-gara telat. Terus juga ada yang udah berubah, sekarang bisa bawa motor. Tapi ada lagi gak nih cerita-cerita seru, lucu, menarik, sedih gitu ya, yang pengen teman-teman bagiin nih?
1: Pacaran 3 kali. Pacaran 3 kali. Banyak momennya itu di ini gak sih? Pas kelas.
2: Iya benar.
0: Iya, pas kelas ya.
1: Pelatihan ya, pas
2: masih materi. Siapa nih yang mau cerita guys waktu materi?
1: Ya, ngomongnya.
0: Gina, ketua kelas.
2: Coba. Ya aja, akhir aja.
3: Pas kelas
2: cerita dong.
4: Ini nunduk banget ya. Kan lagi live ya. Pas kelas itu serunya itu dapat banget sih. BA5 itu menurut gua keluarga banget.
2: Ya, oke.
4: Karena kita tuh setiap abis pulang dari kelas itu pasti ada acara mabar ya, makan bareng. Entah cuman makan apapun itu pasti kita makan. Terus itu yang bikin kita kayak sedih banget, kita udah ada di titik ini, udah berpisah. Tapi itu sih yang menurut gua emang part-part yang paling ngena banget itu adalah pas part kita kelas sih.
0: Makan gak bisa bayar?
4: Enggak, itu kena. Itu kena. Enggak, ada yang bayarin waktu itu.
1: Kita pernah makan uduk sampai kali balok loh.
4: Iya, benar. Kita tuh benar-benar sampai mindahin mejanya ke bawah playovernya itu. Pokoknya kita seru banget.
1: Itu kan sampai sewa jalanan kok.
4: Itu
2: kita pernah juga.
4: Sini, Rata.
5: Terus kita pernah juga live streaming, terus kita akhirnya abisnya itu kita dapat dari sini, kita makan bareng. Itu kedengeran enggak sih suaranya?
0: Kedengeran. Itu yang live stream pakai TikTok bukan sih?
5: Iya. Jadi waktu itu ada Farsha ya kayaknya. Farsha itu akun baru, langsung rame gitu kan yang nonton. Kita juga kaget gitu kan. Terus habis itu karena dapat banyak lumayan, akhirnya diteraktir. Sama kayaknya sama dia juga ya, sama Jimmy juga deh.
2: Cintia.
5: Ya pokoknya talentnya sini, si Rido, makanya rame. Rido sama Cintia.
0: Gimana kalau kita live lagi sekarang ya? Siapa tuh kita dapat, soal kita
2: bisa makan bareng lagi nih.
0: Enggak punya makan nih sekarang gitu.
2: Gitu. Nah, terus
4: salah satu cara kita
2: salah satunya.
4: Nah, kalau lagi nggak ada duit makannya kayak
5: betul
4: gitu.
5: Kita kalau misalkan lagi bingung ngapain, kita live streaming
6: gitu. dan terakhir kita live streaming di Tugu Adipura, teman-teman.
0: Nyanyi lagu apa tuh?
1: Kau kan.
5: Tapi yang paling sebenarnya yang nggak bisa dilupain itu jokes ini sih, yang opening di OBB itu sih. Kalau sekarang sih kayaknya bakal diinget terus kayak sampai gua tua tuh kayaknya kalau ketemu sama Mita kali ya.
6: Sama ada lagi yang numpang napas di udara.
7: Itu elem.
6: Ternyata hal-hal kayak gitu tuh jadi legacy loh. Turun.
0: Oh itu gen namanya ya.
6: Itu gen.
0: Itu turun temurun. Tapi kalau bisa di stop lah ya.
2: Oh, iya,
0: ya dihentikan aja.
2: Yang pernah opening di OBB.
5: Iya jujur itu apa ya? Kalau nggak masuk Broadcaster Academy nggak bakal ngerasain opening di OBB. Okay.
6: Nah sebenarnya pertanyaan kita Mit ya. Apa pikiran lu bisa opening di OBB itu?
5: Ya, namanya juga ini ya kan, namanya newbie. Tapi gak apa-apa, sekarang udah ada generasi baru.
6: Terus, ya, bahkan openingnya diganti acara ya.
5: Ini parah itu mah.
0: Tapi
2: Kau ucap lebih parah.
0: Tapi itu kan gara-gara udah semakin apa ya, saking ini ya, saking deg-degannya kali ya. Bener, tapi apa sih yang bikin kalian deg-degan banget itu? Atau juga yang panik atau kena apa gitu di sini? Kesetrum atau gimana gitu?
5: Apa ya kalau dulu tuh yang bikin panik tuh karena kayak belum ngerasa multitasking gitu loh, Mams.
6: Oh, sama Rahel.
5: Tapi jujur itu best siaran ya Kak Daru ya, kita nomor satu ya, benar. Itu pada masanya. Dan apa ya yang bikin grogi tuh kayak harus megang alat, harus buka omongan, enggak boleh dead air, terus bener. Pressure dari senior ya kan.
6: Jadi kayak apalagi kalau siaran malam kan kita sambil jaga pos satpam juga.
1: Jadi kita
6: bolak-balik dari
1: kadang kita suka mikirin motor kan, takut.
0: Atau juga mungkin pergi keluar motor tinggal di sini gitu ya. Bisa juga ya.
2: Ada ya.
0: Ada. Ada. Ada, ya begitu ada. Kan kalau lagi pengen diantar pulang misalnya Asipa diantar pulang sama Gladys ya kan. Gladys tinggal motornya di sini gitu.
6: Siapa ya kayak gitu ya?
2: Kayak kenal.
0: Terus terus terus Rido, Do. Lo kan jujur aja ya. Jadi kalau misalnya di BA5 ini gue spill juga. Spesialnya BA5 itu karena pas audisinya itu tuh banyak yang bisa nari. Iya ini serius. Banyak yang bisa nari sembah. Bahkan Naina Hibatasya, dia paling tinggi kan nilainya, ya kan? Betul. Karena pas masuk dia enggak ngapa-ngapain. Kita cuman dia happy, kita ajak dia happy, dia bisa happy, udah gitu aja. Terus nilainya tinggi. Gitu. Jadi nah, Rido tuh salah satu yang keterima karena Rido bisa nari. Gimana ceritain pas lo audisi?
7: Koreo ini, Dok, yang tari semut. Dung dung sakading kadung.
0: Gimana, Dok? Bener enggak lu disuruh nari kan, Dok?
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Gua disuruh nari itu karena gua ditanya di orang audisi tuh punya bakat apa. Gua bilang lah, gua bisa balet, bisa nari, bisa apa aja. Tapi gua tampilin di hari itu nari. Kebetulan itu gua habis dari lomba gitulah dan gua masih ingat gerakannya, gua tampilannya di situ.
0: Terus dan, siapa lagi yang nari? Dan apa, Dok? Dan apa, Dok?
1: Dan fun fact-nya waktu hari audisi itu gua pakai baju yang aku gunakan malam hari itu.
0: Gitu ya.
1: Dan gue narinya bukan cuma sekali, dua kali di ruang audisi sama di auditorium atas itu.
0: Di tempat acaranya ya.
1: Di tempat acara.
2: Jadi perform juga ya, Dok, ya jadinya.
1: Iya, dapat voucher loh gue.
2: Iya kan.
1: Voucher apa namanya?
2: Apa?
1: Kecantikan gitu, facial gitu-gitu.
0: Siapa lagi?
7: Gua ada cerita lucu. Jadi bokap gua kan adalah satu pendengar radio dari dulu ya. Gua DAW Pro 2 itu dari sebelumnya malah Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Nah, bokap gua adalah satu pendengar setianya Pro 3 dulu. Nah, terus gua nge-share, pas gua keterima gua nge-share di grup keluarga, terus bokap gua senang karena mikirnya gua jadi PNS di RRI.
0: Terlalu tinggi ekspektasinya ya.
6: Tapi bokap lu sampai aduan enggak sama tetangganya? Anak saya sih siaran di RRI.
7: Iya gitu. Sih cuma hampir bikin among-among aja dia pagi-pagi.
0: itu lucu sih. Terus siapa lagi kira-kira? Jadi waktu audisi itu sebenarnya juga banyak banget hal-hal yang mungkin nggak kalian sangka akan terjadilah di situ gitu ya. Siapa nih yang ngerasain momen yang kayak pas audisinya kok bisa ya gitu?
7: Rubi ngomong, Rubi, kamu diem aja, Rubi ngomong, Rubi.
8: Jujur gue sih ya, Mams, kan gue emang gak bisa apa-apa nih.
0: Jangan gitu loh. Cuman jangan jujur banget gitu, Rob. Jangan jujur banget.
8: Pasrah dan berdoa. Taunya pas di ujung-ujung itu kesebut lah nomor gue, nomor audisi.
9: Sebenarnya itu lupa, Rob.
6: Enggak, itu ada pengaruh Aris kok, kayak tolong lah, Kak, gitu.
8: Tahu enggak tahu.
0: Terus
8: pas gue dipanggil tuh seneng banget karena gue bisa satu apa ya?
9: Satu bisa.
8: Stop ya. Bisa satu kegiatan sama temen gue yang dari Palembang, Niken. Iya, seneng banget bisa bareng, bisa siaran, bisa kegiatan, main bareng juga. Ke RRI dulu setiap hari loh sama Niken. Enggak, bukan gue.
0: Jadi Ruby semenjak Niken pulang, Ruby gak kemana ke RRI lagi.
8: Iya, jujur gak semangat lihat muka-muka mereka ini.
2: Dia cuma semangat
1: kan gitu. Tapi waktu audisi satu gerombolan kan kita dipanggil lima orang. Satu gerombolan lain terima siapa aja?
8: Cuman gue berdua sih.
1: Sama Niken.
8: Iya. Yeah.
1: Kalau gue Siva, Kadek sama Nabila Zain berempat terima. Berempat terima. Satu gerombolan. Satunya. Dan kita kenal dari awal di situ ya. Terima ya.
8: Betul.
0: Masya Allah. Pada diem semua. Seru. Tapi nih apa namanya, kalau kita ngomongin perjalanan BA5 lagi, ini gak lepas juga dari ceritanya Odel ya. Ceritanya Odel itu juga lumayan berlika-liku ya. Perjalanan dari Natar, ya kan, lewat dari Pasar Natar.
4: Betul.
0: Kesini hampir setiap hari ya, Del. Sampai Odel juga sempat habis operasi ya. Lukanya kebuka.
4: Ini kayaknya itu cukup kita aja gak sih? Enggak ya? Enggak usah dong yang itunya.
0: Tapi itu bentuk perjuangan kan, Del?
4: Perjuangan, betul. Sama izin orang tua ya yang sulit. Apalagi kan dari Natar itu melewati sawitan yang agak sepi dan emang terkenal banyak, ya banyak orang-orang yang seperti itu ya.
1: Dan motor lo sering banget mati ya,
4: bener.
2: Oh iya, bahkan apa namanya, ada yang sempat like temen kita,
4: betul. Ini apa? Apa celaka ya gitu.
0: Betul.
4: Ya. Karena kayaknya karena dia buru-buru telat terus gitu, udah itu karena dia udah telat terus celaka, jadi enggak siaran juga malah jadinya. Maksudnya dia di depan ini nih apa namanya, di depan RRI banget. Dia motornya jatuh ya. Mungkin dia ngebut banget ya. Terus habis itu karena dia enggak jadi, karena dia malah jadi.
0: Kayaknya bukan gua sih.
4: Gua sebenarnya takut menyebutin ini.
1: Dia azar kan?
4: Bukan. Tita loh yang dia
0: mau siaran.
1: Dia azar juga pernah kok.
4: Iya kan?
1: Itu
4: parah sih,
0: parah itu. Tapi ada juga karena yang ngomongin celaka-celaka gitu, ada juga yang ditabrak tapi dia malah yang ngasih duit.
4: Kayaknya saya baik banget ya kejadian di sini.
0: Kok bisa gitu ya? Tapi Odil juga itu dari sore ceria ya, Del ya?
4: Iya, kebetulan ya kan daftar pas sebelum Covid itu ya, pas kelas 10. Terus kan belum keterima. Nah, terus ini juga salah satu hal yang kayak agak syok-syok ya kemarin. Masuk ruang audisi, terus pertanyaannya tuh kayak begitu. Terus kayak ya udah. Kayak oh, oke. Okay.
0: Pertanyaannya apa?
4: Pokoknya pertanyaannya tentang orang tua.
1: Siapa
4: gitu. Dan
7: dan sekarang Odel mau jadi penyiar cilik loh, lanjut lagi.
0: Duta penyiar cilik.
4: Boleh, mungkin nanti anaknya ya.
7: Anaknya
4: dari duluan kayaknya.
1: Jangan dong. Cicilan, soalnya masih ada cicilan MacBook.
7: Panik. Mohon maaf, MacBook saya udah cash ya teman-teman ya.
4: Oh ini klarifikasi.
0: Abis menang. Aluna, Aluna, aja lah Husna.
2: Husna kita.
4: Apa nih?
0: Cerita jeng.
4: Cerita. Sejujurnya banyak cutinya ya mam saya di sini.
2: Iya, saya saksinya teman-teman.
4: Iya.
1: saya juga. Satu bulan nggak datang.
4: Iya.
0: Satu bulan nggak datang, di jadwal juga nggak datang ya.
7: Tapi jujur gue lebih milih Ajeng gak datang, karena kalau dia gak datang pasti ada aja kirimannya.
1: Kok gitu deh sama lo?
4: Oh sama Iqbal gak dari.
1: Sama gue minta maaf aja, enggak.
4: Ngechat ya gue. Enak aja gue ngechat.
2: Gue waktu itu sempet gedek ya sama Ajeng. Kita siaran jam 8, dia baru setengah 8 ngue, gue gak bisa datang. Best kamu Jeng.
4: Iya gak apa-apa, tapi minggu depannya saya langsung dapat karma. Besoknya minggu depannya Odel ngue gue nya setengah 10 baru bilang gak bisa datang.
2: Mending
7: gue
2: sama WA, Odel.
7: Marta, kamu ada masalah apa, Marta?
4: Makasih
7: coba ya, cek. Dia mau peso dapur enggak? Mau peso dapur enggak
0: ini? Sebentar. Marta, ini kita lagi siaran one last talk ya. Nanti aja boleh. Abis ini kita epal, Sabar tahan ya. Kayaknya banyak banget hal-hal yang dipendam ya. Tapi di terakhir Marta, lo kan yang bikin jadwal terus ya, Marta ya. Mungkin ini adalah hal-hal yang numpuk gitu ya di kepala dan hati lo ya.
1: Banyak banget ya. Rasanya yang paling tersakit.
0: Banyak banget. Apalagi lo ditinggal sama Lams Librasta. Harus kan berdua banget, kan itu. Untuk handle mereka-mereka ini. Kalau ada Lams kan mereka masih nurut ya. Terpaksa nurut.
2: Iya, itu sih yang bikin gue sedih. Kalau enggak ada Lams mereka enggak nurut gitu loh.
1: emang Lams itu berjasa banget sih buat
2: dia. Iya kan, parah.
0: Bener-bener. Kalau enggak ada Lams enggak mungkin ada BA5. Iya,
5: kayaknya udah mencar gitu kalau enggak ada lams kan.
0: Iya, lams tuh ibarat kayak putih telur.
5: Iya,
0: yang merekatkan adonan.
1: Maksudnya abis.
0: Enggak, yang merekatkan adonan.
5: Oh iya. Iya, betul.
0: Gitu.
5: Farida diem ya, Mams. Hah?
1: Lancarnya.
0: Gimana tuh, Tak? Gimana, Tak? Kesalnya lo ngadepin teman-teman semua ngatur jadwalnya, terus yang udah dikasih jadwal ini nggak dateng, terus juga ketika lo lagi miss ya Ta, lo salah bikin jadwal juga, gimana tuh Ta?
5: Gimana ya?
2: Berat nih, narik nafas dulu nih.
5: Kalau gue sih tapi gimana ya, mungkin karena kita berjalannya, aduh gue pengen nangis enggak ya, bercanda.
2: Tisu.
5: Enggak mungkin karena kita jalannya hampir 3 tahun ya, jadi gue memahami sih kalau misalkan teman-teman ini udah punya apa prioritas-prioritas lain gitu ya, jadi kalau yang izin-izin gitu, selama mereka jelas izinnya sih, ya gue biasa aja ya, Mams gitu.
0: Yang sering izin gak jelas siapa, Tak?
5: Nah, yang sering izin gak jelas ya. Kebetulan gak datang orangnya ya.
0: Siapa? Alia Divani?
5: Enggak ada.
0: Farsha Biani?
5: Enggak, ini apa namanya? Siapa ya, sih? Dani. Bukan, Diazer kan udah enggak ya. Ogi.
0: Ogi ya, Verina.
5: Nah, tapi gue paham sih, mungkin karena kan dia visit ya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Tapi teman-teman yang lain juga kalau misalkan izin gitu ya, ada yang sebenarnya udah ngomong gitu kan, gue nggak bisa tanggal ini ya, terus kayak udah gue buatin nggak bisa juga kan, tapi kadang tuh kekurangan orang juga gitu kitanya, jadi itu
1: yang
5: sih
1: suka marah-marah.
5: Struggle-nya yang marah-marah. Oh iya itu ada sih, tapi nggak banyak sih, karena mereka juga kayaknya mau marah-marah juga ngerti ya kalau kita misalkan udah nggak banyak gitu orangnya, jadi sebenarnya ya masih aman lah kalau buat jadwal menurut gue ya.
2: Marta kuat, Marta hebat.
5: Iya. Makasih lo Sipa ya.
0: Marta lah si anak kuat,
6: dua anak
0: lah
6: cukup.
0: Si anak solehah ya.
6: Gadis, boleh gadis. Karena kan lo sekarang sibuk ngurusin tanah sengketa tuh. Kebetulan dia jurusnya pertanahan, teman-teman.
5: Oh, iya, kenapa ini? Pertanyaannya lagi apa?
0: Kenapa tanah itu?
5: Enggak dong, enggak.
0: Bukan ya?
5: Enggak dong.
0: Nah, ini kan perjalanan lumayan jauh juga ya, Dis. Lo lagi magang kan sekarang?
5: Udah pulang.
0: Oh, udah pulang sekarang yeah. Magangnya.
5: Baru sampai.
0: Kira dari Thailand kemarin.
5: Tahun lalu
0: ya. Nah, gimana Dis? Waktu lo audisi lo ngapain? Gue mau tanya terus ke lo.
5: Cuma ditanya doang sama Mams, pokoknya pakai bahasa Inggris dengan artinya apakah kamu friend, apakah kamu ramah gitu. Terus ya aku bilang dong, aku enggak tuh. Terus gue bilang, "Iya." Terus udah habis itu langsung keluar. Dan di situ gue nangis, Mams, bener-bener nangis karena kayak gue ngerasa gue enggak ngorin apa-apa kan. Terus pas disebut apa sih nomor-nomor orang yang keterima tuh, kok punya gue enggak disebut. Di situ gue udah mau pulang, udah gue sampai ngangkat tas terus tiba-tiba dipanggil. Itu sama Ogi, sama Feli kalau enggak salah. Terus sama satu lagi anak Ilkom. Terus kita berempat kan, yang ketolong cuma satu. Terus ya udah, gitu deh.
0: Terus menurut lo apa yang bikin lo keterima?
5: Enggak tahu.
1: Karena ramah. Bisa jadi frontliner kan.
5: Bisa jadi soalnya cuma ditanya ramah apa enggak. Iya, udah, habis itu udah keluar. Gitu. Nah, tapi fun fact-nya kalau misalnya dari BA ini perjalanan menurut gue yang sangat mengikuti tuh apa juga tiap pokoknya kalau misalnya gue inget BA tuh, gue inget dulu tuh gue daftar BA gara-gara lihat di story-nya Kak Caca. Nah, terus ternyata fun fact-nya Kak Caca kan itu
1: anu
5: ya TTA gitu kan. Terus akhirnya pas gue keterima, kebetulan gue tuh disupport oleh orang-orang di belakang gue ini gitu. Jadi BA tuh, BA5 ini tuh kayak bener-bener kayak perjalanan gue dari pacaran, putus, jomblo, 3 tahun.
0: Eh, enggak.
5: Jangan di-mention dong. Udah lupa.
2: Lengkap cerita cintanya.
5: Iya, gitu. Keren banget sih pokoknya. Udah.
6: Jadi buat teman Pro 2 yang mau WA-nya, enggak ya.
0: Bukan jomblos night ya ini ya.
2: Bukan Haki J.
0: Oke, okay. Terus siapa lagi yang mau cerita? Ada yang belum cerita gak nih?
5: Nyanyu
0: ini.
5: Feli, Mams.
0: Nah, Fel, lo kan waktu itu sempat mau mengundurkan diri ya, Fel ya.
5: Iya,
0: cuman
5: betul.
0: Kita hold ya. Itu kita, gue minta lo untuk berpikir lagi. Itu yang think twice. Berpikir lagi, terus baik buruknya gimana. Terus apa yang akhirnya bikin lo, udah gue gak jadi keluar, gue akan tetap bertahan mengikuti arus BA5 ini
5: sampai tamat.
0: Sampai tamat.
5: Sampai akhirnya gue tamat.
0: Sampai ini. One last talk nih.
5: Karena gue pikir gue enjoy ya di untuk siaran, untuk ketemu temen-temennya.
1: Prank. Super mega duper prank.
5: Ya belin banget. Jadi ya, akhirnya pada saat itu gue memilih untuk cuti 1 bulan. Terus kayak oke deh lanjut lagi gak apa-apa, kayaknya masih bisa gitu sih. Karena kayak sayang banget gue gak ketemu mereka-mereka lagi.
0: Ada lagi gak sih yang mau ngundurin diri waktu itu di sini orang-orangnya?
5: Jimsu.
7: Rido.
5: Kayaknya banyak deh waktu itu.
0: Sempat banyak ya waktu itu yang mengundurkan diri ya. Tapi apa Jim yang kira-kira bikin lo gak mau mengundurkan diri lagi Jim?
7: Cek.
0: Akhirnya sekarang lo jadi frontliner di.
7: Eh?
0: Oh enggak
7: jangan
0: ya
7: dong,
0: bukan
7: jangan
0: ya. Iup dulu mana iupnya?
7: Apa ini pertanyaannya Mams?
10: Siapa Pris lo mem?
7: Sandi. Apa ini?
11: Kenapa enggak jadi ngundurin diri?
7: Kenapa ngundurin diri? Yang pertama karena ngundurin diri itu kayak dibilang Marta tadi karena orang-orangnya kayak sibuk semua. Itu jujur ya.
0: Lo enggak dapat yang perhatian di sini ya?
7: Enggak, karena gua ngerasa kayak gila ya jadwalnya gini-gini banget gitu loh. Dan mereka ini pada enggak mau backup, jujur. Terus gua ngerasa kayak ya udahlah kata gua stop aja di sini gitu kan dengan alasan gua saat itu mau fokus kuliah. Padahal fokus. Terus udah gua vakum kayak beberapa bulan, terus gua sempat daftar kerja dan keterima karena bantuan RRI juga. Terus kayak udah balik lagi ke sini. Gitu. Thank you.
0: Iya sama-sama. Thank you. Ya itulah, jadi kayak banyak banget dikalikunya, banyak banget hal-hal yang mungkin bikin capek ya. Siapa sih yang nggak capek siaran di sini gitu ya. Terus juga kadang ketemu sama teman-teman yang nggak nyambung ya. Siaran juga mungkin nggak enak. Tapi apa namanya itu jadi dinamika aja sih sebenarnya buat BA5 gitu kan ya. Dan akhirnya juga ketika mau selesai sekarang, memori baik itu balik lagi kayak tadi, pergi makan bareng, terus juga ngabisin waktu bareng gitu ya. Dan semoga
7: karena,
0: aja
7: karena dari awal kita makan bubur juga bareng kan.
0: Betul. Kita makan bubur bareng, makan dimsum juga kita bareng-bareng ini sekarang ya. Dan kalau misalnya besok kita mau pergi makan-makan lagi juga boleh banget.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Dari Kota Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Back sound udah naik, waktunya kita untuk ngobrol lagi nih pendengar ya. Pendengar lagi tuh kan. Untuk teman Pro 2 semuanya yang masih dengerin kita sekarang, kita masih ada di segmen Jaga Malam dan masih bareng sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5. Dan kita masih akan cerita tentang One Last Talk ini ya. Tadi udah banyak banget flashback, terus juga udah banyak banget hal-hal yang kita share ya. Sampai ke hal-hal yang sebenarnya gak perlu di-share juga di-share ya malam hari ini ya. For sharing pokoknya. Nah sekarang kita udah terhubung sama teman-teman yang kebetulan gak bisa datang hari ini karena memang sudah berkarir ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Dan udah ada Niken, terus juga ada Ellen, ada Lams, ada Zulfi, ada Farsya, ada Dila juga, terus juga ada Dinda Putih sama Alia Divani. Mohon maaf semuanya kalau misalnya udah denger ya, ini ngomongnya satu-satu ya, jangan barengan-barengan ya. Jadi langsung aja kita sapa. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Oke, sinyalnya aman ya, nggak pakai wifi di sini kan? Halo. Oke, mau nanya dulu dong, Niken, sekarang on apa namanya tuh dari mana nih? Udah di mana nih Niken, daerahnya?
1: Oh, kalau Niken sudah di Palembang. Oke. Balik ke tempat asal.
0: Niken balik ke tempat asal di Palembang dan sekarang udah jadi makeup artist di sana ya. Ih, seru banget. Terus kalau Ellen, kata kabarnya udah jadi apa CEO, namanya tuh CEO sayur buah-buahan ya Len, betul ya Len?
2: Alhamdulillah doa lancar teman-teman. Ya teman-teman, aku sekarang stay di Lampung Tengah ya.
0: Oke, jadi apa namanya tuh? Apapun kegiatannya, yang penting itu bisa beli lauk sehari-hari ya.
3: Penting pada sehat.
0: Beli bensin, yang penting pada sehat di rumah ya.
3: Paling jauh Julpi, Julpi paling jauh.
0: Julpi paling jauh langsung dari Buton ya. Itu di wilayah Indonesia Tengah ya, kalau nggak salah ya. Gimana ya Jul, kabar di sana?
4: Alhamdulillah baik. Ini manggilnya siapa ya?
0: Ini manggilnya tante, bukan ya?
4: Tante, oh, alhamdulillah baik tante dari okay. Buton.
0: Dari Buton baik ya. Oke, nah di Buton sekarang berarti udah jam 10:30 malam ya, Julpi ya?
4: Jam 10:30 malam ini kita dapat telepon dari teman-teman ini, luar biasa banget.
0: Tapi ini ikhlas ya, Jul ya, di telepon ya,
4: nggak ganggu. Ikhlas banget nih.
0: Iya kan di sana juga nggak ada yang bisa di.
4: Kita langsung bangun ini kan karena ngelihat flyer last on air hari ini ya.
0: Iya. Terus ada Farsya dari mana nih, Sya?
5: Hai, sekarang lagi di Bandung.
0: Farsya lagi di Bandung.
5: Iya lagi di Bandung.
0: Bukannya Farsya ada di Makassar ya?
5: Udah enggak.
0: Oh udah enggak, sekarang udah di Bandung. Oke, terus ada Lams juga. Lams, halo Lams.
6: Halo, halo Mams.
0: Apa kabar nih Lams?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Lams sehat ya. Terus ada Dila juga. Gimana nih Dila kabarnya?
7: Halo Mams, assalamualaikum Pro 2, sehat alhamdulillah.
0: Kalau Dila sebenarnya ada di sini sih ya, cuman karena memang nggak bisa lagi ada apa namanya tuh hal-hal yang harus ditulis ya, harus diurus ya, jadi nggak bisa ikutan ya Dila.
7: Iya, okay. Mohon maaf sebenarnya.
8: Enggak terus, ya Dila ya, sponsor ya. Penginapan enggak ya?
0: Enggak ya Dila ya. G. Nah, terus
8: enggak ya.
0: Ada Adinda Putih. Yang terpaksa harus lembur dan enggak bisa ikutan ya.
9: Iya, gimana kabarnya teman-teman?
0: Gimana kabarnya teman-teman
8: semua? Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Terus ada juga ada Alta nih.
10: Di Batam. Di mana?
0: Alta di Batam. Iya betul. Alta sekarang kegiatannya apa nih tadi sana, Tak?
11: Kerja, Mam.
0: Kerja ya sekarang ya. Oke, berarti Alta udah kerja teman-teman, ini info aja ya.
12: Keren-keren banget.
0: Jadi kalau misalnya udah kerja, kalau udah kerja kali dua ya, Alta, Jupi semuanya ya yang ikutan di sini ya.
4: Tapi boleh.
0: Kalau Jupi udah enteng banget ya.
3: Alta di bank dia sekarang. Alta mau nanya sih, mumpung lu di bank nih ya kan?
0: Tahan ya Dar.
3: Gue mau pencairan sertifikat, bisa nggak ada sertifikat vaksin?
11: Boleh hubungi saya, boleh.
0: Boleh sertifikat vaksin, gue juga ada lagi sertifikat banyak lagi. Bisa kira-kira ya. Tapi ini gue mau nanya dulu ke Lams nih, Lams. Jadi kalau misalnya untuk Lams ini kan apa tuh namanya sebutannya Bung ya? Bung sama Ginda. Tadi juga sempat kita bahas kalau Bung sama Ginda ini yang ngatur teman-teman semua dari mulai jadwal dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, sempat susah enggak sih untuk ngatur teman-teman yang juga mungkin punya banyak banget karakter dan segala macam tuh, Lams?
6: Ya so far sih teman-teman kalau diajak koordinasi enak ya. Kalau walaupun ya pada bintang-bintang semua di sini isinya ya orang-orang keren, pada punya kesibukan masing-masing, pada ya pada berkarir dengan aktivitasnya masing-masing juga. So far teman-teman walaupun sibuk masih tetap enak diajak buat dikoordinasi sih Mams. Jadi kayak kalau misalkan emang nggak bisa ya ngomong gitu, kalau misalkan emang ada yang waktu luang ya digas gitu, dan loyal-loyal juga sih sama Pro 2.
0: Oke, tapi ada nggak sih Lams hal-hal yang mungkin nggak bisa lo lupain dari BA 5 yang sampai sekarang tuh ngelekat banget nih di hati dan pikiran lo?
6: Yang pastinya sih kalau misalkan ngelekat banget tuh ya siaran sih, kayak kalau misalkan tiba-tiba yang kalau pagi-pagi gedebak-gedebuk gitu kan, siaran sepada gitu kan. Itu yang paling berkesan, karena gue juga tipenya insom, jadi beberapa kali tuh sampai gak tidur, demi sepada dulu baru tidur. Dan itu benar-benar jadi memorable sih buat gue.
0: Wih, keren. Jadi karena insom dan gak bisa tidur, jadi selesai siaran baru bisa tidur gitu ya?
6: Betul, dan kalau misalkan masih ingat, suka sering tidur.

0: satu-satunya BA5 yang S2 loh. Cynthia loh.
1: Cynthia.
2: Dance loh, Cynthia loh. Kepret. Aduh.
0: Oh iya, Dinda Putih juga, sorry Din. Sorry Din.
3: Wah, parah sih dilupain.
1: Parah.
4: Tapi ini Ogi sama Cynthia memang lagi gak di Bandar Lampung ya, gak bisa ikutan ya?
1: Iya, lagi gak di Bandar Lampung nih kak, lagi pulang kampung kebetulan.
4: Iya kok, ya udah kayak kakak, segitu aja ya kakak ya. Alia, kebetulan kacanya belum di ini tuh ya.
1: Ya maaf. Ya, rame ya, seru ya.
4: Udah, kita udah mau anniversary ketiga ya, by the way. Oh,
1: iya. Di situ.
4: Aduh ya ampun, emang banyak banget cerita-cerita BA5 yang aneh menurut gue, tapi kok terjadi gitu ya. Oke, teman-teman ada enggak nih yang mau di-share dari cerita perjalanan teman-teman semuanya untuk BA5 ini? Terus juga mungkin hal-hal yang pengen kalian sampaikan nih ke teman-teman yang lagi ada di studio sekarang atau juga pendengar teman Pro 2 yang biasanya kalian temenin gitu. Diam, nggak ada jawaban. Gue beres dong. Ini hostnya udah diimpor dari Pro 1 loh ini.
5: Pantes nggak asing gitu dari Pro 1 kayaknya ternyata ya.
4: Iya, Anda kan kemarin habis dijaksa menyapa kan ya di Pro 1 ya.
5: Siap. Kok tapi kok nggak ketemu ya kemarin ya?
4: Ya beda pulau kita. beda pulau, waktu.
5: Betul.
4: Iya, nanti saya tunggu ya. Anda kalau misalnya udah pindah dinas ke sini, jaksa menyapa di sini ya.
5: Amin ya Allah. Siap banget ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mams Ara ini.
4: Iya, nanti bawa PowerPoint yang banyak ke tempat itu ya.
5: Siap.
4: Nah, Niken dulu deh. Niken, lu kan juga banyak banget nih cerita-cerita yang lika-liku di sini Niken ya. Terus juga mungkin hal-hal yang pengen lo share juga ini ke temen-temen di luar sana tuh kayak gimana sih? Lo kan perantau nih, terus temen lo cuma Ruby di sini, nggak punya teman lain ya kan? Terus gimana tuh susahnya untuk belajar siaran? Karena juga Niken tuh ada salah satu orang yang susah banget belajarnya gitu ya. Maksudnya dalam artian kayak logatnya masih kental banget dan segala macamnya. Nah itu susah payahnya kayak gimana nih Niken, boleh share?
6: Kalau dari Niken sendiri sih, buat teman Pro 2 jangan lupain penyiar Tribun Jambi ini ya.
4: Aduh lucu terus.
6: Pengalamannya sih.
0: Gue gak akan bisa lupa cepol lu Niken.
4: Dua kata lucu.
0: Cepol Niken.
3: Cepol Niken.
6: Paling gitu sih Moms, kalau dari Niken sih pengalamannya, kesannya ini ya. Kesannya banyak sekali sih, mulai dari kisah percintaan di Pro 2 itu banyak sekali yang gak bisa diceritakan gitu ya. Tapi untuk teman Pro 2, terima kasih karena selama jadi penyiar Pro 2 banyak sekali sih pelajaran yang dapat diambil gitu, mulai dari ngilangin logat Niken yang super kental ya dari daerah ini gitu. Terus apalagi ya, paling buat Ruby sih, terima kasih ya Ruby sudah jadi teman gua satu-satunya.
4: Oh Ruby doang.
6: Enggak, maksudnya yang benar-benar pontang-panting lah ya.
4: Oh Ruby doang. Niken, mau diceritain tak? Soalnya cuma Ruby.
6: Terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih buat Mams Ara yang sabar lah ngadepin kita semua di sini gitu.
0: Enggak dulu deh.
4: Iya. Soalnya cuma Ruby doang yang biasa diajak share loreng yang hijau. Yang lainnya enggak bisa ya.
0: Padahal aku bisa loh.
4: Ellen.
7: Ellen mana suaranya
4: Ellen?
6: Hadir teman-teman.
4: Hadir. Yeah. Nah lo kan sempat momen terakhir Ellen di sini mungkin momen yang agak pahit ya, karena Ellen sempat berantem ya di sini. Wow. Ellen ngurusin masalah audisi gitu-gitu dan mungkin menguras tenaga dan pikiran Ellen juga yang biasanya gak terlalu terlibat gitu ya. Ellennya kemarin itu gimana?

0: Jangan ceritain lan coba.
1: Kayaknya itu enggak perlu diceritain ya teman pro 2.
2: Ya ya udah, kok kayak cerita apa nih lan?
1: Mungkin bisa diceritain dari yang Ellen awal-awal siaran gitu.
2: Ya.
3: Apa saudara?
1: Kayak struggle-nya gitu ya, Mams. Kan kalau Ellen sendiri itu introvert lah ya orangnya. Terus juga mungkin enggak mudah untuk berbaur sama teman-teman yang lain juga gitu. Dan di situ Ellen belajar kalau ada di sekitaran situ tuh jadi apa ya, ngedorong untuk mau gak mau tuh harus bisa berbaur dan mau gak mau tuh harus bisa berkembang gitu, Mams, untuk menjadi lebih extrovert, terus juga lebih bisa banyak bicara lagi. Karena sebelumnya kan Ellen kendala lah gitu kalau untuk ngobrol sama orang lain gitu.
0: Kamu cuma bisa ngobrol sama Suandaru Haryo Kartiko itu aja ya. Tapi kita ke Alta dulu ya. Alta masih di sini nggak sih? Alta masih gabung ya, Ta? Ah, Alta ini juga adalah salah seorang yang mungkin bisa kita bilang perfeksionis ya. Semuanya maunya oke, jalan lancar gitu ya, tanpa ada yang menghalangi ya, Ta ya. Sampai waktu itu berantem juga ya, Ta. Sampai itu tuh mutung juga. Tapi ini akhirnya apa nih, Ta, yang bisa lo ambil dari apa namanya tuh perjalanan lo di BA5 ini? Atau mungkin lo sekarang jadi orang yang lebih legowo gitu ya, gak terlalu bisa atau bisa menormalisasi segala hal gitu, Ta?
4: Bingung ya, Mom, ya. Ini bagian mana ini? Halo?
0: Halo? Gubris, halo?
4: Halo? Halo, halo?
0: Iya, Ta, kita halo. dengar.
4: Apa ya, aku bingung ini yang masalah yang mana ini. Saking banyaknya nih.
0: Saking banyaknya berarti ya,
5: Ta. Maksudnya problematik gitu, Ta.
4: Astaga. Enggak ya. Ya mungkin untuk dari BA5 tuh banyak hal yang bisa dipelajari juga sih. Kayak menyatukan suara gitu untuk saling back apa saling ngebantu satu sama lain, saling memahami juga gitu, saling ngepres ego sendiri ataupun yang lain untuk bisa berjalan lancar kerja sama bareng juga gitu. Gue kangen banget karena dari banyaknya RRI yang ada di Indonesia ini kan cuman Bandar Lampung Engine ini yang punya broadcaster. Jadi kayak pas aku udah pindah kota tuh kayak kangen aja gitu, karena cuma ada di Bandar Lampung gitu.
0: Oke, okay. Nah teman-teman, ada Naina nih, ada yang mau nanya Naina gak kira-kira?
6: Naina,
0: gimana, dia mau ngobrol sama halo, Naina gak nih?
6: Naina, lagi mana Nay?
0: Mohon maaf,
5: lagi
0: ini bukan
5: dimana?
0: Bukan
5: bagus tuh nanyanya lagi di mana.
7: Gua mams gua ingat banget dulu Naina waktu siaran pagi kena omel sama Kak Ijeng, masih ingat gak, Nay?
1: Sampai
7: gak mau siaran terus lu nangis sambil pargoy gitu, Nay.
1: Itu kalau yang dari ya. Sorry Kak Ije, izin.
5: Tapi satu hal yang paling gue inget dari Naina, bahasa Inggrisnya jago banget, cuy.
7: Iya benar.
5: Bahasa Inggrisnya
0: parah sih.
5: Iya sih. Gue sampai kepikiran joke loh.
0: Kita terima Naina juga karena ternyata Naina juga bahasa Inggris.
1: Wow.
0: Kita
1: tadinya. Aduh, jadi
0: terjadi
5: terharu
1: ini.
0: Gak usah. Ternyata perkiraan kita salah sih. Itu Naina yang ngomong. Finally. Dea,
6: Dea.
5: kita mau buat pengakuan dulu deh. Waktu itu kita inget gak sih, kita sempat ngomongin Naina gara-gara Naina pulang sama Sangkara.
0: Oh benar. Gue enggak sih. Oh,
6: bukan pulang sama Dario ya?
0: Enggak sih. Lo ngomongin sama siapa, Bal?
5: Apa sih, kita waktu itu sempat gosipin kayak, masa Naina pulang sama Sangkara besoknya langsung ini bikin story itu.
0: Enggak.
5: Ingat, harusnya ingat loh.
0: Ya deh. Kita konfirmasi aja. Gimana, Naik? Menurut lo itu?
8: Iya, betul itu.
5: Tuh kan, soib gue yang
8: langsung jil.
1: Aduh, jadi malu gini ya.
5: Dulu apa kita gibahnya berdua ya waktu itu, Jule?
1: Boncengan itu tuh adalah hal yang memorable banget ya kayaknya.
5: Iya, soalnya itu doang yang bisa diinget, Nay.
7: Naina. Karena pada saat itu boncengannya duduk depan madep ke belakang ya Naya.
5: Enggak. Dia duduknya di ini.
0: Naina waktu itu duduknya di ban.
5: Naina pas dibonceng Sangkara duduknya di bahu sambil megang bambu. Kok sirkus jadinya?
0: Nai.
4: Ya.
0: Lo kan ini Nai itu.
8: Bingung.
0: Enggak, Naina ini kan adalah apa namanya tuh peserta audisi BA yang keterima dengan nilai paling tinggi, betul ya Nal ya?
4: Masya Allah, tabarakallah, betul
5: sekali. Kok malah ilmu padi?
4: Betul sekali, terima
0: biar
4: kasih.
0: Biar gak kena air, harus ada Masya Allah, tabarakallahnya ya Bunda. Nah, jadi
4: Masya Allah, tabarakallah.
0: Ya, Nenek dapat nilai yang paling tinggi karena waktu itu dia pintar bahasa Inggris. Jadi dia ngobrol-ngobrol bahasa Inggris sama kita tuh lancar banget gitu. Makanya dia dapat nilai paling tinggi. Ternyata perkiraan kita salah gitu ya.
4: Kok jadi tiba-tiba gitu ya kan ya?
0: Iya, kok jadi tiba-tiba Naina begini ya, masih ada pertanyaan enggak? Terus lo bilangnya enggak gitu ya. Nah, tapi Nai sampai lo bertahan sampai selesai nih, sampai apa namanya tuh kuliahnya selesai, walaupun memang lo siarannya juga susah ya Nai ya. Nah, tapi apa nih Nai, dengan segala tempuran, dengan segala kerasnya pendidikan ini yang bikin lo bertahan tuh apa Nai?
4: Karena ada teman-teman BA5 yang aku sayangi.
0: Bohong banget sih.
4: Dan juga best koordinator kita yaitu Mams Ara ya, yang sudah menyayangi aku dengan sepenuh hati, dan juga kalian yang
5: Nai, ini gue kasih tau ya Nai, kalau Mams cepet lagi nggak ada Nai, jangan kayak gitu.
0: Nggak ada. Tapi ya udah, Masya Allah, tabarakallah ya Nai. Jupi, Jul, lo kan. Dari sore ceria nih Jul, dari yang kecil banget gitu ya, sampai sekarang udah bisa
8: Gede banget.
0: Nah, dari apa namanya tuh sore ceria, udah ketemu teman-teman yang dengan karakter berbeda di apa namanya tuh BA5 juga karakternya lebih berbeda lagi, makin banyak orang anehnya gitu ya. Tapi lo bisa ngikutin itu sampai dengan selesai dan lo nggak bosan. Itu tips dan triknya apa sih Jul?
8: Sebenarnya kalau dibilang nggak bosan sih, bosan sih.
0: Bohong ya.
8: Gak, tapi maksudnya ya gimana ininya ya, apa tadi namanya? Pertanyaannya,
0: ada berapa provinsi di Indonesia?
8: Gak, maksudnya sebenarnya kemarin kayak join BA5 lagi tuh kayak seneng sih, Mam, karena kan dikasih kesempatan baru kan, dan akhirnya ya tadi kayak misalkan dari sorter ke BA kan pasti ketemu banyak teman-teman yang baru gitu, dan sebenarnya akhirnya lebih banyak kenal dengan berbagai macam orang, maaf, unik-unik kan, ada contohnya kayak si Daru dengan Ina juga dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari semua itu ya akhirnya bisa belajar lagi di Broadcaster Academy 5 ini sih, Mam, seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Oke, ada Tita yang baru gabung nih. Tita, hai.
3: Halo.
0: Aduh, baru gabung udah berisik, Tita. Udah cut aja, Tit. Udah keluar aja, gak usah deh.
3: Halo teman Pro 2 semuanya.
0: Buat Tita, khusus buat Tita ya, kalau udah selesai kerja tolong kesini ya Tita ya. Tita, tapi lo kan apa namanya tuh anak Broadcaster Academy yang juga sama kayak Orvin, kalau gak salah dari semester 1 ya? Iya. Betul gak sih? Ya kan? Sampai benar dengan sekarang, walaupun lo hilang-hilangan sekarang, tapi lo tetap bisa penuhin jam siaran lo.
3: Alhamdulillahnya iya.
0: Nah, pertanyaannya nih Tita, gimana nih untuk tutup siaran Pro 2 ini? Nah Tita,
3: enggak dong.
0: Tanya dong. Capek nih gue tanya. Tanya dong. Buat Tita nih.
9: Di mana? Di mana?
0: Di mana?
9: Pertanyaannya apa?
10: Bagus.
9: Pertanyaannya apa? Ini
10: di mana ya? Ini gue lagi ada di Jepang sih sebenarnya.
7: Ya udah Tit, orang tua mah enggak nuntut banyak.
0: Ya udah Tit, kalau lagi di Jepang jangan inilah Tit. Udah Tit, hati-hati jalan ya Tit ya. Terus juga sebenarnya kita masih nungguin ada Ratu, terus juga ada Cindy Kurnia yang kemarin baru aja pelatihan di klub manajer KDMP ya. Betul. Koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan tadi juga abis ngobrol sama Pro 1 ya, dia cerita gimana lika-likunya jadi manajer KDMP. Terus juga masih nungguin lagi siapa lagi ya?
11: Reva,
0: terus ada Zen juga ya. Kalau Reva mungkin dia lagi ngeletakin stiker ya untuk mukanya ya.
9: Oh iya,
0: acne patch-nya ya. Jadi nanti kalau misalnya acne patch-nya udah ketempel semua, dia baru bisa gabung ya. Oke lah, kita rehat sebentar teman-teman, tahan dulu ya, jangan kemana-mana dulu, tetap bareng sama kita. Dan teman Pro 2 juga kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget buat Mei di Lampung Tengah nih, panjang banget pertanyaannya nih Mei, nanti kita bakal bacain setelah ini. Dan tetap bareng sama kita semuanya dari Broadcaster Academy Batch 5 di siaran terakhir kami hari ini di tanggal berapa sih? 15 Agustus 2026. 2026.

0: darat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup.

0: Masih barengan sama Broadcaster Academy Batch 5, teman-teman.
1: Yeay.
2: Pasti yeay.
3: Mana ya? Kan sekarang udah di CPH ya, cerita penutup hari ya.
0: Benar.
4: Jadi back sound puisi Sandy aja deh ya.
0: Oh, kita mau
3: flashback juga. Kita pengen flashback, pengen cerita-cerita karena bukan cuman kita yang ngasih info tapi juga ada yang ngedengerin ya kan.
0: Betul. Oh, iya benar.
3: Nah, yang ngedengerin ada pendengar setia kita nih. Salah. Jauh-jauh dari Bandar Jaya sana.
0: Bu, emang Bandar Jaya? Lampung Tengah.
3: Lampung Tengah.
0: Lampung Tengah, betul. Tapi kita coba, sambil kita coba hubungin kan, kita mungkin agak sedikit flashback dulu ya, kenangan-kenangan yang terjadi di ini ya, di apa namanya, masa-masa kita selama pembelajaran sampai kita di udah 3 tahun. Iya. Yeah. Yeah. Bu, Bris.
2: Sorry, ya, kenyangan.
0: Tapi ingat gak sih awal-awal kita masih apa namanya, masih materi-materi gitu, kita pernah bikin marah salah satu pemateri kita sampai gak mau masuk kelas lagi.
2: Siapa tuh? Yang mana lagi?
3: Inisial.
0: Inisial depannya V, belakangnya Li.
2: Pilih. Nama orang dong jadinya. Betul sih, waktu itu pernah gara-gara. Tapi ya ini hal lucunya itu. Jadi tuh gue kan gak pernah izin ya kelas itu. Yeah. Dan baru satu kelas itulah yang gue izin, kelasnya Kak Fili itu. Dan pas banget gue izin dan dia marah.
3: Emang apa sih dia lagi?
2: Gara-gara, iya bener apa sih itu. Tapi itu semua emang pada izin, herannya hari itu pada izin semua.
0: Iya tahu. Yeah.
2: Gak tau kenapa.
3: Itu
2: kan
3: gue masih banget itu.
0: Iya kalau gak salah cuma 1,5 orang.
2: Gimana 1,5?
5: Tapi bukan salah kita, salah jadwalnya sebenarnya ya.
2: Karena BA5 gak pernah salah ya. Tapi kan, menurut Daru ya.
0: Tapi kan dibalik semua perjalanan kita, kerasanya tuh gak lengkap gak sih kalau kita siaran tapi kita tuh gak punya pendengar yang beneran setia ngedengerin kita gitu.
5: Bahkan sampai ada ini panggilan sayang ke masing-masing penyiar.
0: Betul. Ke kakak-kakaknya, iya.
3: Satu persatu dia ingat loh panggilannya.
0: Iya. Terus kita sampai dikirimin kenang-kenangan.
2: Bener.
0: Mungkin ini kita hubungin langsung aja kali ya.
2: Boleh.
0: Coba kita ini dulu, kita panggil dulu namanya. Siapa namanya coba?
2: Apa tuh?
0: Nama pendengar kita ini.
2: Depannya M, belakangnya Y.
3: Lampung Y. Tengah.
2: Ya betul. Kan betul.
0: Coba kita kita udah terhubung nih kalau enggak salah. Halo, Mei.
2: Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam. Mei di mana? Mei lagi apa? Mei udah makan belum?
6: Udah, Kak.
4: Udah siap belum?
6: Mei tadi habis di party ya, 17-an.
0: Oh, nice information loh, Mei. Mei, tapi gimana sih rasanya udah selama hampir 3 tahun ditemenin sama penyiar-penyiar BA5 ini?
6: Rasanya seneng banget ya, awalnya sedih karena dulu seperti yang kalian tahu, Mei deket banget kan sama kakak BA4.
0: Oh iya benar.
6: Terus ketika mereka nggak ada tuh, awalnya Mei apa ya, ngiranya kayak mereka terusir gitu oleh kalian. Maafin ya kak.
0: Rasanya kayak terusir gitu ya sama dari BA5. Iya.
6: Aduh sedih banget lagi gimana ini.
2: Gak apa-apa, Mei.
6: Ya karena kalian mau pergi juga.
3: Oh my god, sedih banget.
2: Siapin tisu sih.
0: Mei, tapi ada gak sih apa namanya, selama apakah perasaannya itu tergantikan gitu dari kakak-kakak BA4 yang kita tahu gimana Mei itu deket banget sama mereka, terus akhirnya kita masuk sebagai orang baru yang akan nemenin hari-harinya Mei sebagai pendengar Pro 2 gitu.
6: Ada, pertama kali tuh Mei deket waktu siaran sama kakak Lagasta.
0: Oh, kakak Lagasta.
2: Lagasta itu panggilan kesayangan untuk siapa, Mei?
6: Kalam.
2: Oh, Kalam.
4: Lampung bergetar.
6: Pas Kalam pergi itu inget banget hari Kamis itu ya. Mei lagi di sekolah, waktu itu Mei SMP kelas 3. Nah, Mei sampai nangis, terus Mei disuruh pulang di sekolah sama guru.
0: Karena nangis?
6: Iya, karena nangis.
0: Tapi selain sama Kalambung nih ya, Mei itu paling dekat sama siapa lagi sih di BA5 ini?
6: Iya nanti bentar kak, ini lanjutin dulu
0: ceritanya. Oh iya boleh boleh. Boleh boleh boleh kalau gitu. Ini kita punya waktu sekitar 3 detik lagi ya Mei. Udah
6: Mei. Sebelum Mei ditinggalin Kalagasta, Kalagasta pernah ngedeketin Mei sama Babang, biar maksudnya kayak ada penggantinya gitu loh mungkin.
0: Babang siapa ini?
6: Babang baik.
0: Kak Jimmy. Oh, Kak Jimmy. Iya, iya, iya, iya. Dia approve sih sebagai babang baik, dia approve.
6: Nah, itu habis dari babang baik, terus Mei kenal sama Kak Orvin. Kak Orvin ini orang yang paling beda menurut Mei. Orang yang paling apa ya?
0: Apa
6: yang
0: tuh?
6: Paling enggak perlu harus dia ngedeketin Mei. Mei langsung kayak kenapa ya kakak ini gitu, Mei penasaran gitu, pengen kenal dekat gitu, biar gak apa ya, pokoknya ya dekat banget
0: berkesan gitu. Berkesan lah ya, Orvin berkesan banget untuk Mei lah ya.
2: Mei,
6: nah awalnya
2: ini urutan penyegar Mei.
6: Dari situ, Mei cuman dekat sama sama kakak.
0: Kakak siapa? Kak
6: Orvin ya, tapi Mei juga dekat sama Kak Ruby. Mei inget banget Kak Ruby.
0: Kak Ruby di mana, di TikTok?
6: Kak Ruby siaran, pernah dikatain sama Bapak Obi jadi penonton bayaran gara-gara nggak pernah ngomong.
0: Ingat tuh ya, Mei ingat tuh sampai sedetail itu.
5: Sebenarnya ngomong Mei waktu itu, cuma pas Ruby lagi ngomong
0: di mute.
5: Nya kemute.
0: Aduh.
6: Iya, abis itu Mei inget juga di situ Mei pernah sempat dekat sama kakak Sengkara.
0: Kalau sama Mei Usmi Ismi Mei
6: marahin Karido kalau nggak salah.
5: Oke Mei, thank you for watching.
0: Terus terus Mei.
6: Pokoknya banyak banget tangannya. Dan oh iya, Mei juga mau ngasih tahu setelah BA 5 ini.
5: BA 6
0: Bener dong.
6: Akan banyak kesibukan lain.
0: Iya bener. Mungkin
6: Mei nggak akan bisa cepat sampai BA 6 kayak dekat ke BA.
0: Oh ya, Mei nggak bisa dekat, nggak bisa sedekat itu sama BA 6 kayak gimana ke BA 4 BA 5. Tapi kan harusnya tetap dekat juga dong, Mei, kan tetap bagian dari Pro 2.
6: Ya, tapi sekarang menurut Mei udah beda rasanya, Kak.
0: Oh ya ya ya ya ya. Tapi apa sih Mei? Kenapa Mei itu tetap mau setia dengerin Pro 2, tetap mau nemenin kakak-kakaknya setiap siaran? Ada nggak sih? Kesan-kesan dan doa deh untuk anak-anak ini, kakak-kakak BA5-nya.
6: Pesan Mei sih, mau dimanapun kalian, mau kapanpun kalian, tetaplah jadi orang baik. Mau orang itu jahat sama kalian, kalian harus tetap jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu gak akan datang ketika kalian lagi senang, tapi ketika kalian lagi susah. Kayak misalkan sesimpel kayak kalian bannya bocor di jalan, tanpa kalian saling kenal, kadang kalian ketemu orang yang baik yang menolongin kalian, karena itu buah dari kebaikan kalian.
0: Benar. Tapi kalau tambal bannya tutup juga kan tetap nggak bisa nambel, Mei. Iya iya iya. Ya Allah.
6: Terus, pesan Mei, semoga nanti kalian bisa lebih sukses daripada sekarang. Dan mau gimana pun kalian, mau jalan apapun yang kalian pilih, Mei akan tetap support. Mei akan tetap ada untuk kalian, untuk ngedukung kalian, karena kalian udah kayak kakak Mei. Kalian tuh udah jadi satu keluarga, sama kayak BA4 halnya tuh, sama kayak Sorcer 24, Sorcer 25 gitu. Jadi kalian udah satu keluarga besar menurut Mei.
0: Oke. Mei, makasih banget ya udah ngasih doa buat kakak-kakak BA5. Makasih udah tetap dengerin BA5, dengerin Pro 2 dari dulu sampai sekarang. Semoga Mei bisa tetap dengerin Pro 2 dan jadi Mei yang kakak-kakak kenal ya gitu.
6: Ya, amin, semoga. Dan May juga punya satu pesan, semoga kalian juga nggak lupa sama May.
0: Terus pasti dong.
6: Kalian juga nggak lupa sama pesan-pesan yang May kasih. Dan terima kasih buat kalian semua udah nemenin hari-hari May dari awal yang kita nggak kenal sampai terdekat sekarang, sampai punya nama panggilan. Sampai akhirnya di malam ini kita ngelihat bareng-bareng dan ngedengar bareng-bareng bahwasanya kalian udah hebat, udah harus pergi dari Pro 2. Makasih buat para bintang-bintang hebat. Semoga setelah ini kalian bisa jatuh ke langit dan awan yang lain.
0: Amin.
6: Yang lebih hebat.
0: Ya ampun. Apa ya, speechless lo dengar ini. Speechless gak sih dengar pesan-pesannya ya, Mei?
2: Makasih ya Mei. Ya,
5: jujur Mei, lo kalau lagi kita lagi dead air ya, Mei itu selalu jadi penyemangat dan jadi solusi gitu kan.
0: Oh, iya,
5: kita bisa bacain masukan-masukan dari Mei kalau dari WA gitu.
0: Iya, karena Mei
5: bantu banget Mei.
0: Iya, makasih ya Mei ya udah bergabung sama kita di malam ini. Semoga kita bisa bertemu lagi
5: sukses
0: di
5: selalu,
0: lain kesempatan.
6: Iya, Kadar juga sukses selalu, semuanya sukses semua.
0: Amin.
6: Dan kita juga bisa ketemu di lain kesempatan. Dan buat Kak Najla, semoga nanti kita bisa ketemu ya bulan depan.
2: Iya Mei, makasih ya.
6: Iya.
0: Oke, itu emang mungkin apa ya, setiap pendengar itu emang selalu bisa ngasih kesan tersendiri gak sih ke semua penyiar-penyiarnya gitu. Betul. Lu ada gak pendengar favorit lo?
5: Pendengar favorit gua
0: selain Ellen ya, selain Ellen Febriani.
5: Emak gua itu kalau siaran pasti emak gua dengerin.
0: Oh iya.
3: Tiap lo siaran.
5: Walaupun dia tidur ya. karena dia tidurnya jam selalu pasti jam 8 kan. Jadi kayak dia tetap dengerin gua sampai dia tertidur, itu pasti dia selalu dengerin gua, dan bahkan sampai kayak dia nyempetin waktu buat dengerin gua siaran gitu. Karena dia ya itu tadi, karena dia mikirnya kan masuk gua masuk ke sini itu gua udah jadi PNS.
0: Gitu. Udah bisa jadi hal yang di inilah ya, di apa namanya, dibangga-banggain. Bener. Di keluarga. Biasanya di dalam grup keluarga tuh udah di mention terus tuh.
5: Cuma jadi waktu itu sempat ada pertanyaan juga, kok kenapa kamu nggak pakai baju korpri gitu.
0: Aduh, saya adanya baju waihui gitu. Kok malah daerah. Aduh, gimana kalau yang lain punya ini nggak sih kesan tersendiri selama siaran? Mungkin Marta kan adalah salah satu orang yang selalu bersedia untuk nge-backup teman-temannya, selalu bersedia pasang badan ketika teman-temannya mungkin nggak bisa.
5: Nggak juga, Bal.
0: Nggak juga ya.
5: Kemarin gua telepon Marta mau nanya soal siaran program horor, karena kan sebelumnya kan gua di Spooky dan Scary Night ini gua nggak tahu
0: apa ya.
5: Oh iya, Scary Night ini gue nggak tahu gimana kemasan ini, apa programnya.
0: Iya benar.
5: Terus gue nelpon si Marta untuk konfirmasi, gue mau nanya apa segmennya apa aja, terus gimana cara pembawanya. Dan gue belum nanya, belum apa, dia bilang gak bisa Dar katanya. Karena dia mikirnya gue pengen minta backup.
0: Lu baru ngepe gitu ya?
5: Iya, gue baru nelpon dan dia nggak tahu maksud dan tujuan gue apa. Parah banget sih Mar.
3: Enggak, kenapa coba? Karena lu sebelumnya udah nanya, besok sama lu ya tak, lo yang salah juga lihat jadwal, jadi gue kayak gue ya gitu.
5: Karena namanya sama Mita kemarin gue kan, namanya sama Marta.
0: Ternyata Mitanya juga nggak datang.
3: Ternyata Mita juga
0: nggak. Oh iya ya, klarifikasi ya, jangan klarifikasi dong. Tapi sadar gak sih, kita tuh semuanya dari awal sampai akhir itu selalu berubah-berubah tandemnya, selalu harus menyesuaikan lagi. Tapi ada satu orang yang selalu megang satu program dari pertama sampai abis. Siapa lagi kalau bukan Rido sama Ashifa?
5: Karena udah melekat banget sih itu programnya.
0: Iya.
5: Grazinya itu loh,
3: Grazy Night.
0: Kena emang itu nggak mau berbaur sama yang lain atau gimana sih maksudnya?
2: Itu poin nomor satu ya. Poin nomor dua emang nggak mau sama yang lain. Poin nomor tiga ya emang nggak mau. Bercanda ya.
1: Tapi awalnya gue sama Shiva gak
2: sorry dong, kita mau ngobrol tapi ketutupan tap dong. Gak kelihatan.
1: Nah, tapi awalnya gue sama Shiva gak satu tandeman.
2: Betul.
1: Oh, awalnya. Kita udah setahun dulu setengah tahun apa
2: setahun? Setahun. Kayak ya? Udah setahun lewat itu kita gak berdua. Emang awalnya itu bukan berdua.
1: Betul.
2: Awalnya itu kayak gue... Ini gue inget banget gue sama Ruby. Enggak, awalnya gue tuh anak pagi.
1: Oh,
2: gue tuh
1: iya
2: anak
1: dong. Pagi. Oh, yang terbaik itu ya.
2: Awal-awal kan kita masih enggak kedengaran Marta. Marta enggak kedengaran.
7: Tapi awal-awal kan kita emang masih random ya jadwalnya belum fix gitu.
2: Betul. Gitu. Makanya gue benar-benar pagi banget habis itu gue tandem ke malam tuh sama Ruby. Itu juga langsung ada narasumbernya dari Kadaru, gue inget banget.
1: Oke. Okay. Terus setahun itu baru kita yang di crazy ya.
2: Betul.
1: Sampai crazy itu hiatus ya.
0: pada akhirnya crazy harus ini ya, harus kalah sama zaman.
1: Betul. Gitu. Padahal itu best seller banget loh.
0: Oh iya benar.
2: Best seller banget ya.
1: Itu kalau misalkan makanan itu udah gila sih, tiap minggu habis terus itu pasti.
7: Kalau diibaratin makanan apa tuh?
0: Kalau diibaratin makanan inilah bakso. Enggak ya?
1: Bakso seblak masuk.
2: Masuk karena banyak yang mau ya beli.
5: Seblak lambung bergetar tentunya.
2: Itu punya lambung ya?
0: Brand loh, itu brand loh.
2: Iya, ini Daru nih gimana sih?
1: Betul. Dan programnya hilang, kita pun tetap tandeman bareng.
0: Oh iya lagi.
2: Betul, kita tandeman bareng tapi di harinya hari beda ya, Do ya. Karena ya kita menyesuaikan aja. Masa kita banting beat ya kan.
1: Tapi sebenarnya sama siapa aja gue masuk sih siarannya.
2: Betul. Ya. Betul.
1: Sama Ajeng, sama Marta, sama Orpin, semuanya pernah tandem semua deh kayaknya ya.
2: Betul.
0: Cuman kan balik lagi kan kayak kalau ngebawain satu program kan mungkin bebannya itu adalah chemistry dan saling ngerti kan gitu.
2: Betul.
0: Dan ternyata sama Siva udah ngerti itu kalian.
1: Enggak sih.
2: Enggak. Dulu Rido.
0: Dipatahin terus nih.
2: Dulu Rido crazy sama siapa?
0: Sama Tita
1: lah sih. Sama Farsya.
2: Iya, Tita sama Farsya. Dulu bertiga ya Do ya, di crazy
1: terus
2: itu.
1: Terus orang dua kita hempaskan.
2: Kita no, you. You. Sorry, kamu. Sorry.
0: Gue mau tahu dong gimana konspirasi kalian biar kayak udah jangan ajak Tita sama Farsya gitu.
1: Itu karena gara kita ngelis duluan.
0: Oh.
1: Jadi orang enggak bisa ngelis lagi.
2: Jadi kalau ngeliat Marta mengetik di grup itu, berarti itu jadwal. Ya. Apalagi di awal bulan.
7: Di awal bulan.
2: Di awal bulan. Jadi itu namanya tuh langsung kayak Rido sih, Pak.
1: Iya kan?
2: Siapa Rido kayak gitu.
1: Langsung gandengan gitu. Jadi enggak ada yang bisa ngisi lagi.
7: Yang lain kalah cepet juga kayaknya ya. Kayak enggak ngisi crazy.
0: Iya, soalnya kan langsung
1: gak ada yang mau masuk, gak ada yang ngisi, ngisiin.
0: Bukan, soalnya Rido langsung ngisi dua nama.
7: Benar.
1: Dan walaupun juga dikosongin tuh ya, gak ada yang mengisi juga crazy-nya.
2: Betul.
1: Oh, iya. Jarang ada yang mengisi, bukan gak mau ngisi ya, jarang ada yang mengisi.
2: Tapi kita sering ya kayak ngosongin crazy itu buat teman-teman yang mau, tapi... Enggak ada.
0: Berat kali bebannya berat.
5: Dan fun fact-nya program Crazy ini adalah satu program yang rajin banget bikin konten.
2: Oh betul. Iya. Betul.
0: Benar.
2: Itu ada enggak sih reward gitu, Mam?
0: Bisa enggak bisa ditukar poin enggak gitu, Mam?
2: Iya, bisa ditukar poin enggak gitu. Ngomong dong kan naik nih. Lagi record ya, Kak? Enggak ya, halo. Enggak ya. Gubris. Gitu.
7: Gimana?
0: Kan ini kan katanya kalau Crazy itu program yang paling sering bikin konten, Mams.
5: Paling rajin,
0: selalu ada konten. Nah, bisa enggak nih karena udah di akhir-akhir sih semua konten ini dikalkulasiin ditukar sama poin gitu.
2: Enggak bisa. Karena programnya enggak ada rus. Berikutnya ada panggung BA6.
0: Oh iya ya, lagi, iya.
1: Izin.
0: Langsung ya. Paham ya teman-teman ya?
1: Kami tidak setuju.
5: Instruksi pimpinan sidang.
0: Tapi izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: I believe.
0: Seru.
2: Seru banget ya.
0: Aduh. Tapi kan kalau BA5 kan emang mungkin spesial program itu di malam. Ada enggak teman-teman yang mungkin ngerasanya lebih kerasa gua tuh kayaknya anak pagi deh atau anak siang deh gitu.
2: Tanya sama anak Sabtu Minggu yang pagi dan siang ya.
0: Oh iya,
2: ada. Itu Najla. Karena
7: Najla,
2: kita tuh lebaran juga siaran kok Najla.
0: Jel.
7: Tapi di balik itu semua ada Ayu ya, yang selalu kita tuh kalau mengambil list pagi, Sabtu pagi terutama itu pasti udah keduluanan Ayu.
0: Oh iya lagi.
2: Betul.
0: Waktu itu pernah gue duluin, Ayu ngechat gue kayak Eh gue tuker cepet aja gitu ya.
5: Ayu si morning person banget nih. Ayu lo klarifikasi kenapa lu suka banget milih program pagi.
2: Walaupun tandem siarannya kak Ayu ya. Walaupun tandem siarannya kak Indra Julianta, kenapa lu tetap milih pagi? Tapi gue pernah dengar jawaban dia. Kata dia itu kalau malam tuh ngantuk, kata dia.
7: Iya, ngapain sih kalau malam tuh ngantuk banget bawain. Tapi kalau pagi itu senang banget bawainnya gitu. Jadi kayak lebih mending bangun pagi daripada nahan ngantuk.
1: Itu kan subuhan dulu.
2: Bangun subuhnya dia itu beda. Dia nyampein kembang gitu-gitu. Betul kan?
0: Soalnya kan biasanya Ayu tuh kayaknya sekalian senam poco-poco deh.
2: Enggak, kalau senam poco-poco komando Ruby. Beda.
7: Boleh Ruby klarifikasinya?
2: Udah sering latihan ya sekarang.
0: Ruby udah bisa.
2: Kalau Niken kan udah pupus harapannya ya. Nah sekarang tinggal Ruby kan udah viral juga ngelanjutin kemarin ya.
0: Bing udah bisa ini belum sih Bing yang kayak yang hujan. Udah bisa gitu.
7: Kok Iqbal hafal gitu? Jujur kayaknya gue gak pernah denger itu
0: Bang. Oh lo gak pernah denger ya?
7: Gak pernah denger
0: ya. Yang lo tahu Ruby apa? Gak enak gitu.
2: Yang lo tahu apa?
7: Yang gue tahu.
2: Ya Ruby tahu, pokoknya kalau pulang malam aman.
0: Soalnya, coba dong pengen tahu soalnya apa Bi? Gak berani, kok gak berani sih?
7: Takut viral lagi global.
0: Oh iya. Tapi kan bukannya tujuan akhirnya tuh semua orang emang pengen viral nggak sih Bi?
7: Mm-mm. Jujur pengen, tapi kan nggak sebanyak haters kayak gini ya. sampai 23.000 ya gue lihat. Ya.
0: Oh, itu pas lo daftar kerja itu lo masukin ke CV tuh 23.000 komen.
2: Pernah tapi isinya dihujat 23.000 komen gitu.
0: Setara Alkarin, jujur gue akuin.
7: Fuji kalah dah.
0: Fuji
7: iya,
0: kalah.
7: Fuji kalah komennya.
0: Iya. Tapi Najel kan yang pernah ngerasain apa namanya? Sampai lebaran juga tetap siaran.
7: Iya,
0: Jel, lu dimarahin gak sih Jel?
7: Sejujurnya iya, karena kan lebaran namanya lebaran ya momen keluarga kan pasti.
0: Iya.
7: Cuma ya karena menurut gue udah apa ya, udah tanggung jawab gue juga gitu kan. Kan gue mau milih RRI gitu kan. Okay. Jadi ya mau gak mau. Akhirnya gue lebaran pun gue tetap siaran gitu.
0: Tapi kenapa lu gak memilih untuk siaran di special program gitu Jel?
7: Iya, gue selalu di pagi ya.
0: Iya.
7: Karena sama alasannya kayak Ayu, gue tuh kalau mau
0: nggak boleh keluar maghrib. Maksudnya?
7: Nggak dong. Gue tuh apa ya, lebih ada semangat tuh di pagi daripada di malam gitu. Kalau malam tuh gue tuh ngantuk kan gitu.
0: Oh, kalau malam ngantuk.
7: Sekarang ngantuk, bisa aja gue tidur nih sekarang.
0: Tadi kan udah ketiduran tadi.
7: Iya.
0: Dar. Kalau lo kan setelah kita kehilangan ketua kelas kita nih, lo tuh adalah salah satu orang yang bisa dibilang kalau lo ngomong A, kita A deh gitu.
5: Oh iya. Kalau itu sih sebenarnya ya, gue mikirnya lebih ke kebaikan bersama aja sih Bal. Walaupun gue kadang suka hilang-hilangan juga gitu.
0: Emang.
5: Tapi setidaknya gue pengen BA5 tuh yang terbaik gitu. Walaupun tanpa adanya gue nih, misalnya waktu gue hilang-hilang, setidaknya gue ngasih masukan yang bisa kalian implementasikan, dan itu baik buat kita juga gitu sih.
1: Sama 300.000 kan.
5: Oh iya.
0: Jawaban dari itu kenapa selalu diplomatis gitu jawabannya itu. Kayak
5: gitu sih Bal kalau gue.
0: Iya.
5: Nah terus kalau gue tadi bicara soal special program ya, walaupun lu gak nanya, tapi gue pengen jelasin.
0: Boleh.
5: Gua dulu kita siaran paling pertama banget, gue inget banget sama Iqbal.
0: Mm-hmm.
5: Oh, itu iya, kita lagi di Watch Out. Yang itu luar biasa, kita nguras tenaga banget ya siaran di Watch Out itu.
0: Benar.
5: Dan tiba-tiba gue dipindahin ke horror sama Alta. Nah, fun fact-nya kalau misalnya kita di horror itu, kita tuh kan kayak harus nyari tema besarnya gitu kan. Terus kita harus nyari beberapa cerita horor yang mungkin di X, di platform lain gitu kan. Kalau Alta itu si paling niat banget, dia sampai bikin playlist di Spooky itu. Di Spotify kita bikin playlist sharing berdua, terus dia yang ngisi. Abis
0: terus
5: itu
0: cemburu.
5: Abis itu kayak dia nyari-nyari tema, nyari cerita gitu. Dan gue disitulah theater of mind gue dimainkan. Karena semua cerita horor gue sebenarnya ngarang teman-teman.
7: Klarifikasi. Gue
1: pernah siaran Spooky sama lo, tapi lo ketawa.
5: Sumpah itu lucu banget. Jadi gak jadi serem.
0: Tapi yang paling susah menurut gue siaran Spooky itu emang nahan ketawanya loh.
5: Bener. Apalagi kadang kalau sama Alta itu kan dia orangnya kayak perfeksionis yang kita bilang tadi ya. Terus kadang dia tuh suka lupa matiin mic kayak gitu-gitu, terus bocor sampai setengah jam, bayangin bocornya. Itu pernah terjadi sama gue sama itu pernah terjadi gue sama Alta, dan itu jadi bahan bercandaan kita terus-terus. Tapi akhirnya kedepannya kita lebih baik lagi, nggak sampai setengah jam tapi 45 menit.
0: Alias lebih baik.
1: Iya, kita juga nggak pernah kan opening terus closing gitu, nggak pernah kan.
2: Gak pernah, karena mustahil sih opening dan closing aja itu.
1: Closing ini gak mungkin
2: karena
1: banget.
2: Kita yeping banget.
1: Iya, parah. Ya kan, Ruby?
5: Sama ini.
2: Ya, stop ya, Rina.

0: Masih sih harusnya ya.
1: Ini coba telepon kita. Masih nyambung. Sleep call ini ya. Halo.
2: Halo, halo.
3: Masih Naina. Masih nyambung ya, Nay? Masih Nay tidur.
0: Di sini masih ada Naina, masih ada Julpi, Dila sama ini nih sayangku, Emot Love.
1: Siapa itu?
3: Marta Dila. Dila.
0: Heeh.
3: Yang lainnya
0: gila dia. Kok enggak pede gitu?
1: Itu impersonate ya, Dok.
0: Naina. Halo Naina.
2: Iya, apa?
0: Nai, ini kan kita kan tahu kan lu tuh adalah salah satu penyiar yang selalu milih program pagi atau siang. Yang iya enggak sih? Iya enggak ya, Nai?
2: Iya.
0: Iya. Kenapa sih Nai lu selalu milih
2: pagi, siang, kalau enggak sore?
0: Oh iya, benar. Lu paling jarang untuk ngambil spesial program. Kenapa, Nay? Selain gak ada yang mau siaran sama lu ya, Nay? Maksudnya jawabannya. Kok jawabannya? Bercanda lu, Nay?
2: Karena kalau malam tuh kan gue kan pulangnya naik ojol ya. Nah, kalau malam tuh kan gue lebih takut gak dapet ojol sih gitu. Walaupun sebenarnya bisa aja kalau ada yang searah sama kos gue kan. Alhamdulillah ya, tapi kan untuk gue yang anak kos yang kemana-mana ojol, ya bukannya gue nggak mau ngambil malam, tapi lebih memilih yang waktu di mana ojol tuh lebih banyak aja.
0: Apalagi
2: kalau malam kan sebenarnya agak malam kan, jadi gue lebih takut nggak dapet ojol aja sih, bukan masalah nggak maunya.
0: Iya, kalau malam emang agak susah kan cari ojol. Iya kan.
4: English.
0: Agak jadi lu agak kesulitan kalau lu mengambil program malam. Benar. Iya. Tapi ada enggak momen-momen yang berkesan banget selama lu siaran yang enggak bisa lu lupain gitu?
2: Ada sih beberapa kayak motor gue pernah mogok.
0: Oh, motor lu pernah mogok?
2: Jujur itu out of the box aja sih, kayak out of blue, kayak motor gue tiba-tiba mogok waktu itu kan gue lagi minjem motor kan,
0: yes.
2: Kayak tiba-tiba mogok. Terus ada juga kayak gue harus siaran subuh nih, terus gue kesiangan, and then gue telat datang, terus dimarahin sama satu penyiar, ya itu suka dukanya sih gitu. And that's okay,
0: benar.
2: We are human, ya, we learn gitu.
0: We are human and
3: yo, no motornya smoking. Juga kan in this room.
0: Inggrisnya kok antasari.
1: Inggrisnya Lampung Tengah banget kan.
3: Don't touch me ya, Nay. Pokoknya Nay, in hotel bedroom.
0: In top. Ya pokoknya Nay, whatever belong to us lah, Nay.
2: Betul, whatever belong to us ya, it will find its way gitu loh.
0: Yes.
3: Jadi Nay, maybe mungkin
1: udah. Maybe mungkin I think gue pikir.
4: tapi balik lagi ke yang bahasan kita tim pagi itu.
3: Enggak mau balik lagi, enggak mau.
4: Enggak mau ya. Padahal itu seru banget loh tim pagi itu.
1: Sorry, ada bisa diulang?
3: Seru buat kalian yang enggak ngedit reportase ya,
4: nah,
3: guys.
4: Nah, iya itu. Tapi tim pagi itu menurut gue serunya karena banyak yang berantem gitu. Karena kadang kan yang ngerjain tugasnya itu-itu aja.
0: Oh iya lagi. Bener-bener.
4: Iya kan? Atau enggak mungkin malah pada satu grup itu hilang semua gitu.
1: Bisa. Atau mungkin ada satu orang yang pegang nyari narsum satu bulan, dua bulan lebih.
4: Betul.
1: Yang lain edit reportase susah banget.
0: Nah, iya, rasanya tuh kayak rasa sabar kita tuh beneran diuji loh sama satu sama lain gitu.
4: Kayaknya tim Jumat,
3: gue tim Kamis gue
0: sama siapa ya gue?
1: Iya.
3: Oh iya, Kamis.
1: Lo sih yang selalu lupa ya, Darul, sama gue, sama Gladys.
4: Bener. Nah, gimana tuh,
1: Kamita. Pokoknya, kalau kalian ingat kalau kita lagi evaluasi, yang pasti dievaluasi adalah
4: Jumat.
1: Tentang hal itu.
4: Ah, iya, bener,
1: tentang
4: bener,
1: hal
4: bener,
1: itu,
4: bener.
1: Tentang yang apa namanya?
0: Narasumber
1: di pagi,
0: ngedit
1: reportase. Tapi itu mau dievaluasi juga tetap seperti itu.
4: Iya,
1: next-nya.
0: Emang itu udah jadi tabiat kan sebenarnya?
4: Iya, itu susah deh kayaknya.
1: Tapi jujur gue beruntung sih karena di Senin agak peres dikit sih sebenarnya. Kecuali Sangkara yang selalu jadi penghuni tetap grup tapi silent rider.
4: Iya, benar-benar.
1: Tapi selebih itu
3: tapi ya nih di semua lika-likunya di Spada ya kita nyari apa narasumber, gue jadi punya kesempatan untuk kenal banyak orang gitu.
0: Oh iya, betul. Itu yang gue
3: khususnya orang-orang hebat yang mungkin kita sebelumnya gak kenal, kita hubungin jadi berkontak gitu kan.
4: Oh iya benar. Jadi punya kenalan sih gua.
3: Relasinya jadi lebih luas gitu.

0: Kalau ada salah satu psikolog yang dia sering banget jadi narsum di Pro 2. Jadi apa sekontakan kan, terus kadang-kadang gue suka naik
1: konsul nih, konsul.
0: Iya,
2: itu hanya apa harga beras? Enggak nyambung gitu kan, dong.
0: Kayak ada lah ya, gue nanya waktu sempat. Terus jadi karena dari situ jadi punya kenalan psikolog gitu.
3: Bener.
0: Kan. Jadi
3: oh, yeah.
0: Serunya itu juga sih punya kenalan dari apa banyak. Apa ya, banyak
3: bidang, banyak lini,
0: ya. Iya, ya, banyak lini bidang, gitu. Bukan gitu, cuma ya, teman-teman dari mahasiswa juga pada, tapi ada juga kayak ya psikolog, mungkin juga ada waktu itu kayak aktivis gitu-gitu.
3: Ahli terapis, bekam.
1: Udah. Ya, siapa tahu ada kan.
3: Ya, ada.
1: Tapi serunya kalau di tim Kamis itu ada Daru yang siap membuat Excel jadwalnya.
0: Oh iya.
1: Itu beneran seru
3: satu
1: banget.
3: Tahun loh itu.
1: Satu tahun. Jujur, bayangin satu tahun. Jadi kita kayak udah tahu tugas kita Kamis bener depannya. Tapi tetap aja berjalan susah.
3: Tetap aja itu-itu aja yang kerja.
0: Tapi ini Daru bareng Alta enggak sih?
3: Ya, ada bareng Alta.
0: Nah, dan itu.
3: Itu sih jadi apa ya? Pengingat banget sih, jadi alarmnya di grup. Kayak yang lain udah gak pada inget, Alta selalu inget.
0: Oh, dan iya, bahkan kayaknya cuma tim Daru yang punya Excel atau spreadsheet
3: iya,
0: gitu ya.
3: Dan itu di apa, sampai di contoh sama kelompok yang lain kan.
1: Oh iya, gitu. Tapi tetap aja kayaknya kelompok lain gak ada yang ikutin ya.
2: Kok tiba-tiba
1: ya,
2: gue jadi trendsetter gitu.
0: Iya Dar, gue akuin.
2: Tapi dibalik semua perjuangan itu tuh, gue tuh pernah ada momen dimana gue tuh udah mulai nyerah nih sama tugas-tugas pagi ini yang nyari narasumber,
3: bener,
2: nyari
1: jujur sama sih
2: ngedit-ngedit dan lain-lainnya. Gue tuh udah sampai kayak, ay udahlah, gue nggak mau ngerjain
3: siaran
2: ini.
3: Lagi ya,
2: enggak.
3: Oh enggak.
2: Gue mau tetap siaran, tapi gue nggak mau ngerjain ini. Jadi gue beneran hilang dari grupnya.
3: Bener.
0: Jadi dendam-dendeman gak sih kayaknya, karena udah ngerjain ini, jadi, gue nggak mau ngerjain lagi gitu.
2: Iya. Yeah. Kan? Iya, mungkin itu ya salah satu yang akhirnya bikin kita satu sama lain itu bisa saling ngerti lebih dalam,
0: iya,
2: gitu. Perasaan-perasaan yang mungkin udah lama dikalahinnya gitu. Kayak seru banget nih pada foto-foto.
0: Lanjut.
2: Ya itu, jadi setelah ngelewatin banyak struggle di program pagi ini, akhirnya kita satu sama lain tuh jadi saling tahu. Oh ternyata dia ini karakternya kayak gini ya. Bukan untuk nge-hate, tapi akhirnya kita punya rasa pengertian yang lebih tinggi.
0: Iya,
3: ya, benar.
0: Mungkin itu juga nggak sih kayaknya kenapa akhirnya ada yang beberapa cocoknya sama ini, ada yang cocoknya sama ini pas tandem gitu.
1: Ya iya, akhirnya bener, saling mengenal ya.
0: Iya.
3: Yes.
0: Gitu.
2: Ya udah deh, kalau kayak gitu nanti kita bakal balik lagi kali ya untuk ngobrol-ngobrol sedikit lagi.
3: Benua.
2: Yang pasti tetap barengan sama kita di Prodaya dari Bandar Lampung.
3: Teman terbaik. Kamu.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Judi online dari sekarang. Judi online dari sekarang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 95 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 5. Dan ini mungkin udah masuk ke saat-saat kita akhirnya melepaskan, apa ya, melepaskan masa jabatan kita sebagai penyiar di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pastinya selama 3 tahun itu banyak banget hal-hal yang udah kita lewatin, entah itu momen-momen indah, terus hal-hal yang mungkin gak bisa kita lupain gitu sebagai bagian dari Broadcaster Academy Batch 5 gitu. Dan sekarang adalah saatnya kita untuk mengucapkan banyak terima kasih, entah itu ke teman-teman kita, ke koordinator kita pastinya, atau kakak-kakak penyiar yang udah setia buat ngebimbing kita selama hampir kurang lebih 3 tahun ini gitu. Kalau dari gue sendiri sih, gue ngerasa selama 3 tahun ini selain banyak banget pembelajaran yang gue terima, gue tuh akhirnya bisa ke-unlock hal-hal baru lah di hidup gue gitu. Selain gue emang bisanya cuma ngomong doang, terus sekarang akhirnya bisa ngomong tapi ada bobotnya gitu. Jangan sedih dulu dong.
1: Nggak sedih, nggak
0: jangan sedih.
1: Sedih
0: dulu. Tapi kalau dari mungkin ini saatnya sesinya satu-satu kali ya gitu. Kepanjangan gak sih kalau satu-satu?
2: Kepanjangan.
0: Kepanjangannya.
2: Soalnya jadi besok masih ada tos.
0: Oh iya, kita besok masih ada siaran tos ya. Passing the mic. Oke, kalau mungkin ini diwakilin sama orang yang paling bisa dewasa, relevan di apa namanya, di
2: BA5
0: ya, Ridho lah, siapa lagi?
3: Ruby.
0: Ruby.
3: Ini banget pasangannya juga.
0: Oh iya, yeah. Ruby.
3: Tadi kan ngomong dia.
1: Iya, ayo Bi coba.
4: Kenapa?
0: Bi, ini kan
5: HP kamu enggak ngerekam, Miss Ruby.
1: Kenapa, Bang? Kenapa?
0: Ini kan udah di saat-saat kita bentar lagi loh. Ini tinggal hitungan hari, satu hari lagi kita akhirnya udah selesai dari jabatan kita. Mungkin banyak banget hal-hal yang gak bisa lo lupain, banyak banget kenangan-kenangan yang tetap tinggal di kepala lo. Ya saatnya lo, inilah, itulah pokoknya, apa deh namanya?
1: Gue mau terima kasih sama RRI ya, teman-teman semuanya, karena jujur gue nyelesain skripsi gue tuh di sini.
0: Oh, di
2: pagi.
1: Iya.
0: Karena lo nggak punya laptop ya, pakai laptop kantor.
1: Maksudnya, maksudnya,
6: bahannya di sini.
1: Iya, bahannya di sini.
0: Iya.
1: Jadi karena gue jadi penyiar di Pro 2 ini, terus gue bisa selesai juga di sini, kuliahnya juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi gue berterima kasih
5: sudah di sini ya, Rup, ya.
1: Kenapa?
5: Wisuda di sini ya.
1: Enggak dong.
5: Okay. Tetap di kampus.
1: Yes.
0: Iya, Vin. Kalau Orvin sendiri nih, Orvin kan salah satu orang yang gue lumayan cukup tahu gimana struggling dia dari awal sampai akhir, dan hal yang akhirnya gue gak nyangka itu ternyata Orvin bisa loh ngelewatin masa-masa Orvin yang susah untuk berbaur sama orang, susah ngobrol sama orang, dan susah ngebawain suatu program sendirian gitu. Akhirnya ternyata Orvin bisa dilepas sendiri sekarang gitu. Gimana sih, Vin, kesan-pesan lo selama lo di RR ini, Vin?
7: Ya jujur sebenarnya kalau ditanya kesan, amatlah berkesan juga ya. Dan memang yang namanya soal kesan itu, jujur gak nyangka bisa melangkah sejauh ini juga. Dan bersama teman-teman berkesan batch 5 di sini ya. Kayak dari Orvin sendiri juga, kayak teman-teman di sini semua sama-sama berproses gitu kan.
0: Oh iya.
7: Dan itu jujur keren banget prosesnya, benar-benar dari kepompong sekarang udah terbang jadi kupu-kupu di langitnya masing-masing.
0: Wow.
1: Wow.
0: Benar sih katanya kan kalau berjalan bersama-sama itu emang mungkin lebih lambat, tapi berjalan sendiri bisa lebih cepat, tapi nggak ada orang-orang yang bisa nemenin kita gitu katanya.
3: Benar.
0: Tapi kan semua, pokoknya apapun perasaan senengnya, apapun ucapan terima kasihnya itu nggak akan lengkap gitu kalau kita nggak ditemenin sama koordinator kita yang dari awal udah nemenin kita, udah banyak, nggak capek-capek ngasih kita motivasi.
5: Capek, sebenarnya capek, Bang.
0: Iya sih.
1: Capek
3: sih. Marah-marahin kita terus.
0: yang kalau dikit-dikit ngomel. Enggak ya?
1: Kok kayak beneran sih? Kok dia kayak beneran?
6: Iya.
0: Ma, lu punya ini gak sih, Ma, struggle? By the way, ini kita memang manggil koordinator kita Mams ya?
2: Iya.
0: Nah,
3: punya 100 gak sih, Ma?
0: Enggak, 150?
6: Bisa kita usahain. Kita main dulu biar menang.
0: Ma, ada ini gak sih, Ma, sebenarnya? Lu jenuh gak sih, Ma, ngeladenin kita-kita ini selama hampir 3 tahun?
6: Iya. Ini adalah malam yang kutunggu-tunggu, Bang. Malam ini adalah malam yang gue tunggu-tunggu banget ya. Kalian selesai, terus selesai itu tuh di waktu yang benar-benar tepat banget, karena semuanya udah mateng. Semuanya udah bisa meraih hal-hal yang lebih tinggi lagi, semuanya udah bisa punya rumah.
0: rumah.
4: Malam ini malam terakhir bagi kita.
6: Besok kita akan berpisah.
5: Gak bisa jadi perempat ya.
6: Tapi gak, ini kan apa namanya tuh ya, cuman kita pisah aja sebagai apa namanya penyiar BA gitu ya. Tapi di luar kita tetap bisa siaran.
0: Bener.
6: Di motor pakai helm.
5: Tapi jujur dari awal kita keterima ya, Bal dan teman-teman semua, terlihat raut wajah murung dari mams kita menjadi seorang broadcast, seorang koordinator broadcaster.
6: Enggak kodar.
0: Enggak. Enggak kok. Satu bulan pertama mah enggak. Pas udah 3 bulan tuh udah mulai kreatif. Kok kayaknya banyak banget ya tekanannya gitu.
6: Enggak lah, kalau jadi koordinator kan gue udah punya pengalaman dari suara ceria kan.
0: Oh iya benar.
6: Kalau kayak broadcast sekarang di akademi ini lebih mudah mengaturnya daripada teman-teman suara ceria dulu. Iya.
0: Tapi kalau misalnya emang
6: iya.
0: Kalau misalnya kita emang enggak akan pernah ketemu lagi, siapa kira-kira orang yang akan selalu lo ingat di kepala lo di dari broadcaster Academy Batch 5 ini?
6: Gampang.
0: Siapa?
6: Lams Librasta. Dan Dea Azhar.
0: Shout out untuk Dea Azhar dan juga Lams Librasta yang akhirnya udah terbang lebih dulu dan lebih cepat ya ternyata.
6: Betul. Kita juga si on top lah pokoknya.
0: Si on top sih baru. Ya, teman-teman masih ada yang mau ini enggak sih?
8: Masih mau. Cukup.
0: Ada yang mau menyampaikan pesan dan kesannya selama di 3 tahun ini, teman-teman?
6: Rido ini belum ngomong loh.
0: Oh iya, Rido. Ngomong
6: dong, kamu. Iya, Dok. Sebagai top one, sebagai top one. Iya. Itu mata kamu tuh. Oh, udah boleh sebebas ini ya. Udah boleh sebebas ini. Ayo dong, sebagai top one Broadcast Academy Batch 5.
5: Pakai gitu ya.
6: Oh, enggak boleh ya. Ayo top one.
5: Lu mau apa, tetes mau gak? Mau. Enggak sih, gue cuma mau bilang makasih aja. Buat
6: itu mana ya? Asam lambungnya naik.
5: Buat teman-teman BA5 yang dari awal kita udah bareng-bareng. Kalau yang gak bareng-bareng ya udah. Bercanda, enggak usah Daru ya. Karena kita dari awal lahir di sini 11 November 2023 sampai sekarang 15 Agustus 2025 sudah 957 hari, hampir 1000 hari
0: hampir kita 1000 di sini. Hari, keren.
5: Dan hampir kita betul. Hampir kita anniversary yang ketiga tahun udah berjamur lah, kalau jamuran tuh berjamur banget lah kita di sini ya kan. Mungkin teman-teman udah pada bosen dan waktunya kita berganti ke BA6 ya. BA6 semangat. Dan untuk kita semoga silaturahmi tidak terputus. Jangan
6: jam 100
5: iurannya Daru.
4: Hidup berencana itu keren.
5: Daru 450. Siapa lagi tadi? Jelas 50. Jangan lupa Ruby juga 200. Semua iurannya dibayar. Tunggakan itu dibayar, jangan lupa ya.
8: Tunggakan apa sih? Salah lo, gue punya utang gede banget.
0: Itu buat lo Brazilian waxing itu. Terakhir kan lo mau kayak gitu sih Dar.
5: Ya adalah yang penting semua pada sehat, lancar rezekinya.
0: Wah, masih kena.
5: Di rumah masih pada ada lauk.
6: Amin.
5: Orang tua gak nuntut banyak.
4: Malam ini malam terakhir bagi kita.
6: Semoga tidur nyenyak ya teman Pro 2.
0: Iya. Makasih ya teman-teman semua udah nemenin proses kita masing-masing selama kurang lebih hampir 1000 hari kita udah barengan. Yang pasti kalian punya kesan dan pesannya masing-masing di kepala kita masing-masing gitu. Kalau gitu sekarang waktunya kita emang untuk mendarat, untuk
5: terbang jauh.
0: Keren. Untuk terakhir kalinya kami Broadcaster Academy Batch 5 akan cabut dari pendengaran kalian semua teman Pro 2. Jadi kalau gitu terakhir dari kita semua,
4: let's divide and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Jalan Pelampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, rebung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, bekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu. Kedua di Bandar Lampung.

0: Ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
1: Mas Frankie. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Dari kunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Kedua, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun Alhamdulillahirrabbilalamin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di program kita di Waikanan pagi ini. Untuk edisi hari ini, hari Minggu, lembaran yang ke-16 di bulan Agustus 2026. Tentunya bersama saya Frizal. Kemudian masih dari Jenitas Tengah Negeri Baru, ya, dan dari Jenitas Tengah Sumatera Negeri Baru, Musmu, Waikanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Selamat pagi untuk semuanya, dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat juga di pagi hari ini yang baru bangun, sekalian selamat pagi, selamat beraktivitas kembali dengan rutinitas Anda, atau juga untuk kalian yang baru selesai saja menjalankan ibadah sholat subuh, semoga juga untuk kalian memang di pagi hari ini akan lebih baik dibandingkan hari yang kemarin, apalagi hari ini menjadikan hari Minggu untuk Anda atau weekend untuk Anda bersama keluarga dan keluarga. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, kita di pukul 5, lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti kita akan mendengar merotal dari program Satu Bandung Lampung. Kemudian dilanjutkan di pukul 5.15, kami akan hadirkan juga Mutiara Pagi. Dan insya Allah juga nanti akan ada rekan yang bertugas. Dan dilanjutkan nanti hingga ke pukul 6, kita masukkan berita daerah Lampung. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga hari menjadikan hari yang lebih baik dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRW Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara,
2: melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp di 0811-7207-909. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini di Mutiara Pagi, tentunya kami kembali hadir menemani Anda dari jam 5 hingga jam 6 pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Bicara terkait dengan akidah yang menjadi dasar keimanan seorang muslim, tentu akidah yang kuat menjadi pegangan dalam kehidupan, membentuk akhlak dan membantu kita juga menghadapi berbagai ujian dan tantangan. Lantas seperti apa fungsi akidah dalam kehidupan kita dan bagaimana pula cara menjaganya agar senantiasa kuat? Yuk kita langsung bahas bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah terhubung melalui line telepon kami, yaitu Ustadz Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami pada hari ini Ustadz. Dan tentunya sebelum kita memulai diskusi, untuk pendengar bergabung lewat line telepon atau juga di line WhatsApp, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu falamudilalah wa ma yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulluh wa qad qalallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an'udhu billahi minasyaitanirajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kullam muhdatsatin bid'ah. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بي سيئات الحسنة تمهوها وخلق الناس بخلق حسنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله رب العالمين puji dan syukur marilah untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akidah yang lurus ini yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke dalam hati kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa menjadi bagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus taat di dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah di dalam mengikuti sunnahnya hingga yaumul kiamah. Para pendengar program RRI di mana saja berada, pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik, yakni fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Tentunya ini adalah merupakan topik yang sangat penting sekali, utamanya untuk kehidupan kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah itu adalah merupakan pondasi yang paling dasar untuk tetap kokoh berdirinya agama Islam yang kita peluk ya selama ini. Ibarat sebuah bangunan, kalau pondasinya itu tidak kuat, kita membuat bangunan, apalagi lantai 2, lantai 3, kemudian pondasinya itu tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut itu akan runtuh, bangunan tersebut itu akan hancur. Demikian dengan Islam, para pendengar program RRI di mana saja berada. Ketika akidah kita lemah, ya, ketika akidah kita itu rapuh, maka niscaya keislaman kita yang kita yakini kebenarannya dan yang kita peluk ini, maka bisa jadi nanti akan runtuh, akan hancur pula dari diri kita. Baik, terus apa sebenarnya fungsi akidah di dalam kehidupan berislam kita ini? Sebenarnya banyak fungsinya, tapi paling tidak untuk pagi hari ini kita gali tiga fungsi utama akidah di dalam kehidupan kita beragama ini. Yang pertama adalah sebagai bentuk ikatan ukhuwah antar sesama muslim. Seorang muslim yang mempunyai akidah, keyakinan kuat bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Ya. Maka dengan keyakinan tersebut, ikatan Islam itu masih masuk ke dalam jiwa seorang muslim, maka siapapun ketika ia adalah seorang muslim, dimanapun dia tinggal, dari jenis, ras, suku, dan bangsa apapun, ketika dia adalah seseorang muslim, maka dia akan terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Karena ketika sama-sama seseorang itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bisa disatukan, dipertemukan di mana saja dengan ikatan tauhid tersebut. Bahkan itu lebih kuat daripada ikatan rahim. Banyak orang yang bersaudara, yang keluarga ada ikatan tak pertalian darah, tapi sulit untuk disatukan. Padahal ini satu rahim, satu kandung, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika yang mengikat itu adalah ikatan akidah, ikatan Islam yang kuat, yang kokoh, dimanapun saja ia berada, meskipun tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah ketemu sebelumnya, ya, ketika ikatan tauhid yang mempersatukan mereka, maka mereka akan bersatu dalam satu tempat, sujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai penguat ukhuwah. Dan yang kedua, para pendengar program R3 di mana saja berada, akidah yang benar yang itu adalah sebagai syarat diterimanya amal ibadah yang kita. Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu bukan tidak punya tujuan. Allah menciptakan kita, manusia, untuk hidup di dunia itu untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, "illa liya'budun," kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, di dalam pelaksanaan perintah

Kaitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu erat kaitannya dengan akidah, kemurnian akidah yang ada pada dirinya. Ketika akidah seseorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan seorang Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah runtuh, sudah goyah, sudah bermasalah karena tercampuri oleh amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah, seperti syirik misalnya, kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka itu akan menghancurkan akidah seorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika amalan kemusyrikan, kesyirikan itu dilakukan oleh seorang muslim, maka pada saat itu akidah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah runtuh, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah amalan-amalan ibadah yang ia lakukan, baik itu seperti sholat lima waktu yang ia tunaikan, ibadah siam Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain yang ia kerjakan, pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tersebut ditolak, tidak Allah berikan balasan pahala sedikit pun. Kenapa? Dia taat kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada saat yang bersamaan dia melakukan kesyirikan sebagai bentuk pengsekutuan keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia meyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa memberikan maslahat dan madarat. Ada selain membuat hidupnya itu yang menjadi keyakinan itu masuk pada dirinya, maka pada saat itulah dia telah melakukan sebuah kemusyrikan, persekutuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan ibadah yang ia lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan para jamaah pendengar program RRI di mana saja berada, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lurus, tidak ternodai sedikit pun oleh amalan kesyirikan yang itu akan merusak daripada keislaman kita, yang berakibat tidak diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, para pendengar program RRI di mana saja berada, fungsi akidah bagi kehidupan seorang muslim itu adalah sebagai benteng, pencegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar program RRI yang di mana saja berada, ketika akidah yang kokoh, yang kuat itu masih tertanam di dalam diri seorang muslim, maka dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah melakukan yang namanya kemungkaran-kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pencurian, tindak korupsi, perjudian, perzinahan dan lain sebagainya. Dalam kondisi apapun, ketika akidah seorang muslim itu masih tertanam kokoh kuat, tidak akan pernah goyah dia dengan segala macam bentuk bujuk rayuan setan. Adanya tindakan pencurian-pencurian yang mungkin kita sering dengar di media massa, ada tumor curian motor dan lain sebagainya, maka banyak para pakar yang menyimpulkan akibat daripada pencurian-pencurian yang terjadi di masyarakat itu diakibatkan karena kemiskinan yang melandanya, karena ekonomi yang membelit dia. Tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab utama itu bukan karena kefakiran, bukan karena ekonomi, lemahnya ekonomi sehingga menjadikan orang tersebut itu melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah, yaitu pencurian. Yang menjadi penyebab utamanya adalah karena akidahnya tadi itu lemah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ketika akidah seorang muslim itu kuat, lurus dalam kondisi apapun, dia masih ingat Allah itu bersamanya. Orang yang akidahnya lurus, dia akan tahu ketika mau melakukan perbuatan maksiat, maka dia berhenti untuk tidak melakukannya. Kenapa? Allah pasti akan murka. Inilah fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim, yang pertama sebagai
pengikat tali ukhuwah persaudaraan. Yang kedua adalah sebagai bentuk syarat diterimanya sebuah amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim.

0: Dan yang ketiga adalah sebagai benteng pencegah dari segala macam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian 3 poin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Diana untuk memandu jalannya diskusi. Fadal, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah pada hari ini terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Masya Allah ya Ustaz, kalau kita sudah memiliki akidah yang kuat, maka itu pun akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita ya Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, fungsi-fungsinya diantaranya ikatan ukhuwah sesama muslim yang semakin kuat, kemudian syarat diterimanya amal ibadah, dan benteng pencegah perbuatan maksiat. Baik Ustadz, kita buka untuk diskusi pada hari ini lewat line telepon. Pendengar bisa bergabung lewat nomor 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Di line telepon kali ini sudah ada yang ikut bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pak Munir, Mbak, yang ada di Waikanan.
1: Baik, Pak Munir di Waikanan. Kita sedang berbincang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin, SPDI, terkait fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Silakan pertanyaannya.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ya, ini Pak Ustadz, kan di dalam Al-Quran dan hadis sudah Rasul kan diterangkan bahwasanya Allah itu kan turun sepertiga malam di langit dunia kan. Dia berfirman Anal Malik. Uduni pastajib lakum. Saya raja kemudian doalah kamu, aku kabulkan. Kemudian di lain ayat juga ataupun hadis yang menerangkan Allah itu kalau kita mengangkatkan tangan tiba-tiba enggak dikabulkan, Allah itu malu kan. Nah jadi itu aja Pak Ustaz. Jadi pertanyaan saya mungkin ini bisa menambah akidah kita Pak Ustaz kan. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberikan penjabarannya ya. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk Mbak Dian saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Untuk Pak Ustaz saya doakan alhamdulillah syukur jazakillah khairo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Munir di Waikanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz tanggapannya terkait dengan penjabaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Munir tadi, silakan.
0: Baik Pak Munir, jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini pertanyaan ini kaitannya memang dengan akidah, dengan keyakinan Pak Munir. Banyak orang yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak merasa doanya itu kok kunjung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia kaitkan lagi dengan ayat yang tadi Pak Munir sampaikan, katanya Allah itu turun dari langit di sepertiga malam ya ke langit dunia, kemudian mendengar doa hambanya, kemudian doa seorang hamba kepada Allah yang dia panjatkan pada saat tersebut ini mustajabah. Bila perantara, enggak ada perantara, langsung didengar oleh Allah dan langsung dijawab oleh Allah. Dan Allah katanya malu ketika ada seorang hamba meminta, memohon kepada Allah, kemudian Allah enggak mengabulkan permintaannya. Lalu kenapa ketika saya berdoa kepada Allah bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali saya berdoa kepada Allah tapi enggak pernah Allah mengabulkan apa yang saya mintakan? Nah, dari situlah ujian akidah nanti akan dirasakan Pak Munir. Banyak orang yang gagal di sini, banyak orang yang jatuh di sini. Akhirnya merasa, ah Allah itu sudah enggak sayang sama saya. Ah, cacat akidah kita. Oh Allah mungkin sudah enggak pedulikan saya. Ah, rusak akidah kita di situ. Nah, ini ujian. Di dalam penerimaan atau pengkabulan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, enggak ada satupun doa seorang hamba itu kok enggak yang didengar. Allah Maha Pendengar, ya, As-Sami', Allah Maha Mendengar, ya. Kemudian tidak ada satupun doa yang tidak dijawab oleh Allah, yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah pasti akan mengkabulkannya. Bentuk pengkabulan doa yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah, Allah lebih tahu apa yang dia butuhkan. Mungkin kita berdoa kepada Allah minta rezeki yang melimpah, tapi ternyata kita ini ya segitu-segitu hat ya hartanya, enggak pernah bertambah. Tapi Allah tahu yang kita butuhkan pada saat itu bukan rezeki. Mungkin kesehatan anak kita, keluarga kita yang kita sering berdoa, ternyata keluarga kita dijaga oleh Allah dari kesehatan. Mungkin ya dengan kita berdoa minta rezeki, kita dijaga dari sifat-sifat yang lain. Ya, atau kalaulah tidak terkabulkan di dunia, di akhirat itu pasti. Ini yang harus kita yakini. Ya, keyakinan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah itu tidak pernah ya mengingkari daripada janjinya. Ya, karena setiap doa itu tidak mesti dikabulkan dengan sesuai yang dia minta. Ya, setiap doa itu nanti akan dikabulkan dengan sesuatu yang lain. Ya, dijaga dari mara bahaya dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk pengkabulan daripada sebuah doa. Maka ketika keyakinan itu tertanam dalam diri kita, kita akan merasa tenang. Oh mungkin Allah akan mengabulkan dalam bentuk yang lain. Oh mungkin Allah akan menerima saya, doa saya nanti di akhirat, sehingga saya terbebaskan dari neraka dan saya akan masuk ke dalam jannah. Ketika keyakinan itu tertanam dalam diri kita, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sakinah, ya, mempunyai ketenangan di dalam diri kita dan tidak pernah ya menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak sayang kepada kita. Baik begitu Pak Munir ya penjelasan.
1: Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang ketika kita mengadahkan doa, mengadahkan tangan untuk berdoa meminta kepada Allah, bukan berarti saat itu juga akan langsung dikabulkan. Mungkin ya, ada cara lain yang kita inginkan, belum tentu apa yang kita butuhkan dan Allah Maha tahu apa yang kita perlukan saat itu juga, begitu Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp. WhatsApp, ada seorang hamba Allah dari Panjang. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya tentang ada sekelompok pengajian. Ada salah satu jemaahnya tidak ikut ngaji lagi, tapi dia masih dalam akidahnya Ustadz. Kalau golongannya menghukumi yang tidak ngaji lagi, dihukumi murtad, bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, ini terkait dengan keyakinan juga, akidah ini ya. Bagaimana ketika ada sekelompok pengajian ya yang ketika mempunyai jadwal kajian rutin lalu jamaahnya tidak hadir, tidak datang di pengajian tersebut, kemudian diputuskan atau dihukumi ya oleh ketua jamaah tersebut atau oleh ustadz atau kiai yang ada di situ sebagai murtad, maka ini yang harus ya, kita pahami. Ingat, penetapan murtad terhadap seseorang, menghukumi murtad atau kafir seseorang itu tidak mudah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena hanya faktor tidak hadir di pengajian kemudian dianggap murtad keluar dari jamaahnya, atau yang lebih dalam lagi sampai keluar dari agama Islam yang ia yakini. Maka ya kalau ada jamaah yang seperti ini, kalau ada ya deh, maka kita harus berhati-hati ya, kemudian kita harus lebih menyelidiki gitu ya, artinya nggak perlu diselidiki, tapi dari situ kita nanti akan bisa melihat ya lurus dan tidaknya pemahaman yang dia dakwahkan, yang dia amalkan ya, itu nanti bisa di situ. Kenapa? Ponis murtad itu tidak sembarangan. Orang yang nanti akan diponis murtad adalah ketika dia nyata-nyata ya telah keluar dari Islam. Dia tidak lagi melaksanakan perintah Allah. Dia menentang syariat Allah seperti sholat dan sebagainya. Maka dia ponis itu nanti akan turun ya. Tapi ketika permasalahannya hanya mungkin dia tidak hadir dalam sebuah majelis yang diadakan oleh jamaah tersebut, kemudian dia dikatakan telah murtad dari jamaah tersebut, ini ya tentunya harus berdasarkan kajian yang mendalam. Baik begitu, maka intinya kita harus waspada karena memang banyak sekali hari ini aliran-aliran yang ya secara akidah ini menyimpang, malah justru itulah akidah yang menyimpang yang memudahkan sekali kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Dikit-dikit kafir, karena untuk vonis kafir itu enggak mudah sebenarnya. Ya maka jangan sembarangan kita untuk menuduh orang lain itu ya sebagai orang yang telah kafir. Kenapa? perkataan kita itu nanti akan naik ke atas langit, kemudian akan turun lagi ke muka bumi mencari orang yang dituduhkan kafir tersebut. Kalau tidak terbukti kekafiran itu ada padanya, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Ini bahaya sekali. Begitu Mbak Nana.
1: Baik, dengan Dian Ustadz. Baik. Nah, Bismillah, misalnya Ustadz ya, kalau misalnya sampai kita mengkafirkan orang dan ternyata tidak terbukti, ternyata itu bisa berbalik ke kita juga begitu ya Ustadz.
0: Iya Mbak
1: ya.
0: Dian, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Gak boleh sembarangan dan harus berhati-hati sekali. Baik Ustadz, kita undang kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kali ini. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
0: Iya. Mas Pur ini.
1: Baik, Masya Allah ya Ustadz ya, selalu hadir gitu Mas Apin ini. Silakan Mas Apin, sedang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Amin.
3: Sukses. Amin. Selalu sukses dalam syiar Islam. Jadi saya menggaris poin Pak Ustadz, ukhuwah Islamiyah. Kita tahu Pak Ustadz, Indonesia ini beragam suku bangsa, agama, ras. Tapi kita berbeda dari suku tapi tetap satu tujuan Pak Ustadz. Contoh, benderanya tetap satu, bendera merah putih. Walaupun kita berbagai suku bangsa, agama, tapi kita tidak mau dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana caranya mempertahankan agama kita masing-masing? Tidak ibaratnya selalu menghargailah satu sama lain. Apakah dengan cukup seperti yang Pak Ustadz paparkan tadi? Apa ada pengetahuan yang lain Pak Ustadz? Dan berbagi ilmunya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Nana, Mbak Adian sehat selalu. Sekali udara, terdengar udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Wah, ini juga berkaitan dengan kita bentar lagi mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya Ustadz ya. Dan kita tahu Indonesia ini memang beragam suku bangsa, tapi kita tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Baik, bagaimana tanggapannya Ustadz terkait pertanyaan tersebut? Silahkan.
0: Baik Pak Apin, Masya Allah, ini juga akidah kebangsaan, nah akidah nasionalisme, Masya Allah. Pertanyaannya sesuai banget, ini kalau ada reward ini dapat hadiah ini. Baik Pak Apin, yang semoga Allah menjaga beliau, menyehatkan beliau, mengistiqomahkan beliau dalam akidah beliau, yakni akidah Islam. Untuk di Indonesia, itu kita tahu ya, bahwasanya Indonesia itu memang betul-betul Bhinneka, tapi Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap diikat dalam satu bingkaian ya, kesatuan, yakni Pancasila, Masya Allah. Nah, jadi ketika kita nanti bicara masalah agama, apapun ya agama yang ada di Indonesia ini, kita harus pahami setiap pemahaman yang dipahami itu mempunyai keyakinan ya, mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, terus bagaimana? Ya, sebab pertanyaan Pak Apin tadi itu, di dalam kita mempertahankan agama kita masing-masing ini. Nah, kita tentunya sebagai seorang umat Islam harus yakin, tertanam di dalam diri kita bahwasanya ad-din, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Keyakinan itu harus kita pegang erat ya. Sebagai kalau kita ingin tidak goyah di dalam memeluk ya, menganut satu agama, maka kunci kita adalah yakini betul apa yang kita pahami, apa yang kita peluk, agama yang kita anut hari ini adalah satu-satunya agama yang benar. Karena kapan kita tidak menanamkan keyakinan kepada diri kita bahwasanya keyakinan agama yang kita peluk ini itu bukan satu-satunya yang benar, maka kita akan goyah. Ingat, kita akan goyah. Ya. Apapun agama itu. Ya. Kenapa kita lihat agama-agama selain muslim ya, yang dianut oleh non-muslim, mereka kok begitu kuat, mereka kok begitu kekeh mempertahankan keyakinannya. Ya. Kok enggak pindah ke Islam saja? Kok sulit banget sih bahasa kita gitu ya. Karena mereka mempunyai keyakinan yang mereka yakini. Sehingga apa? Mereka kokoh di situ. Enggak akan goyah di situ. Ya. Demikian pula kita dengan Islam. Ya. Maka poin pertama yang harus kita tanamkan kepada diri kita untuk mempertahankan keyakinan kita adalah tanamkan bahwasanya apa yang kita peluk ini, yang kita yakini itu adalah satu-satunya yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga meyakini itu. Mereka meyakini agama yang mereka peluk itu adalah satu-satunya agama yang benar menurut mereka. Maka kita seorang muslim yang mempunyai akidah yang kuat, kemudian mempunyai kitab suci yang lurus petunjuk dari Allah, ya, yang disampaikan oleh melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di situ sudah disampaikan inna dina indallahil Islam, maka keyakinan itu yang harus betul-betul kita tanamkan ke dalam diri kita. Kemudian kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita tanah air yang beragam suku, beragam ras, bermacam-macam agama, maka yang harus kita tanamkan ini kata kunci Pak Apin dan kepada seluruh pendengar program RRI di mana saja berada, ya, tanamkan ke dalam diri kita lurus dalam akidah, toleransi di dalam beragama, lurus berakidah, akidah kita murni lillah, kemudian tanamkan sifat toleransi di dalam berbangsa, bernegara dan beragama, sehingga Pak tidak terjadi perpecahan di negara tercinta kita NKRI. Demikian Mbak Dian, semoga Mas Apin juga bisa memahami.
1: Masya Allah, baik Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya, lurus berakidah dan toleransi dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan begitu insya Allah kita akan selalu bisa untuk menjaga akidah kita, dan juga tentunya kita tetap bisa untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki di Indonesia saat ini. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali ya dari hamba Allah yang sudah bergabung juga di line WhatsApp. Ustadz mau tanya, bagaimana caranya untuk terus menjaga dan memperkuat akidah kita dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan yang semakin banyak ujiannya ini? Masya Allah, kayaknya berat banget gitu ya Ustadz. Tapi memang kayaknya semakin kesini kan ada-ada aja gitu ya tantangannya Ustadz. Apalagi kita sudah ada di era digital, media sosial, makin juga kita mendapatkan terpaan dari media sosial itu, baik buruknya begitu. Bagaimana caranya Ustadz untuk memperkuat akidah? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Baik Mbak Dian dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT di mana saja berada. Jadi faktor akidah ini memang faktor yang sangat penting, fondasi utama. Ya. Keimanan kita nanti itu akan naik ataupun turun. Ya, karena iman dengan akidah ini kan satu kesatuan itu ya. Maka ketika kita ingin tetap istiqomah di dalam pertahankan iman dan akidah, teruslah kita menjaga amalan-amalan kita, utamanya amalan-amalan yang sifatnya fardu seperti sholat. Dalam kondisi apapun ya, sholat jangan pernah ditinggalkan. Ketika sholat kita itu masih kita pegang, masih kita laksanakan, maka keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah itu masih terhubung. Karena hubungan terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seorang hamba tersebut itu sedang melaksanakan sholat. Karena yang ada pada saat itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi apapun sholat jangan pernah ditinggalkan, karena ini benteng yang utama. Kita mempunyai masalah, jangan lupakan sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terus menyampaikan kepada para sahabatnya, pada khususnya dan umumnya kepada kita, fasta'inu bisabri wasolah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar terhadap apa yang telah kita dapatkan berupa ujian dan sebagainya, wasolah dan sholatlah ketika kita mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Artinya jangan tinggalkan sholat, ya, karena itu yang akan mempertahankan kita. Ingat, akidah itu adalah merupakan keimanan. Iman akidah itu satu kesatuan, ya. Yang itu bisa saja berubah. Ya, kadang pagi kita taat kepada Allah, sore itu juga nanti bisa ya mungkin kufur kepada Allah. Ya, kita harus tahu bahwasanya iman itu bertambah dan kurang. Al-imanu yajitu wa yankus, yajitu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Ya. Bertambahnya keimanan itu dengan terus melaksanakan ketaatan, wa yankusu dan berkurangnya iman, yakin, akidah itu adalah dengan faktor kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Maka cara kita untuk menjaga keimanan dan akidah kita, teruslah kita istiqomah di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Pastikan, pastikan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada amal soleh yang istiqomah kita lakukan setiap hari. Yang mudah saja, enggak usah yang sulit. Mulai pagi hari ini, tanamkan, yakin, cari, ya. Buat amal soleh yang itu bisa kita laksanakan tiap hari, karena itu nanti akan menjadi pengikat iman kita. Kalau sholat itu pasti jangan ditinggalkan. Setelah sholat, buat amalan soleh. Entah itu sedekah harian, 1000, ya, setiap pagi. Atau mungkin kita punya amalan membaca Al-Quran 1 ayat per hari. Ya, enggak usah one day one juice lah, terlalu berat. Ya, apalagi kok sholat lail, alah berat banget. Ya, kalau bisa, alhamdulillah, itu istiqomah. Ya. Tapi ingat, amal soleh yang kita bisa lakukan setiap hari itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah dan akan menjadi penguat akidah keyakinan kita kepada Allah. Demikian, Mbak Diana.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, tentunya ya dengan kita menjaga akidah kita, kita selalu diingatkan ya Ustadz ya untuk terus meningkatkan keimanan kita juga. Salah satunya adalah dengan sholat juga sebagai tiang agama dan menjadi alarm kita ya Ustadz ya. Sehari ada 5 kali, semoga tentunya kita bisa selalu konsisten juga dengan menambah amal-amal soleh lainnya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, kami juga ingin dengarkan nasihat dari Ustadz, pesan dari Ustadz untuk kami semua terkait dengan topik hari ini, fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim. Silakan Ustadz.
0: Baik para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi pondasi yang paling utama dalam kehidupan kita beragama utamanya dan hidup bermasyarakat itu adalah akidah. Maka agar akidah kita itu terus terjaga, tertanam kuat di dalam hati kita, maka teruslah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kita harus juga yakini bahwasanya akidah yang kuat itu ya nanti mempunyai banyak fungsi, di antaranya adalah bisa menjaga ukhuwah persaudaraan kita ya selaku seorang muslim di mana saja kita berada. Kemudian yang kedua, sebagai syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan, maka ketika kita yakini bahwasanya Allah itu masih menjadi satu-satunya yang kita ibadahi, ya kita tidak berpaling daripadanya, maka amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya amalan ibadah yang kita lakukan itu sebagai benteng kita untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga tiga hal tersebut itu bisa betul-betul menjadi keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita sehingga akidah kita akan terus terjaga dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing hari ini terkait dengan fungsi akidah dalam kehidupan seorang muslim, dan tentunya kita juga berharap semoga diri kita juga selalu diberikan kelapangan dalam waktu, kemudian juga bagaimana kita bisa untuk terus memperbaiki diri dalam keimanan kita dan juga ibadah yang kita lakukan. Terima kasih banyak Ustadz dan tentunya selamat kembali menjalankan kegiatan ya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini, namun Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda di Lampung Pagi ini, dan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Uai Kanan ini terdata.
1: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar akhir Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi pariwisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Uai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar akhir Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi pariwisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
2: Memasuki penyelenggaraan ke-35 Festival Krakatau tahun 2026, kembali hadir sebagai etalase potensi pariwisata Lampung sekaligus ruang kolaborasi untuk memperkuat budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor pariwisata daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar 25-30 Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi wisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nulela mengatakan tahun ini Festival Krakatau mengusung semangat Tengah Nyapur yang merepresentasikan nilai masyarakat Lampung untuk hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, membuka ruang kreativitas, serta memperkuat persatuan. Menurutnya sekitar 95% dukungan pembiayaan festival berasal dari berbagai pihak, mulai dari sektor swasta, BUMD, BUMN, hingga mitra lainnya. Jihan menyatakan pengembangan pariwisata Lampung tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan satu jenis destinasi, di mana harus dibangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi dengan menggabungkan wisata alam, kuliner, budaya, hingga ekonomi kreatif.
3: Mari kita jadikan Festival Krakatau bukan hanya kebanggaan masyarakat Lampung, tapi juga salah satu festival terbaik di Indonesia. Tentu saya mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Jika ada wisatawan yang berkunjung, kebetulan bertemu dengan teman-teman, untuk dapat secara organik mempromosikan bahwa Lampung ini juga kaya akan budayanya untuk dieksplor dan menarik untuk dipelajari. Untuk itu, ayo kita sukseskan bersama-sama, karena ini agenda kita bersama.
2: Jihan berharap Festival Krakatau tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, tetapi berkembang menjadi salah satu festival pariwisata terbaik di Indonesia dan memiliki identitas kuat sebagaimana festival budaya dan pariwisata yang telah dikenal di daerah lain. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Pendataan Statistik Uai Kanan berjanji akan mendata seluruh usaha ekonomi di Uai Kanan, termasuk ekonomi kreatif dan digital. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
0: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Uai Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali.
4: Badan Pusat Statistik Kabupaten Uai Kanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Uai Kanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Uai Kanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Uai Kanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
0: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Uai Kanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang pelang gitu. Nah, termasuk mereka juga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak terdata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan, di, khususnya seperti itu.
4: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kampung Gedung Batin yang terletak di Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, bersiap untuk kembali menggeliat. Sempat menghentikan aktivitas pariwisatanya akibat pandemi COVID-19, kampung yang menyimpan deretan bangunan purbakala ini kini mendapat dukungan penuh untuk dikembangkan menjadi pusat wisata budaya unggulan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Kampung Gedung Batin yang terletak di Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, bersiap untuk kembali menggeliat. Sempat menghentikan aktivitas pariwisatanya akibat pandemi COVID-19, kampung yang menyimpan deretan bangunan purbakala ini kini mendapat dukungan penuh untuk dikembangkan menjadi pusat wisata budaya unggulan. Berjarak sekitar 22 km dari ibu kota kabupaten, Gedung Batin sejatinya bukanlah nama baru di peta pariwisata Nusantara. Wilayah ini telah ditetapkan secara nasional sebagai kampung wisata lestari sejak tahun 2007. Jejak sejarah pencanangannya pun sangat unik, ditandai dengan sebuah tugu berprasasti dari fosil kayu yang sudah membatu dan ditandatangani langsung oleh Sekjen Kebudayaan dan Pariwisata pada masa itu. Kepala Kampung Gedung Batin, Albadi Saputra, mengakui bahwa pesona wisata di kampungnya sempat terhenti total selama beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan potensi yang dimiliki oleh Kampung Gedung Batin sebagai kampung wisata nasional sangatlah besar, namun karena kendala wabah COVID-19 untuk sementara memang belum berjalan kembali. Meski demikian, angin segar mulai berhembus. Albadi membocorkan informasi bahwa jajaran pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung dijadwalkan akan turun langsung mengunjungi Kampung Gedung Batin dalam waktu dekat. Kendati belum mengetahui pasti agenda spesifik dari kunjungan tersebut, ia menaruh harapan besar untuk mengaktifkan kembali kampung wisata ini.
6: Ya, sebenarnya ada potensi wisata, namun karena kejadian COVID zaman dulu itu, kampung wisatanya saat ini sedang tidak aktif gitu. Tapi ini kabarnya dari pihak provinsi dalam beberapa bulan ke depan akan kunjung ke kampung wisata Gedung Batin. Apakah itu ada kunjungan hanya sebatas kunjungan kerja ataukah ada yang akan diberikan sumbangsihnya untuk kampung Gedung Batin untuk mengangkat lagi kampung wisata Gedung Batin ini? Karena memang fakta yang kita ketahui, kampung wisata Gedung Batin ini telah masuk ke kampung wisata nasional kan Pak.
5: Pesona purbakala dan adat yang kental di Gedung Batin juga berhasil menarik perhatian pemerintah pusat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim atau yang akrab disapa Nuni melihat potensi emas di balik deretan struktur kuno kampung tersebut. Menurut Nuni, pengembangan Gedung Batin menjadi kampung wisata budaya akan menjadi strategi yang sangat efektif. Langkah ini tidak hanya mendongkrak pariwisata, tetapi juga menjadi etalase hidup untuk memperkenalkan adat istiadat khas Kabupaten Waikanan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara khusus Nuni menyoroti pesona rumah-rumah adat yang selama ini menjadi urat nadi dan ciri khas kampung Gedung Batin. Ia menyarankan agar pengelolaan ke depan dikemas dengan lebih kreatif dan terintegrasi.
7: Ini kan otentik, banyak rumah kampungnya yang rumah-rumah tua, rumah adat yang rumah tua. Ini menurut saya cocok jadi kayak desa wisata budaya. Desa wisata budaya yang menekankan bagaimana mengenalkan adat budaya di Gedung Batin ini, khususnya secara umumnya di Waikanan. Masyarakat-masyarakat yang udah capek sumpek dengan perkotaan bisa stay di sini, short stay ya, stay yang mungkin semalam atau mungkin beberapa jam.
5: Dengan sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah provinsi dan dukungan dari pusat, Kampung Gedung Batin kini tinggal menunggu waktu untuk kembali bersinar, menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat sekaligus menjaga warisan purbakala agar tak lekang oleh zaman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyemarakan HUT ke-81 RI dengan menggelar berbagai pertandingan olahraga dan perlombaan warga. Perayaan tahun ini disesuaikan dengan efisiensi anggaran, termasuk membagi pelaksanaan lomba anak ke tingkat dusun. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sejumlah kegiatan olahraga dan perlombaan masyarakat. Kepala Kampung Waituba, Rusdianto, kepada RRI mengatakan, perayaan tahun ini disesuaikan dengan kondisi anggaran. Kampung hanya menggelar pertandingan bola voli putra putri dan sepak bola. Sementara itu, perlombaan anak-anak dikembalikan pelaksanaannya kepada masing-masing dusun. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kegiatan terhadap efisiensi anggaran. Untuk mendukung suasana kemerdekaan, berbagai atribut juga telah dipasang di sejumlah wilayah kampung. Pemasangan meliputi bendera merah putih, umbul-umbul, dan lampu hias.
2: Untuk tahun ini sepertinya beda dengan tahun-tahun yang sudah karena terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi untuk tahun ini kita kampung hanya mengadakan pertandingan itu volleyball putra putri dan juga sepak bola. Untuk kegiatan lomba-lomba anak-anak kita kembalikan ke dusun masing-masing. Rata-rata sudah, kalau untuk bendera, umbul-umbul dan lampu-lampu hias untuk di dusun induk sendiri, lampu bendera sudah. Terus di dusun 7 juga semarak, di sana malah di dusun itu sendiri ada lomba kebersihan tingkat RT, cuman dusun itu aja sementara ini yang melaksanakan lomba kegiatan kebersihan tingkat dusun. Semoga dengan momen peringatan RI yang ke-81 ini, khususnya di Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, semakin mempererat persatuan, kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik lagi.
1: Lebih lanjutnya, semarak peringatan HUT RI juga terlihat di dusun 7. Warga setempat bahkan menggelar lomba kebersihan tingkat RT yang diikuti 4 RT. Dirinya berharap momentum HUT ke-81 RI semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Semangat tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lampung Selatan mengadakan berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Cabang Lampung Selatan, Rosdiana, turun langsung untuk memberikan semangat kepada para peserta lomba Agustusan yang digelar di Sekretariat YJI Lampung Selatan di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung. Ketua YJI Cabang Lampung Selatan, Rosdiana, mengatakan pihaknya ingin mengajak masyarakat menikmati perayaan kemerdekaan sekaligus menjaga kesehatan. Dengan diadakannya perlombaan juga menjadi salah satu cara YJI mengenalkan pentingnya aktivitas fisik dan kebersamaan kepada masyarakat. YJI Lampung Selatan menghadirkan berbagai lomba untuk menghibur warga, seperti lomba balon, estafet, tepung terigu, tangkap belut, makan kerupuk, hingga lomba menangkap balon menggunakan baju kemeja.
4: Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lampung Selatan beserta pengurus ini mengajak masyarakat, tadi pagi-pagi kita mengajak masyarakat untuk sehat, senam bersama, selanjutnya kita mengadakan lomba-lomba. Ada lomba balon, ya, estafet, tepung terigu, terus tangkap belut, makan kerupuk, tangkap balon pakai baju kemeja, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi harapannya kita di ulang tahun Republik Indonesia ini seluruh masyarakat merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semoga dengan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, seluruh masyarakat kita selalu menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan, dan menjaga kesatuan dan persatuan kita.
3: Diharapkan di ulang tahun Republik Indonesia ini, seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan, menjaga kekompakan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta dapat menjaga kesatuan dan persatuan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Pintas Lampung Olahraga.
0: Turnamen CoreX Tennis Tournament 2026 yang digelar Pajak Tennis Club atau PTC Lampung tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar komunitas tenis sekaligus mengukur kemampuan para pemain. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: turnamen tersebut digelar. Salah satunya untuk memperkenalkan lapangan tenis PTC yang telah direnovasi dan kini dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi komunitas tenis dari berbagai daerah di Lampung untuk saling bertemu dan mengukur hasil latihan yang selama ini dilakukan. Kegiatan berlangsung 14 hingga 16 Agustus 2026 di PTC Tennis Court Lampung. Pembina pajak Tenis Klub Lampung Raharja kepada RRI di lapangan tenis pajak kemarin mengatakan, turnamen terbagi dalam kategori Open dan Challenger. Kategori Challenger diperuntukkan bagi para pemain pemula atau level maksimal upper beginner. Sedangkan kategori Open terbuka untuk pemain umum termasuk peserta dari luar Lampung.
8: Pererat silaturahmi antar komunitas tenis yang lain. Itu tujuan yang kedua. Dan untuk mengukur seberapa jauh prestasi atau skill turnamen tenis ini terhadap latihan kita selama ini.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana CoreX Tennis Turnamen 2026 Bagus Mulya mengatakan terdapat 24 pasang peserta dari masing-masing kategori sehingga mencapai 48 pasang. Menurutnya, kategori Open juga diikuti peserta dari Palembang, sementara kategori Challenger dibatasi untuk peserta dari wilayah Lampung.
9: Di pertandingan untuk Open itu untuk bebas, terus kategori Challenger tuh untuk level maksimal upper beginner. Nah, untuk Open ini memang kita tidak batasi untuk Lampung saja, jadi bisa dari luar daerah. Ini ada dari daerah Palembang, ada yang daftar, mereka ada dua pasang ikut daftar ke sini. Kalau untuk yang Challenger memang kita batasi untuk wilayah Lampung saja.
7: Lebih lanjut ia menjelaskan, meski awalnya tidak ditujukan sebagai persiapan pekan olahraga provinsi atau PORPROV, kehadiran sejumlah atlet berpengalaman termasuk mantan atlet PON membuat turnamen tersebut berpotensi menjadi ajang uji coba kemampuan bagi para atlet Lampung. Selain itu, PTC berencana mengevaluasi pelaksanaan turnamen perdana tersebut untuk menentukan keberlanjutan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu pagi 16 Agustus 2020.

0: Lulkom Digi batasi usia sosmed.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, hingga Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya tanggal 2 hingga 4 September mendatang, tentunya di RRI Bandar Lampung. Jadi yuk ramaikan dan ikuti acaranya RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,
3: gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak